0: Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, dan sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ketiga lepas dari jam 7 pagi, Sidro Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan Amar sampai jam 8 nanti ya. Di teman gatekeeper ada Intan Anggraini dan juga Danti Danila. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Nama saya Siti Fatimah, Duko Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, tuh saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama herbal nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari herbal nariah. Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Banyakan Kediri yang ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter. Dan Wiyata Herbal Naria ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, ke penelpon dengan Pak Mujianto. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Mas Alvan.
0: Pak Mujianto di mana sekarang posisi, Pak?
1: Di Jakarta Pusat.
0: Wah, di Jakarta Pusat.
1: Lagi nengok cucu.
0: Oh ya, berangkat kapan, Pak?
1: Berangkat dari hari Jumat itu di Bandung. Saya ada kegiatan para pemain All Star Kediri itu peta itu main sepak bola di Bandung. Terus ini saya nengok cucu sekalian dengan sampai hari Minggu. Kemarin Minggu saya datang ke anak saya, cucu saya ini di Jakarta.
0: Oke, baik. Jakarta juga hujan juga, Pak, beberapa hari terakhir ini, Pak.
1: Iya, tadi malam itu jam 1 sampai setengah 4. Jam 3 lebih berapa gitu.
0: Tapi masih itu, Pak ya, masih aman, Pak ya.
1: Aman. Enggak ada masalah.
0: Oke, baik. Nanti rencana balik ke Jatim naik apa, Pak?
1: Naik kereta nanti.
0: Kereta Jakarta ke sini berapa? 11, 12 jam.
1: Kalau naik yang ya 11.
0: 11-an, Pak ya?
1: 10-11 jam.
0: Lumayan itu, Pak.
1: Ya, lumayan. Tapi sekarang naik kereta yang eksekutif itu dengan apa? Naik kursinya meja itu di bisa enjoy.
0: Oh ya, kalau yang eksekutif bisa di tekuk ke belakang dia, Pak.
1: Iya, bisa tekuk belakang. Duduknya agak enak.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Mujianto sudah bergabung pagi ini, Pak.
1: Iya, terima kasih kembali. Semoga Cakrakrisna selalu jaya di udara.
0: Amin. Matur nuwun. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Mujianto tadi yang ada di Jakarta Pusat sedang liburan juga di sana.
2: Cakrakrisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Iya, Intan.
3: Informasi masuk kita terima, ini yang disampaikan oleh Bu Ima, mengabarkan aktivitas perjalanannya sudah sampai di wilayah Kabu Jombang. Lalu lintas juga saat ini masih aman dan lancar saja. Untuk cuaca dikabarkan untuk di wilayah Kabu Jombang juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Wulan yang aktivitas perjalanannya untuk di pagi kali ini Surabaya arah Kediri melintas di seputaran Krian Sidoarjo. Lalu lintasnya juga pagi kali ini sudah mulai padat, terlihat pengendara sepeda motor, kemudian kendaraan roda 4 yang mendominasi. Cuaca pun untuk pagi kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Ulfa, perjalanan dari Kediri arah ke Tulungagung lewat jalur Mojo dikabarkan lalu lintasnya pagi kali ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Mas Bagas yang saat ini juga melintas di jalur Kertosono Nganjuk arah ke Baron. Lalu lintasnya pagi kali ini cukup padat namun juga masih lancar saja. Cuaca dikabarkan pagi kali ini cukup cerah. Alvan.
0: Ya, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakrakrisna.
5: Masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Berapa titik jalur masih cukup lancar pagi ini, Sedulur Cakra, untuk di kawasan Jombang yang ke arah Nganjuk ataupun juga sebaliknya? Tidak ada titik kepadatan, tidak ada perbaikan jalan juga informasi yang masuk pagi ini. Jadi masih cukup lancar jalur arteri untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Ke Danti.
1: Ada tambahan informasi, ini tadi Bapak Aribowo ya, infonya Surabaya banjir ya. Ini sempat diinfo sama rekannya ya, rumahnya kebetulan ada di Surabaya. Sejak kemarin Nelvan, di sana itu infonya banjir. Kemudian juga ada beberapa titik yang mengalami genangan lokal ya. Kalau dari video yang dikirimkan oleh Bapak Aribowo, sebentar nih, sebenarnya kayak ada keterangannya tapi di komputer saya pas saya buka kok belum bisa ya. Agak kecil-kecil tulisannya. Ini yang terbaca di sekitaran jalan Singinuluyo 1. Itu mendung, kemudian juga ada imbauan sementara waktu hindari dulu jalan Simomulyo 1 karena terdapat genangan setinggi kurang lebih 40 cm dan juga lalu lintasnya masih cukup aman sejauh ini ya. Jalan Simomulyo 1 Surabaya lumayan tinggi, hampir setengah meter karena ketinggiannya 40 cm ya. Semoga masih aman, harapan Bapak Aribowo yang kebetulan punya rekan di Surabaya. Kemudian informasi lainnya, kita juga terima tambahan informasi yang ditambahkan oleh Bapak Junaidi, ada di seputaran daerah Kertosono arah Surabaya. Infonya juga cerah, lalu lintasnya ramai pagi hari ini. Bapak Aris menambahkan Kota Kediri juga cerah, mau berangkat kerja, sarapan pagi nasi pecel ya, Kota Kediri. Ada Bapak Bagas menambahkan info dari wilayah Ngawi, cuaca juga ditambahkan cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa pakai biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
6: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
5: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Ya, beberapa wilayah di Jawa Timur juga berpotensi terjadi cuaca ekstrim ya, seteru cakra. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, kemudian juga disertai dengan angin kencang. Ini periode tanggal 22 sampai 24 Juni nanti. Untuk wilayah yang berpotensi terjadi cuaca ekstrim meliputi di wilayah Banyuwangi, kemudian di Bondowoso, di Gresik, lalu di Kediri Raya, Kota Malang, Lumajang, kemudian di Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, di Kabupaten Nganjuk juga termasuk, kemudian di Ngawi, Sidoarjo, Pasuruan, Jombang, Kota Batu, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan hingga di Kota Surabaya. Ini berpotensi terjadi cuaca ekstrim sampai tanggal 24 Juni nanti. Dan saat ini seluruh wilayah di Jawa Timur sudah mulai masuk di musim kemarau. Namun untuk 3 hari ke depan akan terjadi perubahan cuaca yang berdampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat. Potensi perubahan cuaca ini merupakan dampak adanya gangguan konvergensi lokal yang terjadi di wilayah Jawa Timur yang menyebabkan hujan turun di beberapa wilayah. Dapat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan juga angin kencang. Setelah 3 hari ke depan diperkirakan untuk intensitas mulai melemah dan cuaca panas musim kemarau akan kembali merata di wilayah Provinsi Jawa Timur.

0: drum.
1: Ya, menit ke 26 lepas dari jam 7 pagi di Dulu Cakra. Untuk Anda yang masih dalam perjalanan, tetap hati-hati. Dan masih kami tunggu untuk bergabung, berbagi informasi kondisi pagi ini di jalur yang Anda lalui ya, lewat 0852 9001061. Oh, bergabung ada Mahbub Jamal yang sedang bertugas di mana, Gresik ya pagi ini, Mal? Oh, Sidoarjo, Mal?
2: Iya, di Sidoarjo.
1: Oh, di Sidoarjo.
2: Saya sedang ada di depan hotel ya, hotel tempat kegiatannya Serikat Media Cyber Indonesia Jawa Timur, begitu, karena kebetulan Radio Cakra Krishna kemarin mendapatkan undangan begitu ya, dan saya mewakili Radio Cakra Krishna semalam juga ikut beberapa kegiatan. Pagi ini Sidoarjo cerah, Alvan ya, secara umum cerah, tapi kayaknya sedikit berawan. Nggak tahu sih nanti potensi hujan ada atau tidak ya, tapi yang pasti kalau masih jam 7:30 pagi masih cerah begitu, dan kayaknya ada hal yang agak berbeda antara masyarakat Sidoarjo dengan masyarakat Nganjuk, Alvan ya.
1: Gimana? Apa perbedaan paling kan, mencolok, Mal?
2: Yang paling mencolok pasti di keramaian jalannya ya. Kalau di Nganjuk mungkin ramainya itu kan jam setengah tujuh sampai jam tujuh lah. Itu pun karena anak-anak sekolah. Tapi kalau di Sidoarjo ini agak berbeda ya. Jadi 7:30 itu juga masih cukup ramai. Kalau di Nganjuk kan mungkin 7:30 udah mulai agak ya, lengang gitu ya. Iya betul. Kalau di Sidoarjo ini agak ramai karena mungkin juga banyak yang bekerja gitu ya. Tapi perhatikan juga banyak yang plat luar kota, ada yang plat AG juga tadi dan sebagainya gitu ya. Cukup ramai memang di kawasan Sidoarjo. Terlebih tempat kami saat ini adalah Sidoarjo Kota ya, Alvan ya. Jadi cukup ramai juga, dan semalam kayaknya juga nggak pernah istirahat sih orang Sidoarjo ya.
1: Selalu ramai ya meskipun semenjak, dini hari juga.
2: Betul. Semenjak jam berapa tadi, kira-kira jam 2 dini hari tadi juga masih cukup ramai. Dan kebetulan ini Alvan ya, hari ini juga masih cukup padat kegiatan dari kawan-kawan SMSK Jawa Timur. Kemarin itu kan ada beberapa seminar ya. Beberapa seminar, lalu juga ini nanti akan dilanjutkan diskusi juga, seminar nasional. Rencananya nanti ada beberapa tokoh yang hadir, ada Wakil Menteri Komdigi, lalu juga ada dari Dewan Pers gitu ya, perwakilan Dewan Pers. Semalam juga sudah hadir perwakilan dari Dewan Pers. Itu ini merupakan satu agenda yang cukup penting. Dan nanti di akhir sesi akan ada pengukuhan forum pemimpin redaksi se-Jawa Timur begitu ya. Jadi ini merupakan satu kebanggaan di mana Cakra Krishna dapat hadir di tengah-tengah kegiatan yang luar biasa tersebut, Alvan.
1: Oke, Mas, sampai kapan Mal, untuk kerangkaian kegiatan di Sidoarjo dari SMSI itu?
2: Kalau kami lihat rundown-nya harusnya selesai jam 2 ya, tapi semalam itu harusnya selesai jam 10. Kami masuk ke hotel itu jam 2 dini hari ya, Pak. Jadi ya memang karena ada seluruh Jawa Timur yang hadir ya, dan tentu
1: jadi ada diskusi lain
2: hanya,
1: ya.
2: Iya, betul, bukan hanya 1-2 media saja, tapi berbagai media ini juga hadir. Tentunya dalam cakup provinsi Jawa Timur sehingga ya pastinya agak panjang untuk proses diskusinya. Tapi nanti kami juga kurang monitor untuk rundown setelah ini bagaimana. Harusnya sih jam 7 udah mulai ya tadi, tapi kembali lagi karena semalam ini jam 2 dini hari itu kami baru masuk hotel gitu ya, sehingga mungkin banyak hal yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu begitu, Alvan.
1: Mal, kemarin kota Surabaya infonya beberapa titik juga tergenang banjir, Mal. Kalau Sidoarjo aman ya?
2: Sejauh ini mulai dari sore sampai dengan dini hari tadi aman, Alvan. Termasuk gak ada hujan. Dan kalau saya lihat di sini memang agak berbeda dengan Surabaya ya. Artinya secara kepadatan juga nggak terlalu, artinya tidak terlalu, tidak sepadat Surabaya. Sehingga saya kira kalau di Sidoarjo cenderung lebih aman sih.
1: Oke, baik, siap. Terima kasih Mal untuk informasinya pagi ini.
2: Baik, terima kasih kembali Alvan.
1: Baik, selamat melanjutkan aktivitas dan tugas kembali Mahbub Jamal tadi yang sedang bertugas di Sidoarjo, Seteru Cakra.
0: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Ya, yang sempat ke pasar Seteru Cakra juga dapat berbagi untuk harga kebutuhan pokok pagi ini ya. Seperti apa? Apakah ada yang naik di penghujung atau menjelang akhir bulan Juni ini, atau mungkin masih normal harga-harga kebutuhan pokok, sayuran, kemudian juga mungkin cabai yang naik turun harganya belakangan ini, dan berbagai kebutuhan lain dapat Anda sampaikan juga di Gatekeeper lewat 0852 9010 61.
0: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440, 0852 3131 5440. Kursus mengemudi Ceria dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Ya, di Nganjuk sudah mulai cerah, turut cakra menit ke 38 lepas jam 7 pagi ini sudah mulai cerah. Tadi pagi sempat mendung berawan tapi sudah mulai cerah meskipun belum terlalu panas. Suhu masih di 25 derajat Celcius untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk pagi ini. Iya, Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan ini oleh Mbak Firda, perjalanan dari Papar ke Diri yang akan mengarah ke Kunjang. Lalu lintasnya pagi kali ini juga masih aman, cukup lancar di pagi kali ini. Cuaca dikabarkan juga cukup terik ya, sudah mulai panas. Kemudian satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Bayu, melintas di Simpang 4 Jongbiru Kediri yang rencananya akan mengarah ke Kediri Kota. Lalu lintas juga sejauh ini jalur utama masih aman saja. Tadi melintas di wilayah Gampeng Rejo juga cukup ramai. Cuaca dikabarkan juga sudah mulai cerah. Kemudian Pak Ilham, aktivitas perjalanan kali ini juga dari Nganjuk arah ke Madiun. Posisi saat ini juga sudah melintas di jalur Caruban. Lalu lintasnya juga kedua arah masih aman saja. Cuaca untuk pagi kali ini cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Pak Widodo seputaran Gayam Gurah Kediri. Lalu lintasnya pagi kali ini juga belum begitu ramai, masih aman saja. Cuaca dikabarkan cukup cerah. Satu informasi kita terima yang disampaikan Bu Siti Asia yang saat ini melintas di jalur utama Sukomoro Nganjuk yang akan mengarah ke Rejoso. Lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Salah satu jenis tanaman toga yang sangat familiar dan dikenal banyak manfaatnya adalah temulawak. Hampir di setiap daerah pedesaan, terutama di dataran sedang dan tinggi, dapat ditemukan temulawak, terutama di lahan yang teduh. Temulawak sendiri mengandung zat tepung, kurkumin, dan minyak asiri yang dipercaya dapat meningkatkan kerja ginjal serta antiinflamasi. Manfaat lain dari rimpang tanaman ini adalah sebagai obat jerawat, meningkatkan nafsu makan, anti kolesterol, antiinflamasi, anemia, antioksidan, mencegah kanker, dan antimikroba. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari kandungan temulawak yang dipadukan dengan bahan herbal lain, Anda bisa langsung dapatkan dengan mudah dari Herbal Nariah Gester. Nutrisi herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal berkhasiat yang menghasilkan produk nutrisi tetes.

Ya, kejadian naas menimpa seorang anak perempuan di Jalan Petemon Timur, Kecamatan Sawahan, Surabaya. Anak berusia 6 tahun itu meninggal setelah terjebak kebakaran di rumahnya. Kata Laksita Rini, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya, kebakaran terjadi pada hari Senin kemarin sekitar jam 2 lebih 20 menit siang, dan sebanyak 10 unit armada damkar juga dikerahkan untuk proses pemadaman api setelah menerima laporan. Menurut Rini, saat proses pemadaman, petugas mengalami kendala akses yang sempit. Sementara itu, api yang membakar lantai 2 kondisinya sudah mulai membesar. Akibat kejadian itu, seorang anak berusia sekitar 6 tahun terjebak dan dinyatakan meninggal dunia, sedangkan satu korban lainnya berhasil menyelamatkan diri. Korban meninggal inisial KK, 6 tahun, sedangkan kakaknya inisial AA, 11 tahun, berhasil menyelamatkan diri dengan memecah kaca dan hanya mengalami luka ringan. Untuk penyebab kebakaran, saat ini masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian dengan memeriksa sejumlah saksi termasuk nenek korban, dan juga telah untuk mengetahui penyebab awal mula kebakaran. Ini untuk korban ada satu orang, anak usia 6 tahun dalam insiden kebakaran yang terjadi di wilayah Jalan Petemon Timur, Kecamatan Sawahan, Surabaya.

0: Ya, kembali ke gatekeeper dulu, Danti.
1: Kita terima tambahan informasi pagi hari ini dari Mbak Herlin, ada di Kandangan Kediri. Ramai di sana lalu lintasnya, aktivitas masyarakat juga ramai, harap waspada ya. Banyak pejalan kaki yang nyebrang jalan. Ini kurangin laju kendaraan apabila melintas di beberapa titik keramaian. Cuaca juga cerah banget pagi hari ini di wilayah Kandangan Kediri. Informasi lainnya ditambahkan Bapak Bakri, ada di wilayah Kediri juga. Kalau dari share lokasi ternyata beliau ini masih sampai di wilayah Papar Kediri. Cuacanya juga lumayan cerah, lalu lintasnya juga ramai, dominasi kendaraan pribadi. Ini kayaknya akhir pekan ya, sudah banyak elf-elf rombongan. Ini kayaknya mau ke arah Malang deh, Elvan ya.
0: Libur panjang
1: wisata,
0: soalnya itu.
1: Iya, libur panjang. Simpang 4 Papar ke arah timur itu banyak elf. Itu kan arah Malang ya. Iya, ini banyak kayaknya yang mau liburan. Harap waspada juga, jalur wisata kayaknya akan ramai ya beberapa hari ke depan. Kemudian satu lagi informasi ditambahkan, ada Bapak Basuki melintas di daerah Wilangan Nganjuk, sudah mau memasuki perbatasan Madiun. Cuaca juga cerah pagi hari ini, Alvan.
0: Ya, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, masuk musim libur sekolah ya, Seduru Cakra. Ini beberapa titik wisata pasti juga akan ada kenaikan pengunjung karena untuk libur sekolah sudah mulai berlangsung sejak kemarin hari Senin awalnya. Nanti selama 2 minggu ke depan sekolah mulai libur, Seduru Cakra. Yang di jalan pagi ini gimana kondisi di jalur yang Anda lalui, apakah lancar atau mungkin ada hambatan, dapat Anda sampaikan juga ke gatekeeper di 0852 9001061.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, masih kami tunggu Anda untuk bergabung Seduluh Cakra di 0852 9001061. Menjelang jam 8 pagi, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: Selamat pagi seluruh Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Jam 8 pagi kali ini bersama dengan saya, Intan Anggraini, yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira update-nya seperti apa untuk jalur yang Anda lalui? Apakah kondisi jalanan untuk jalur utama masih aman saja? Tentunya untuk di jam 8 pagi kali ini ya, perkembangannya Anda bisa kabarkan melalui 0852-9001-061. Tentunya pagi kali ini saya tidak sendirian, saya bertugas ditemani ada Danti dan Alvan yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat, atau bisa juga hubungi Gatekeeper melalui 0852-9001-061. Untuk Anda sedulur Cakra yang berada di wilayah Banyan Kediri, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Banyan. Lokasinya berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyan, Kabupaten Kediri. Sasaran, dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter, lokasi berada di utara jalan. Selasa pagi yang cukup cerah seluruh Cakra ya, untuk di beberapa daerah, namun beda daerah juga beda cuacanya. Karena kita dapat informasi bahwasanya untuk Surabaya ya, sudah 2 hari ini, sedari kemarin itu pagi-pagi sudah diguyur hujan. Tadi dikabarkan juga sama wilayah Surabaya jam 5 pagi sudah diguyur hujan. Kira-kira untuk di jam 8 lebih 8 menit apakah juga sama? Anda bisa sampaikan melalui 0852-9001-061. Menit ke-8 lepas dari jam 8 pagi, saya coba cek informasi terlebih dahulu. Gatekeeper, Danti silakan.
4: Intan, kita juga dikirimkan info oleh Mas Diki ya. Info, okay. Ini tanggal 24 Agustus nanti, masih lama ya, akan ada tontonan. Wah, ini yang suka jaranan Samboyo, okay. Ya.
0: Waduh, di mana itu?
4: Ya, lokasinya itu di Desa Salamrojo. Okay. Salamrojo itu maksudnya Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk ya. Ada jaranan Rogo Samboyo Putro.
0: Aduh, ini yang suka tarian tradisional ya.
4: Iya, yang suka jaranan, monggo sedulur cakra untuk Anda ya. Tanggal 24 Agustus di Desa Salom Rojo, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk. Kalau untuk hari ini, Tan, update-nya cuacanya tidak begitu panas, agak mendung saja.
0: Oke, aman ya.
4: Iya, aman. Tadi kabarnya Mas Diki pulang dari wilayah sawahan ke Salam Ledok, itu mulai agak ramai di jalan ya. Jadi harap hati-hati dan waspada. Terima kasih infonya Mas Diki ya. Ini kita jadi ingat bahwa di Nganjuk juga akan ada persiapan siraman sedudo ya.
0: Iya betul.
4: 28 ya Intan?
0: 28 hari Minggu ya.
4: Nah, hari Minggu jam 9 pagi. Wah, ini monggo sedulur cakra yang menanti-nanti pelaksanaan siraman sedudo, biasanya kan memang di momen bulan Muharram ya, iya, atau bulan Suro. Iya, ini akan digelar pada tanggal 28 Juni 2026. Kemudian update terkini persiapan di sana. Kalau di air terjun sedudo itu kan ada tulisannya sedudo.
0: Iya, betul itu ya.
4: Iya, ternyata masih dicat ulang.
0: Oh, masih dilakukan pengecatan ulang ya.
4: Iya, pengecatan ulang. Nanti biar bagus ya untuk tampilannya juga. Kemudian informasi lainnya kita juga terima dari Ibu Herlin, beliau dari unit donor darah PMI Kabupaten Nganjuk, Intan. Untuk stok darah hari ini di hari Selasa 23 Juni 2026. Untuk stok darah golongan darah A ada 9 kantong, golongan darah B 95 kantong, golongan darah AB 25 kantong, dan golongan darah O ada 104 kantong. Hari ini ada jadwal donor darah keliling Intan di Desa Banjarsari, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Ini lokasinya kalau dari studio kita bisa lewat ke arah timur, Terayang, Mentok, itu kan ada Sungai Brantas ya. Itu belok kanan, lurus, Mentok lagi belok kanan, nanti ada pertigaan belok kiri. Nah, di situ ada Balai Desa Banjarsari ya. Monggo sedulur cakra mungkin yang 3 bulan terakhir belum donor darah, sudah waktunya donor darah. Ini dipersilakan ya di Desa Banjarsari, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
5: Yang Anda dengarkan
6: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: 0852-9001-061 tentunya untuk di pagi kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami. Kira-kira untuk perkembangan cuaca di daerah Anda seperti apa? Memang untuk saat ini sudah memasuki musim kemarau sedulur cakra, namun cuaca masih tidak menentu. Beberapa daerah dikabarkan juga sedari kemarin ya, itu sudah mulai ada yang turun hujan. Memang durasinya tidak begitu lama, hanya hujan lokalan saja, jadi tidak merata. Untuk daerah mana untuk di pagi kali ini yang sudah mulai mendung, kabarkan melalui 0852 9001061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini sudah melintas di jalur mana saja sedulur Cakra? Kira-kira perkembangan untuk update lalu lintas di jalur utama seperti apa? Mengingat untuk hari ini hari kedua libur panjang ya untuk anak-anak sekolah, bagaimana untuk putra-putri Anda? Apakah sudah mengagendakan kira-kira liburannya kemana? Karena liburannya cukup panjang, Seluruh Cakra, sampai dengan Juli ya. Anda juga bisa kabarkan melalui 0852-9000-1061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Danti silakan.
1: Kalau tadi sudah kita sampaikan stok darah dari rekan-rekan unit donor darah Nganjuk ya, Intan. Nah, kali ini ada info juga dari rekan-rekan unit transfusi darah PMI Kabupaten Kediri. Untuk hari ini, Selasa 23 Juni 2026, golongan darah A ada 13 kantong, golongan darah B ada 43 kantong, golongan darah O ada 51 kantong, dan golongan darah AB ada 8 kantong. Sehingga untuk jumlah stok darah hari ini di unit transfusi darah PMI Kabupaten Kediri ada 115 kantong. Kalau untuk jadwal donor darah keliling hari ini masih belum ada ya Intan.
0: Okay.
1: Karena ini kalau kita amati di jadwalnya tempatnya juga kosong, keterangan waktunya juga kosong. Jadi sementara yang ada itu di wilayah Kabupaten Nganjuk, Intan.
0: Baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Cuaca untuk di pagi kali ini jam 8 lebih 20 menit cukup bersahabat sedulur cakra untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan. Nah, kira-kira untuk di Selasa pagi kali ini aktivitas apa yang Anda lakukan? Anda juga bisa sampaikan ya, bisa kirimkan foto, video atau bergabung via telepon. Lalu kira-kira untuk Anda sedulur cakra yang mungkin sudah menjumpai kewaspadaan, kira-kira untuk titik lokasinya di mana, ini Anda bisa sampaikan ya, karena satu informasi dari Anda tentunya berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Atau bergabung via telepon kami, monggo Anda juga bisa ya ngobrol bareng dengan saya 0852-9000-1061. Sementara itu, kondisi cuaca di Kabupaten Nganjuk dalam beberapa hari ke depan diperkirakan masih didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan seiring menguatnya musim kemarau. Meski demikian, potensi hujan lokal disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat masih dapat terjadi di sejumlah wilayah. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, dinamika atmosfer saat ini dipengaruhi dominasi angin timuran dari benua Australia yang membawa masa udara lebih kering. Selain itu, terdapat indikasi fase awal El Nino yang turut memperkuat kondisi musim kemarau untuk di wilayah Jawa Timur, termasuk salah satunya Kabupaten Nganjuk. Kondisi tersebut menyebabkan cuaca pada pagi hingga siang hari umumnya cerah dengan tutupan awan yang minim. Namun, faktor topografi, sisa aktivitas gelombang ekuatorial Rossby, serta adanya belokan dan konvergensi angin yang dipengaruhi secara tidak langsung oleh siklon tropis Mekala masih dapat memicu pertumbuhan awan konvektif termasuk awan cumulonimbus. BMKG memperkirakan suhu udara untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk berkisaran antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan peluang hujan yang relatif rendah di sebagian besar wilayah. Untuk hari ini Selasa 23 Juni 2026, hujan lokal berintensitas ringan masih berpotensi terjadi di sejumlah kecamatan yaitu Sawahan, kemudian Ngetos, Loceret, Pace, Nganjuk, Prambon, kemudian kecamatan Ngronggot dan Kertosono. Hujan diperkirakan terjadi pada sore hingga malam hari dan bersifat lokal serta tidak merata. Sementara itu, besok Rabu 24 Juni 2026, kondisi cuaca diprediksi menjadi lebih cerah, kering, dan terik. Tutupan awan diperkirakan semakin berkurang, disertai hembusan angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan sekitar 15 hingga 25 km per jamnya, terutama pada siang hingga sore hari. BMKG juga menghimbau masyarakat agar tetap mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba, meskipun saat ini telah memasuki musim kemarau.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Kira-kira sudah melintas di jalur mana saja seluruh cakra untuk di pagi kali ini ya? Apakah kondisi jalanan di Selasa pagi masih aman saja? Tentunya Anda juga bisa sampaikan informasinya ke kami. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Alvan, silakan.
1: Ya, tadi informasi disampaikan Pak Wakit, jalur Kertosono yang arah ke Kediri Kota. Ini sudah sampai di jalur Papar, masih aman lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian dari Pak Yusnandar di kawasan Ngantang Malang menuju ke arah Kandangan sudah sampai di Simpang 3 Pasar Kandangan juga lancar. Okay. Arah ke Jombang ini belum ada hambatan, Tan, dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian Mas Diki menanyakan jalur tol Nganjuk yang ke arah Madiun, Tan, untuk pagi ini bagaimana?
0: Oke, baik. Terima kasih Alvar Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri? Saatnya gabung bersama ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap untuk bekerja. Tersedia pelatihan operator forklift, kren, hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang cukup lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelaga, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok buat Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Info dan pendaftaran hubungi sekarang di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap untuk masa depan.

0: Wilayah Surabaya, seluruh cakra ya, kita dapat informasi sedari kemarin hingga pagi ini tadi ada beberapa daerah atau beberapa titik yang mengalami banjir ya, karena imbas hujan cukup deras di sana. Sehingga ini untuk beberapa jalur dikabarkan juga masih tergenang oleh air. Kira-kira untuk di jam 8 lebih 23 menit ini, apakah untuk kondisi jalanan di sana sudah mulai menyurut untuk airnya? Anda juga bisa kabarkan melalui 0852 9000 1061.
1: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak atau PPPA Arifah Fauzi memberikan apresiasi pengelolaan kawasan pekarangan pangan lestari atau P2L Desa Tertek Kabupaten Kediri Jawa Timur yang salah satunya berisi tanaman organik. Pihaknya mengatakan keberadaan kawasan P2L ini sangat membantu. Terdapat beraneka tanaman pangan organik di tiap pekarangan rumah, kemudian budidaya ikan dan ayam, bahkan untuk kebutuhan pakan juga diproduksi sendiri dengan membudidayakan manggot. Pihaknya mengapresiasi kegiatan yang dilakukan warga, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan bergizi, dan langkah itu ikut mendukung program penanganan stunting yang dikampanyekan oleh pemerintah. Selain itu, partisipasi masyarakat juga bagus. Salah satunya adanya program camping asik atau kader pendampingan ASI eksklusif yang juga telah dikampanyekan oleh pemerintah. Menurutnya, adanya kesadaran dan dukungan dari masyarakat dalam menjalankan program itu dinilai sangat penting dan menjadikan kawasan P2L Desa Tertek dapat berkembang hingga saat ini. Pihaknya juga menambahkan potensi dan konsep yang telah dijalankan masyarakat di Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, disebut dinilai patut menjadi contoh bagi desa-desa lain, yaitu berawal dari menanam di pekarangan, sehingga kini masyarakat bisa mandiri dan berdaya. Sementara itu, Ketua Kelompok Wanita Tani atau KWT Sinar Gemilang Desa Tertek Kecamatan Pare, Ismiyati juga menambahkan, keberadaan kawasan P2L termasuk menjadikan setiap anggota KWT di lingkungannya kini tidak perlu membeli sayuran, bahkan antar anggota juga bisa saling barter sayuran. Pihaknya mengatakan, kunci utama menjadikan kawasan P2L dapat bertahan lama

0: Radio Cakra Krishna.
1: Goa Margo Tresno Nganjuk. Nganjuk punya objek wisata namanya Goa Margo Tresno. Goa yang memiliki nilai sejarah. Goa Margo Tresno menjadi ikonik sekaligus ciri khas bagi Kabupaten Nganjuk. Meskipun hanya sebuah goa yang gelap tanpa penerangan, tetapi memiliki nilai sejarah. Di dalam goa terdapat banyak kelelawar. Suasana di dalam Goa Margo Tresno sangat alami. Sepanjang perut goa gelap gulita. Bunyi ribuan kelelawar menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Goa Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Goa Margo Tresno membawa ketentraman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman Perang Pajang, daerah Margo Tresno yang dulu disebut Ubalan merupakan tempat persembunyian, berada di bawah pengamanan punggowo yang bernama Tlimah. Seorang punggowo yang paling muda yang dikenal jagoan mempunyai kesaktian dengan tugas utama untuk menjaga, menahan, menolak, memerangi, dan melindungi dari segenap ancaman dan mara bahaya. Goa Margo Tresno pernah dipakai prajurit Majapahit sebagai jalan atau terowongan rahasia. Jalan ini bisa tembus sampai Bojonegoro dan Tuban. Waktu itu sedang terjadi pemberontakan Ronggolawe. Agar tidak diketahui oleh musuh, pasukan Majapahit menggunakan lorong goa ini sebagai jalan rahasia untuk menyusup ke wilayah Tuban dan Bojonegoro yang dikuasai Ronggolawe. Adanya lorong goa yang dipercaya tembus sampai Bojonegoro mungkin bukan sekedar cerita. Ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan dua lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau goa lemah jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro. Di sekitar Goa Margo Tresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15 x 50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain seperti Goa Gondel, Goa Bale, Goa Pawon, Goa Omah, dan Goa Landak. Goa-goa ini kemungkinan besar saling berhubungan satu sama lain. Di kawasan wisata Goa Margo Tresno ini juga banyak pemandangan alam yang indah. Banyaknya pepohonan hijau yang rindang menambah keasrian dan menyegarkan pemandangan. Belum lagi dengan adanya wahana berupa sendang ataupun kolam renang yang airnya berasal dari sumber mata air alami. Airnya sangat jernih dan segar. Bagi yang berlibur ke Goa Margo Tresno ini, tentu bisa sekalian menikmati kesegaran dan berenang di kolam. Goa Margo Tresno mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari area parkir, toilet, kantin, gazebo, playground, taman, dan lain-lain. Anda penggemar seni fotografi bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Goa Margo Tresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Goa Margo Tresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Goa Margo Tresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Luyu Nganjuk. Lokasi Goa Margo Tresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah parkir, karena di Goa Margo Tresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar area Goa Margo Tresno sehingga kita bisa dengan santai beristirahat sambil menikmati pemandangan Goa Margo Tresno yang unik dan asri dengan pepohonan yang memberikan kesejukan. Ayo dolan ke Goa Margo Tresno Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
0: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi terlebih dahulu, gatekeeper. Danti, silakan.
1: Intan, tadi pagi kita sempat konfirmasi pada rekan-rekan Salantas Polres Jombang terkait dengan kabar kecelakaan yang terjadi di wilayah Ngoro ya, antara mobil Grand Max dan juga sepeda motor Yamaha Mio. Ini sudah ada datanya, Intan, bahwa TKP-nya tepatnya itu ada di Jalan Raya Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Melibatkan mobil Daihatsu Grand Max dengan nopol B9467FCK dan sepeda motor Yamaha Mio dengan nopol S4564DN. Kemarin hari Senin 22 Juni 2026 sekitar jam 5 sore kejadiannya. Kalau untuk pengemudi Grand Max, ini berinisial DIY, laki-laki 48 tahun, warga desa Ardi Mulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, tidak mengalami luka dalam kecelakaan tersebut. Sementara, untuk pengendara sepeda motor, berinisial NC, laki-laki 76 tahun, sudah lansia, warga wilayah Jeruk Gulung, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, mengalami luka dan dirawat di RSK Mojowarno Jombang. Jadi ada satu orang luka ringan. Kalau berdasarkan keterangan saksi Intan, ternyata mobil ini awalnya melaju dari barat ke timur. Sesampainya di TKP, diduga menabrak sepeda motor yang melaju searah di depannya. Dari pihak kepolisian juga memberikan himbauan kepada pengguna jalan agar selalu waspada dan menjaga jarak aman. Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, Senior Manager Komunikasi dan Umum PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur, Kemas Abdul Ghofur, menyatakan untuk kondisi kelistrikan di sejumlah wilayah telah berangsur normal seiring dengan upaya proses pemulihan sistem. Pihaknya menyampaikan pemulihan itu didukung oleh salah satu pembangkit listrik yang sebelumnya mengalami gangguan saat ini telah kembali beroperasi. Kembali beroperasinya salah satu pembangkit listrik tersebut secara bertahap memperkuat pasokan daya ke sistem kelistrikan Jawa sehingga kondisi kelistrikan di sejumlah wilayah mulai kembali normal. Meski demikian, pihaknya juga meminta apabila terjadi gangguan di lokasi tertentu, maka pelanggan dapat segera melaporkannya melalui aplikasi PLN Mobile dan petugas PLN akan melakukan penanganan secepatnya. PLN menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan terus melakukan upaya pemulihan dan penguatan sistem guna menjaga kendala pasokan listrik serta mendukung aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi untuk di wilayah Jawa Timur. Pihaknya juga berterima kasih atas pengertian, dukungan, dan kerjasama seluruh pelanggan, masyarakat, serta para pemangku kepentingan selama untuk proses pemulihan sistem kelistrikan berlangsung. Sebagai informasi, gangguan mati listrik yang terjadi di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan sekitarnya selama 2 pekan terakhir dengan waktu berbeda-beda dan mayoritas tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Beberapa wilayah tersebut mengalami mati listrik secara tiba-tiba selama 2 minggu 5 jam, baik pada pagi, siang, sore, maupun di malam hari.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, Ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
5: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
4: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kira-kira untuk dibagi kali ini aktivitas apa yang Anda lakukan sedulur cakra? Mengingat cuaca cukup cerah ya untuk di wilayah Nganjuk Kota dan sekitarnya, cocok untuk melakukan aktivitas di luar ruangan karena tentunya untuk aktivitas Anda tidak terkendala oleh cuaca. Dan untuk saat ini yang sedang melakukan mobilitas perjalanan juga bisa menambahkan kira-kira untuk perkembangannya seperti apa? Apakah ada beberapa titik sudah ada kewaspadaan? Nah, kira-kira ini kewaspadaan apa? Apabila Anda tidak mengetahui lokasi tersebut ya, Anda bisa selokasi saja, nanti biar teman-teman gatekeeper untuk bacakan informasi dan lokasi Anda berada di mana. Kirimkan foto video melalui 0852 9001061. Sementara itu, update lalu lintas di jalur Mengkreng Sedulur Cakra, pantauan dari CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Update-nya yang dari arah Jombang, Kediri ataupun dari arah Nganjuk juga masih aman saja untuk di pagi kali ini ya. Tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca pun juga cukup bercerah ya, cukup bersahabat. Bergeser untuk di jalur Papar Kediri Sedulur Cakra, simpang 4 Papar ya, baik dari arah timur, kemudian dari arah barat Kelutan, kemudian dari arah Kediri dan dari arah utara. Sejauh ini kalau saya amati juga masih aman saja, belum ada penumpukan volume kendaraan, jadi masih cukup lancar. Cuaca juga cukup cerah ya untuk di jalur Papar Kediri dan untuk di jalur Mengkreng. Kira-kira untuk di perjalanan Anda kali ini apakah juga sama? Lalu lintasnya aman dan lancar? Anda bisa sampaikan informasinya ke kami. Untuk di pagi kali ini saya masih ditemani tugas ada Alvan Amar dan Danti Danila.

0: Tidaklah termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini jam 9 masih bersama dengan saya Intan Anggraini, ditemani tugas gatekeeper ada Danti dan Alvan yang siap menerima informasi dari Anda. Sejauh ini informasi yang kami terima, beberapa daerah dikabarkan kondisi jalanan jalur utama ataupun jalur dalam kota juga masih aman dan lancar. Ada cuaca ya, tentunya ini yang masih tidak menentu. Ada beberapa daerah yang sedari pagi itu masih berawan saja. Lalu perkembangannya di jam 9 kali ini seperti apa? 0852-9000-1061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambe, Kecamatan Pasuk Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Wates Kediri untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Ruko Merah Bondo Wates. Lokasinya berada di Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri ke Barat, kurang lebihnya 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates ke Timur, kurang lebih 300 meter, lokasi berada di selatan jalan.

0: Pagi hari ini di Selasa di jam 9 lebih 8 menit saya coba cek informasi terlebih dahulu ke Gatekeeper. Alvan, silakan.
1: Ya, Tan, kita masih coba komunikasi dengan Pak Sumaji. Beliau wakil koordinator wisata Sedudo Nganjuk. Ini terkait dengan persiapan untuk agenda siraman Sedudo. Ini yang akan berlangsung di hari Minggu tanggal 28 nanti atau minggu depan ini. Akan berlangsung siraman Sedudo di wisata air terjun Sedudo di Sawahan Nganjuk untuk minggu depan acara pagi, Tan, jam 9. Dan kemarin saat kita komunikasi dengan Pak Sumaji ini mulai dipersiapkan, termasuk untuk tulisan Sedudo yang dibawahnya air terjun itu kemarin juga sudah dicat, yang awalnya warnanya hijau ini dicat jadi kuning begitu, termasuk kuning juga ya. Iya, pagar-pagar dan fasilitas lainnya juga tengah disiapkan kemarin. Ini masih kita komunikasikan untuk persiapan apakah sudah selesai, utamanya untuk fasilitas dan juga untuk akses ke lokasi dan tiket masuk untuk pas acara nanti apakah juga sama seperti hari Minggu biasa atau mungkin ada perbedaan. Ini masih kita komunikasikan, Tan. Nanti kita update kembali dan kita ajak beliau untuk on air agar bisa menceritakan langsung nanti.
0: Oke, baik. Terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kondisi jalanan jalur utama ataupun jalur dalam kota ya, sejauh ini juga masih aman saja, tentunya cocok untuk melakukan aktivitas di luar ruangan. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Nyoman. Halo, selamat pagi.
4: Halo, Mbak Intan, selamat pagi, sehat selalu. Mana teman-teman? Erika nggak tahu muncul apa-apa.
0: Nah iya, Erika nggak tahu muncul. Ini gimana ini?
4: Sudah nikah loh.
0: Iya, gimana? Sehat ya hari ini ya, pagi?
4: Ya, dianggap sehat aja lah. Sehat-sehat selalu, Mbak Intan.
0: Iya dong. Sudah sarapan kah? Belum ini. Jadi kan gimana? Sudah sarapan belum?
4: Udah beli nasi kuning 3.000 tadi.
0: Berapa harganya?
4: 3.000.
0: Duh, kok murah sekali. Ikut orang itu.
4: Alah, berapa sendok itu?
0: Cuma ganjel doang ya jadinya.
4: Iya.
0: Tapi nggak apa-apa. Yang penting kan sudah diganjel dulu ya, meskipun ya, beberapa suap kan. Terus ini tadi bekal apa tidak?
4: Bekal nanti untuk siang.
0: Oh, bekal untuk siang. Siapa yang nyiapin? Nyonya.
4: Nyonye toh, mantan pacar
0: gue. Aduh, sudah tahu belum ini menunya nanti siang apa itu? Sudah diincip apa belum?
4: Wah, menunya
0: diincip?
4: Tempe lele toh.
0: Tempe lele goreng.
4: Garingan toh ini.
0: Waduh, nggak pakai sambal toh itu?
4: Pakai.
0: Oh, pakai. Suka pedes juga, ya, Pak Nyoman. Suka pedes juga kah?
4: Gak lah. Gak berani.
0: Oh, gak berani toh. Saya pikir suka pedas. Enggak ternyata.
4: Enggak.
0: Oke.
4: Yang kaying gak pedas.
0: Gak ada sayurnya dong ini nantinya.
4: Gak ada, udah berapa hari gak pernah pakai sayur.
0: Gitu. Kalau gitu perbanyak air putihnya ya tentunya.
4: Oh, air putih pasti. Pokoknya kurang lebih 2 liter lah satu hari.
0: Selalu itu ya, kalo daily? Daily selalu. Satu hari itu 2 liter selalu.
4: Iya.
0: Oke, baik.
4: Kurang lebih, kadang-kadang lebih.
0: Oke, okay, yeah. Baik. Pare, gimana ini? Aman ya?
4: Oke, okay, makasih. Pare hari ini cerah banget. Panas banget. Tapi di malam di kampung saya jam 6 belat hujan. Ya cukup basah lah itunya. Lemahnya cukup hitam lah.
0: Oke.
4: Okay. Sampai setengah kilo radiusnya. Sampai ke sini enggak ada.
0: Oke.
4: Okay. Sebentar tuh. Jam 6 selesai hujan, guys. Lumayan. Malam dingin. Situasi kedua arah jalan karena mungkin anak sekolah libur ini. Ya, agak sepian dikit nih. Okay. Tadi udah bis-bis Tamasya udah banyak yang liwat ke timur. Yang ke barat belum ada bis, yang ke timur banyak udah.
0: Gitu ya. Malah cenderung sepi nih.
4: Rame, ha?
0: Malah cenderung sepi ya?
4: Ya, cenderung lenggang lah. Lenggang ini, tumben ini. Hari Selasa tumben lenggang.
0: Oke, soalnya ya pada libur sekolah, mana, liburnya ya. Panjang loh Pak Nyoman, ya. Sampai Juli loh.
4: Ya, sekarang kan peraturannya katanya liburnya muridnya aja libur, gurunya kan nggak libur.
0: Iya benar, gurunya nggak libur, jadi tetap libur, absensi.
4: Iya, ya semestinya ya begitu udah dari dulu lah. Dia kan bayarannya kan nggak libur.
0: Nah. Iya, aku yang nggak libur. Pak Nyoman kapan liburnya?
4: Ya nanti jam Kuningan nanti tanggal 27.
0: Oh tanggal 27 ya? 27-28 Sabtu ya. Minggu dong?
4: Ya. Kuningan itu.
0: Gitu.
4: Para leluhur kita pulang ke alamnya.
0: Acaranya nanti di mana itu, Pak Nyoman jenengan? Sabtu minggunya.
4: Jadi Pura Agung, Pura Kabupaten.
0: Oke. Dua hari berturut-turut jadi di sana ya?
4: Ya, minggunya kita ngelawar. Berlapat.
0: Gitu. Tapi persiapannya sudah?
4: Hah?
0: Persiapannya sudah untuk Galungan dimana? Dan Kuningan?
4: Oh, Galungan sudah. Kuningan sudah.
0: Persiapannya sudah ya?
4: Persiapan dari sekarang. Sudah.
0: Oh, gitu. Oke.
4: Ya, salam-salam buat teman-teman ini. Halo, Pak Loto di mana nih? Pak Amin, Mas Ati, Pak Suwarno. Kotoni, selamat pagi Kotoni, sehat selalu sama kru, semuanya di sana. Terus kasih kopi dulu pagi-pagi semuanya. Kopi apa kak? Turabika kayak atau kopi?
0: Yang penting kopi ya.
4: Ini kopi nyengat. Semoga dimanapun teman kita, saudara kita berada sehat selalu. Untuk melaksanakan aktivitas bekerja untuk sesuap nasi di kita masing-masing.
0: Amin.
4: Oke, Mbak Intan. Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Pak Nyoman ya.
4: Selalu semangatku. Jagra Krishna Jaya Durara.
0: Amin. Baik, dadah. Selamat pagi. Barusan saja bergabung Pak Nyoman ya, wilayah Pare Kediri dikabarkan lalu lintas juga masih aman, cukup normal. Nah ini dikabarkan karena mengingat hari ini berlangsungnya itu ya, libur sekolah memasuki di hari kedua, tentunya kondisi jalanan tidak seperti biasanya, jadi malah cenderung sepi untuk di pagi kali ini. Cuaca juga cukup bersahabat.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Yang ada di Pujon Malang, saya sapa dulu Pak Riono. Selamat pagi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Baik kan?
0: Oke, baik. Gimana kabarnya pagi kali ini? Jenengan sehat ya?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Oke.
5: Ini cuacanya masih cerah, Maidan. Tapi menduk, awannya mulai berkumpul.
0: Oh gitu, awannya sudah berkumpul-kumpul semuanya ya pagi hari ini.
5: Iya, nanti kan nggak boleh kepanasan mungkin gitu loh.
0: Oh,
5: iya sih. Sedang ini lagi tanam andewi, kepanasan kan layu.
0: Oh iya betul, tanaman andewi kalau terlalu panas cepat layu ya.
5: Iya.
0: Kemarin Pujon hujan, Pak Riono?
5: Iya, gerimis tapi agak biasa kak. Mandi titik.
0: Oh, gitu. Iya iya. Jam berapa itu hujannya?
5: Mulai jam 6.
0: Oh, jam 6 sore. Sampai kapan? Durasinya lama enggak?
5: Ya gerimis sampai jam 8 ya, Mbak Ida.
0: Oh, lumayan lah ya. 2 jaman lah ya.
5: Ya kak, segar antri di pom tadi kemarin.
0: Baik, siap-siap. Ini tanam andewi sudah di ladang dong jadinya, atau masih di rumah persiapan?
5: Ini sudah tanami dengan rekan ini.
0: Oh, sudah di itu ta? Sudah di ladang ternyata sekarang.
5: Iya sudah.
0: Oh iya iya, sudah sarapan pagi?
5: Sudah baikan, oh, saya. Sudah. Tapar kok saya itu.
0: Oh, gitu ya. Apa ini tadi menunya?
5: Menunya ya ada apa ya?
0: Apa
5: suwiwi ya ceker.
0: Oke, kayak gitu. Mantap dong ya.
5: Iya, kebetulan anak saya kan jual ayam potong gitu loh.
0: Oh, gitu.
5: Tapi saya enggak suka ikan, Om Baitan.
0: Oh, enggak suka.
5: Jadi saya makan cuma dengan sambal kecap aja.
0: Oh, sama tahu tempe mantap itu.
5: Iya, kayak udah enggak suka loh.
0: Gitu ya.
5: Kalau potong baunya enggak kelihatan ini lama-lama enggak anu Baitan, enggak suka ayamnya.
0: Tapi kalau ayam kampung masih menerima.
5: Ayam semuanya.
0: Oh, ayam semuanya. Oke, baik, siap-siap. Ada tambahan lagi mau disampaikan?
5: Ini aja, Mbak Intan.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih Pak Riono ya. Semoga tanamannya tumbuh subur ya, Pak Riono.
5: Ya, amin. Ya, robbal alamin.
0: Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Riono sudah bergabung ya untuk di wilayah Pujon Malang Seluruh Cakra. Cuaca juga cukup bersahabat.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi ke ruang gatekeeper. Alvan, silakan.
1: Ya, tentu tadi informasi masuk Pak Muhammad ini melintas di alun-alun Nganjuk, ramai sekali tanpa pagi ini. Selain ada tenda-tenda basar di sekeliling alun-alun, kata Pak Muhammad ada kegiatan dari PMR juga atau Palang Merah Remaja di area alun-alun. Ini cukup ramai jalan kaki dari arah utara menuju ke area dalam alun-alun Nganjuk. Jadi yang mau melintas di alun-alun bisa lebih hati-hati. Tidak ada penutupan kalau untuk pagi ini, kendaraan roda 2 ataupun juga roda 4 masih bisa melintas dengan normal. Hanya perlu hati-hati dan juga jangan terlalu kencang karena cukup ramai kondisinya. Kemudian ditambahkan Pak Setro, di wilayah Wilangan Nganjuk pagi hari ini juga cukup cerah. Lalu lintas masih ramai lancar dengan dominasi kendaraan pribadi yang melintas. Ini dikirimkan video sedang membuat sesuatu sepertinya. Saya nggak tahu dibuat apa.
0: Okay.
1: Seperti besi atau apa gitu, Tan. Mm-hmm. Buat roll katanya untuk gulungan kertas begitu. Okay. Ini Pak Setro tadi ditambahkan. Kemudian informasi lain tadi masuk dari teman-teman PLN, Tan, untuk perkembangan proses pemulihan sistem kelistrikan yang beberapa waktu lalu menyebabkan banyak lokasi wilayah yang padam bergilir. Mm-hmm. Untuk informasinya kan sebelumnya ada dua pembangkit listrik yang tidak dapat digunakan atau rusak.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: Ini salah satunya sudah dapat diperbaiki sehingga dapat beroperasi secara normal dan memperkuat pasokan daya ke sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Ini semoga untuk pemadaman bergilir juga tidak kembali terjadi.
0: Ya,
1: sampai menit ke 26 ini dari ULP Nganjuk, kemudian ULP Warujayeng, ULP Kertosono enggak ada informasi untuk pemadaman. Jadi belum ada pemberitahuan adanya pemadaman untuk hari ini. Insya Allah tidak akan dikirimkan karena untuk satu pembangkit sudah selesai perbaikan. Jadi untuk di wilayah Jawa Timur sampai sekarang masih belum ada informasi untuk pemadaman bergilir khususnya di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Lalu tadi informasi lain traffic juga disampaikan oleh Pak Lukman di Prambon ke arah Nganjuk Kota. Ini sampai di Manyaan masih lancar. Tadi kawasan Merican yang ramai, Simpang 4 Pasar, lepas itu arah Manyaan masih lancar dengan dominasi truk dan juga roda 2 pribadi, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pagi hari ini beberapa daerah dikabarkan juga update cuacanya cukup cerah, cukup bersahabat seluruh cakra untuk di jam 9 lebih 27 menit. Kira-kira perkembangannya seperti apa untuk di daerah Anda sendiri? Tadi kita dapat informasi untuk di wilayah Wilangan ya, juga sama cuaca cukup terik dan panas. Jadi cocok untuk melakukan aktivitas di luar ataupun di dalam ruangan karena tidak terkendala oleh cuaca.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

106,1 Radio Cakra Krishna. Sebelumnya kemarin kita juga dapat informasi bahwasanya sebuah rumah milik warga di lingkungan Nangkan RT3 RW8 Kelurahan atau Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar yang terbakar pada siang hari. Kebakaran diduga dipicu karena ada korsleting listrik pada stop kontak televisi dan mengakibatkan kerugian material mencapai sekitar 100 juta rupiah. Lokasi penanggulangan, pemadaman, penyelamatan, dan investigasi kebakaran Satpol PP dan Damkarmat Kabupaten Blitar, Teddy Prasojo menyampaikan, rumah yang terbakar diketahui milik MI berumur 70 tahun, seorang petani yang tinggal di lokasi kejadian. Kebakaran tersebut pertama kali diketahui sekitar jam 1:30 siang oleh dua warga setempat. Keduanya melihat kepulan asap tebal keluar dari ruang tengah rumah korban. Mengetahui kejadian tersebut, warga langsung berteriak meminta pertolongan dan berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya agar kobaran tidak semakin membesar. Salah seorang saksi kemudian menghubungi call center pemadam kebakaran Kabupaten Blitar dan mendapatkan laporan tersebut. Petugas damkar segera menuju lokasi dengan membawa peralatan pemadaman. Setibanya di lokasi, petugas pemadam kebakaran dibantu personil dari BPBD Kabupaten Blitar, PDAM Kabupaten Blitar, Polsek Wlingi, Koramil Wlingi, perangkat kelurahan, kemudian PLN unit Wlingi, serta warga sekitar langsung melakukan upaya pemadaman dan pencegahan agar api tidak merembet ke bangunan sekitarnya. Setelah berhasil selama memadamkan api ya, sekitar jam 3 sore sudah selesai dan hasil identifikasi sementara menunjukkan bahwa sumber kebakaran diduga berasal dari ruang tengah rumah akibat korsleting pada stop kontak televisi. Diduga, kabel yang digunakan merupakan kabel serabut yang mengalami gangguan akibat tegangan listrik yang cukup tinggi.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Tradisi Selamatan. Selamatan merupakan sebuah tradisi ritual yang hingga kini tetap dilestarikan oleh sebagian besar masyarakat Jawa sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah dan karunia yang diberikan Tuhan. Istilah selamatan sendiri berasal dari bahasa Arab yakni salamah yang memiliki arti selamat atau bahagia. Tujuan utama diadakannya ritual ini adalah keselamatan. Tradisi selamatan dalam praktiknya dilakukan hampir di setiap kejadian yang dianggap penting oleh masyarakat Jawa. Kebutuhan orang-orang Jawa akan keselamatan, keamanan, kesejahteraan, ketentraman, serta kedamaian hidup menciptakan sebuah sistem kepercayaan yaitu animisme dan dinamisme. Sistem kepercayaan animisme dan dinamisme sangatlah melekat dalam kehidupan masyarakat Jawa. Mereka beranggapan bahwa setiap tempat yang ada di dunia ini memiliki penjaga yang memiliki kekuatan gaib atau roh dan berwatak baik dan buruk. Dari sini terciptalah percampuran atau akulturasi antara agama pendatang dengan kepercayaan nenek moyang. Ritual selamatan merupakan salah satu tradisi hasil akulturasi budaya yang masih tetap dilestarikan hingga saat ini.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Kabar baik ya untuk sistem kelistrikan di Pulau Jawa saat ini telah berangsur pulih dan semakin stabil karena pembangkit listrik berkapasitas besar milik mitra PLN yang sebelumnya mengalami kendala teknis telah berhasil diperbaiki dan kembali tersinkronisasi dengan jaringan listrik Jawa itu sejak kemarin Minggu malam 21 Juni 2026 dengan beroperasinya kembalinya pembangkit tersebut tentunya untuk keandalan pasokan listrik di wilayah Jawa terus mengalami peningkatan dan kondisi sistem kelistrikan semakin terkendali. Jam 9 pagi lebih 41 menit Sri Jakra, bagaimana kondisi lalu lintas di jalur yang Anda lalui pagi kali ini, apakah masih aman dan lancar saja atau mungkin saat ini Anda sedang beraktivitas ya, kira-kira aktivitas apa yang Anda lakukan, apakah berjalan dengan aman, normal, Anda bisa sampaikan melalui 0852 9001061. Pagi hari ini saya coba cek informasi terlebih dahulu ke Gatekeeper Danti, silakan.
1: Bapak Widodo yang tadi mengirimkan info belum bisa on air, masih nyetir.
0: Oke.
1: Iya, nggak apa-apa Bapak, hati-hati di jalan ya. Ini update terakhir, ada video, sorry, belum bisa mendengarkan audionya ya Intan. Hanya bisa menyampaikan deskripsi dari video yang beliau kirimkan. Beliau sedang antri di SPBU, depannya itu ada mobil siaga.
0: Oke, waduh.
1: Iya,
0: beli apa
1: plat
0: ini?
1: Merah. Apa? Gimana?
0: Beli apa ini? Pertalit atau pertama gitu?
1: Enggak kelihatan.
0: Oh, enggak kelihatan. Oke, diintip sedikit aja nanti.
1: Aduh, gimana ngintipnya ini enggak kelihatan.
0: Enggak kelihatan juga ya.
1: Di atas ya.
0: Oke.
1: Ini yang dulunya depan saja, lebih fokus ke antrian yang ada di

0: depan kendaraan Bapak Budi. Okay. Ini ada mobil siaga isi BBM juga ya untuk pagi hari ini. Kemudian informasi lainnya, kita juga terima tambahan Bapak Iskandar. Mohon maaf sekedar tambahan, kalau menurut Bapak Iskandar, pihak PLN seharusnya melaksanakan dari Permen ESDM nomor 2 tahun 2025 pemadaman melebihi TMP, tingkat mutu layanan. Ini pendapat beliau ya. Terima kasih Bapak Iskandar. Lokasi ada di mana boleh disampaikan juga. Kemudian kalau dari info lainnya, kita juga terima tambahan informasi dari Bapak Basuki sarapan Mbak Intan.
1: Waduh, sarapannya apa ini Danti pagi ini?
0: Kalau Bapak Basuki ini ternyata yang itu simpel-simpel saja.
1: Apa itu yang simpel?
0: Ada nasi hangat, ayam goreng dan sambal.
1: Waduh, ini gak simpel tapi lumayan berat lah ya istilahnya.
0: Oke. Ya, ini selamat menikmati sarapan. Lokasi ada di mana Bapak boleh ditambahkan. Kemudian info lainnya, kita juga di info oleh Mas Firdaus sudah sampai di wilayah Kediri, tujuan akhir Surabaya. Arus lalu lintas ramai, simpang 4 Papar juga lancar. Untuk cuaca diinformasikan cerah, Intan.
1: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Informasi kami sampaikan terkait dengan pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur melakukan berbagai kebijakan efisiensi anggaran, salah satunya dengan penggunaan lampu hemat energi pada lampu penerangan jalan umum atau PJU, sehingga konsumsi daya listrik berkurang. Biaya listrik PJU saat ini menyedot biaya hingga mencapai 2,3 miliar setiap bulannya. Dan Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, Panji Putranto, mengatakan pihaknya segera mengganti sekitar 400 unit lampu PJU di sejumlah ruas jalan. Lampu jenis Sonte berwarna kuning dengan daya 300 watt akan diganti menjadi lampu LED berdaya 60 watt yang lebih hemat energi. Melalui penggantian lampu tersebut, Dishub menargetkan penghematan tagihan listrik antara 300 juta hingga 400 juta setiap bulannya. Menurutnya, langkah penggantian lampu Sonte menjadi LED sejauh ini sudah menunjukkan hasil positif. Penghematan yang diperoleh dari sejumlah titik yang telah diganti mencapai ratusan juta rupiah setiap bulannya. Selain mengganti jenis lampu, Dishub juga melakukan penertiban sambungan listrik PJU bersama PLN melalui program meterisasi. Sistem abonemen atau non-meter secara bertahap akan dihapus dan diganti dengan pemasangan meter listrik agar konsumsi daya dapat terukur secara akurat. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan transparansi penggunaan listrik sekaligus meminimalkan potensi kebocoran anggaran. A0852-9000-1061 tentunya untuk di pagi kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami. Kira-kira pagi kali ini seperti apa? Apakah masih aman, cukup lancar, atau mungkin sudah mulai ada kewaspadaan? Kira-kira untuk titik lokasinya berada di mana?

0: Kembali di 106,1 Radio Cakra Krisna, saya coba cek informasi terlebih dahulu. Gatekeeper Danti, silakan.
1: Kita juga dikirimkan informasi oleh rekan-rekan Uni Donor Darah PMI Kota Blitar, Intan. Okay. Untuk stok darah hari ini di hari Selasa 23 Juni 2026 sejumlah 92 kantong. Dengan rincian golongan darah A ada 23 kantong, golongan darah B ada 25 kantong, golongan darah O ada 30 kantong, dan golongan darah AB ada 14 kantong. Kemudian informasi lainnya, kita juga dikirimkan info oleh Bapak Nugroho melintas di wilayah Tanjung Anom Nganjuk ke arah selatan. Sejauh ini juga aman, ramai kendaraan pribadi. Dan juga kayaknya karena anak-anak libur sekolah, ini banyak yang itu keluar sama putra dan juga putri mereka. Ya, waspada saja ya. Kira-kira mau jarak jauh atau hanya sekitar tempat tinggal, ya, ini kurang betul. Tahu juga ya beliau. Ada info yang kembali ditambahkan oleh Bapak Ilham, ada di wilayah Madiun. Cuacanya juga cukup cerah, beberapa hari terakhir juga terik di wilayah Madiun. Kalau untuk lalu lintas juga masih banyak, tidak hanya kendaraan pribadi tapi juga ada beberapa kendaraan bermuatan barang, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Magetan Jawa Timur meluncurkan program Bulan Periksa Mata Tahun 2026, yaitu guna mencegah kasus gangguan penglihatan di kalangan masyarakat setempat, terutama pada anak sekolah. Wakil Bupati Magetan, Suyatni Priasmoro, mengatakan, peluncuran Bulan Periksa Mata 2026 dilakukan dengan melibatkan mitra, yaitu Yayasan Paramitra Indonesia dan IC, untuk mendorong screening serta sosialisasi kesehatan mata inklusif hingga ke tingkat desa dan sekolah. Menurutnya, kesehatan mata merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui penglihatan yang sehat, masyarakat dapat belajar, bekerja, beraktivitas, maupun menikmati keindahan dunia untuk di kehidupan. Direktur Yayasan Paramitra Indonesia Asia Sugianti mengatakan bahwa program kesehatan mata tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab dari Dinas Kesehatan. Melalui Bulan Kesehatan Mata, Dinkes bersama mitra akan melakukan deteksi dini pemeriksaan mata dengan mendatangi sasaran baik di sekolah maupun di desa-desa. Dan pihaknya ingin melalui program tersebut, kasus gangguan penglihatan pada masyarakat, terlebihnya anak usia sekolah, dapat segera ditangani dan dicarikan solusi sehingga gangguan mata yang bisa berdampak pada prestasi belajar dapat ditangani sedini mungkin. Berdasarkan screening Dinas Kesehatan Magetan, ditemukan ada 200 kasus mata minus atau refraksi dari 1.000 pemeriksaan yang mayoritas diderita oleh anak-anak usia sekolah. Peluncuran Bulan Periksa Mata 2026 dihadiri jajaran Forkopimda, kemudian ada Kepala UPD, Camat, Kepala Puskesmas, hingga Kepala Sekolah SD, SMP se-Magetan, serta undangan. Acara tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan kacamata kepada siswa-siswi dan penyerahan piagam penghargaan kepada kecamatan dengan inovasi kesehatan mata, di antaranya Kecamatan Plausan, Mauspati, Magetan, Kawedanan, Bendo, kemudian Ngariboyo, Sidorejo Barat, dan Karas.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekali.

0852 9000 1061. Tentunya untuk di pagi kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira perkembangannya seperti apa. Sejauh ini kalau untuk informasi yang kami terima, beberapa daerah dikabarkan lalu lintas juga masih aman saja. Jalur dalam kota ataupun jalur utama ya, untuk di Selasa pagi juga cukup bersahabat. Kira-kira update cuacanya seperti apa sedulur cakra? Apakah untuk di daerah Anda masih aman saja? Atau mungkin sudah ada perbedaan ya, sudah mulai redup? Anda bisa sampaikan, karena beberapa hari ini beberapa daerah juga sudah mulai ada yang turun hujan. Salah satunya wilayah Surabaya. Sedari kemarin itu sudah mulai turun hujan ya untuk di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Tentunya untuk di pagi kali ini mendekati jam 10 pagi, saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira dengan apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid ayat 23.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai jam 11 nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift kali ini ada Intan Anggraini dan juga Danti Danila. Masih kami tunggu update informasi dan juga kabar dari wilayah Anda untuk kondisi pagi ini seperti apa. Lewat 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada tiga varian herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda bisa lewat gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariyah juga bisa Anda dapatkan di Radio Krishna FM Bojonegoro yang ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya ada di sebelah utara SPBU Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro.

0: Ya, untuk hari ini juga spesial Sedulur Cakra. Kita akan segera berlangsung talkshow bersama dengan SMK Nasional Nganjuk dengan tema menyiapkan lulusan siap kerja lewat sinergi sekolah dan dunia industri SMK Nasional Nganjuk. Dan sudah ada narasumber bersama saya. Yang pertama ada Bapak Marianto. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Mas Alvan.
0: Iya, apa kabar Pak Marianto?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Kemudian ada Bu Riris, selamat pagi Bu.
2: Selamat pagi Mas Alvan.
0: Ya, Bu Riris mengajar di jurusan akuntansi Bu ya.
2: Iya.
0: Baik. Kemudian ada Bu Ibu Tismiatin, selamat pagi Bu.
3: Selamat pagi Mas Alvan.
0: Nah, Sedulur Cakra, Ibu Tismiatin ini alumni SMK Nasional Nganjuk angkatan ke 88. Tahun 88 ya, Bu ya. Wah, sudah sangat senior, ini lebih senior daripada gurunya sepertinya.
2: Iya, lebih tua, iya, bukan betul. Lebih senior tapi.
0: Ya, yang pertama untuk saya pengen ke Pak Marianto dulu, Pak. Ini untuk tema hari ini kan juga sinergi antara SMK Nasional Nganjuk dan juga dunia industri, Pak. Itu bisa dijelaskan dulu, Pak, mungkin yang sudah dilaksanakan saat ini seperti apa, Pak?
1: Ya, terima kasih, Mas Alvan. Ya. Karena dunia kerja ini berkembang sangat pesat, seiring dengan berkembangnya teknologi, maka SMK Nasional Nganjuk ini mengharapkan dan diharapkan nanti lulusannya ini memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Dan tentunya masa depan perkembangan yang sangat pesat ini.
0: Itu ya. Maksudnya. Untuk sejauh ini di industri mungkin yang mungkin sudah bekerja sama, Pak?
1: Industri yang bekerja sama dengan SMK Nasional yaitu Karisma Baru Indonesia. Ini yang bekerja dalam bidang pabrik sepatu, memproduksi sepatu.
0: Itu kenapa kok yang diutamakan adalah kerjasama dengan dunia industri, Pak?
1: Ya, terima kasih. Kita bekerja sama dengan dunia industri karena Saat ini di Nganjuk ini berkembang banyak industri yang ini memerlukan tenaga kerja yang cukup besar, sehingga kami memandang perlu untuk menyiapkan lulusan kami yang siap untuk mengisi lowongan kerja yang ada di Kabupaten Nganjuk. Demikian Mas.
0: Ini untuk bentuk persiapan juga bisa dari berbagai hal, Pak ya?
1: Iya, tentunya. Jadi kita bentuk apa ya, semacam MOU antara industri-industri yang ada di Kabupaten Nganjuk, sehingga nanti lulusan kami siap untuk ditempatkan di industri-industri tersebut.
0: Nah, ya. Kemudian Bu Riris, Bu, ini kan ya, yang guru perempuan kadang agak lebih galak, lebih tertib begitu, Bu. Jadi untuk mempersiapkan para siswa agar siap ke dunia kerja seperti apa, Bu? Kan pastinya siswa zaman sekarang sama zamannya Ibu Tismiatin kan juga berbeda pastinya.
2: Iya. Ya, baik, Mas. Melalui pembelajaran sekarang kan berbasis praktek, ya. Ada PKL. Serta pembiasaan budaya seperti disiplin kalau praktek seperti itu, ada rasa tanggung jawab dan kerjasama dengan tim waktu ada PKL itu.
0: Jadi untuk itu, Mas. Praktikum mungkin disiplinnya kayak alatnya dibersihkan, ruangannya ditata kembali gitu Bu ya?
2: Iya seperti itu.
0: Jadi untuk mempersiapkan ke dunia kerja bukan hanya tentang skill juga Pak ya, tapi
1: betul,
0: disiplin kemudian juga
1: karakter,
0: tanggung jawab itu.
1: Iya betul, karakter, terutama karakter. Maka kita tanamkan karakter pada anak-anak kita sehingga karakter disiplin, kemudian tanggung jawab terutama, ini akan memberikan peluang yang sangat besar nantinya di dunia kerja.
0: Tapi kan anak sekarang sama zaman dulu beda Pak, cara dalam tanda kutip kita menertibkan itu.
1: Betul.
0: Nah, jadi cara-caranya
1: sekarang ini ya tugas berat dari Bapak Ibu guru. Sementara kita harus mendidik mereka, tapi proses mendidikan tidak seperti zaman kita sekolah dulu Mas Alvan. Iya. Jadi sedikit-sedikit sekarang ini anak mulai protes, anak mengadu pada orang tua, sementara orang tua ini ya percaya saja pada anak-anak mereka. Dicubit kita jadi masalah, diingatkan katanya bullying verbal dan lain sebagainya. Jadi tugas guru yang sekarang ini menjadi sangat berat. Maka kami memilih guru-guru yang sekarang ini adalah guru-guru yang muda, yang betul-betul ya, ya mempunyai kompetensi di bidangnya, begitu Mas Alfa.
0: Jadi nggak cuman mengajarkan tentang materi, tapi juga untuk kedisiplinan tadi, Pak ya.
1: Betul, iya.
0: Ya kalau dari Bu Riris gimana Bu tipsnya Bu menghadapi anak-anak zaman sekarang Bu?
2: Anak-anak zaman sekarang itu sulit juga ya Mas, kadang itu tips bagi saya itu mempelajari karakter anak tersebut. Jadi semua siswa itu tidak sama, ya. Semua siswa itu tidak sama. Jadi kalau mengajar di kelas itu harus membaca karakter masing-masing itu.
0: Jadi pendekatan antar siswa juga berbeda Bu ya?
2: Iya, berbeda Mas.
0: Iya. Kemudian nah ini Bu Tismiatin Bu.
3: Iya.
0: Pensiunan guru juga.
3: Iya, iya Mas Alvan.
0: Angkatan tahun 88 di SMK Nasional Nganjuk.
3: Betul.
0: Silakan bercerita pengalaman jenengan.
3: Iya, waktu saya dulu lulus tahun 88 itu saya itu langsung ke Surabaya pas. Ke Surabaya itu langsung saya diterima di perusahaan di daerah Waru.
0: Waru.
3: Sudah nyaman di situ, kemudian orang tua meminta saya itu untuk pulang karena
0: kampung.
3: Orang tua ingin saya pulang. Kemudian saya bingung Mas, saya itu kerja apa di desa. Lah suatu hari itu Sekdes itu datang ke rumah saya itu meminta setiap desa itu harus ada taman kanak-kanak. Terus jawab, saya jawab, kalau saya disuruh mengajar di taman kanak-kanak apa itu pas atau sinkron dengan ijazah saya. Ternyata bisa. Alhamdulillah.
0: Jurusan apa, Bu?
3: Saya keuangan.
0: Keuangan.
3: Keuangan. Ya, saya di situ kemudian ngajar di TK itu beberapa tahun. Kemudian itu saya daftar ke KPG Bandung itu diterima, alhamdulillah. Alhamdulillah diterima. Jadi lulusan SMK itu enggak harus di apa itu di industri atau apa ya, bisa ke pemerintahan juga seperti saya itu ya. Jadi diterima di CPNS juga lulusan dari SMEA SMK Nasional. Di situ waktu itu minim sekali yang sekolah Mas, minim sekali, hanya di daerah itu mungkin yang di SMK Nasional saya saja. Kemudian saya lanjutkan cerita itu tadi, saya kemudian jadi guru bantu Mas, jadi guru bantu dinas Nganjuk itu. Kemudian karena ijazahnya dari KPG kurang lagi ya. Kemudian saya kuliah di D2 Kanjuruhan Malang. Kemudian setelah di Kanjuruhan Malang saya jadi CPNS. Kuliah lagi di S1 Uniro Tuban itu Mas, pengalaman saya. Jadi SMK itu meluas Pak Mbak Mas. Seperti saya contoh tadi bisa CPNS juga, alhamdulillah. Pengalaman saya dari teman-teman itu juga ada yang di lembaga kepolisian Mas, dari SMK Nasional ada yang di kepolisian yang rumahnya itu Pare. Ada yang wirausaha sendiri apa itu jual antam Mas itu di Probolinggo juga ada. Banyak sekali Mas. Jadi alumni SMK Nasional banyak sekali yang apa itu berhasil atau sukses. Berapa persen waktu alumni saya itu banyak sekali yang sukses, alhamdulillah. Ngoten Mas, pengalaman dari saya.
0: Ya, seingat jenengan Bu, zaman dulu metode pengajaran seperti apa? Apakah sama kayak sekarang atau gimana?
3: Enggak sama Mas. Dulu itu metodenya klasikal.
0: lebih disiplin.
3: Lebih disiplin, klasikal, enggak sekeras-sekeritan apa ya metodenya, Bu?
2: Menggunakan metode sekarang itu kan beda semuanya.
3: Iya, beda. Klasikal ASEAN itu seperti itu. Terus muridnya juga, Mas. Muridnya itu banyak sekali waktu itu pernah eksis. Dari Bojonegoro ada.
0: Iya. Wah,
3: dari
0: luar kota,
3: Jombang
0: Bu.
3: Iya. Betul itu. Saya itu tidak ngarang, itu betul sekali. Dari Warujayeng, dari Ngringging, dari Kediri, banyak sekali.
0: Berarti teman angkatan jenengan dari luar kota macam-macam loh.
3: Macam-macam, banyak sekali di situ, banyak yang kos atau di pondok.
0: Ya, baik. Ya Pak, tadi Pak, untuk menekankan disiplin, saya masih penasaran Pak. Anak-anak zaman sekarang kan dibentak dikit kadang pure, nanti nggak mau sekolah, katanya gurunya galak dan lain-lain. Tapi kan nanti hasilnya kan bisa kayak Ibu Tismiatin, Pak.
1: Iya, betul. Itu hasil pendidikan masa lalu ya, Bu Tismiatin. Tahun 1988. Itu saya sendiri lulus SMA itu tahun 83. Ya, masih adik kelas saya, untuk anak yang sekarang ini memang ya dengan penuh kesabaran tentunya kita harus menguasai psikologi anak sehingga mendidik anak yang sekarang ini memang dengan zaman yang berbeda atau era yang berbeda, maka kita harus memperlakukan mereka yang berbeda pula sesuai zamannya. Jadi didiklah anak sesuai zamannya. Jadi tentunya zaman dulu dengan zaman sekarang, dengan perubahan-perubahan yang demikian pesat ini, kita harus mendidik dengan pendekatan yang berbeda pula, Mas Alvan.
0: Ya. Kemarin ya, saya juga ngisi talkshow SMK Nasional Nganjuk, katanya HP-nya dikumpulkan, Pak, kalau pas pelajaran, Pak.
1: Iya, betul. Iya, betul seperti itu. Untuk apa? Sekarang ini anak-anak dengan kemajuan teknologi, tentunya dengan AI, tugas itu, tugas apapun dari guru itu dengan mudahnya dia menjawab, di dengan mencarinya gitu, dia browsing di AI, cukup chat GPT dia langsung temu jawabannya. Jadi seperti itu, maka seolah-olah guru ngomong apa saja, ngajar materi apa saja, ditinggal tidur saja dia tetap mengerjakan tugas dengan baik dan mesti benar. Itu Mas Alvan, maka kita harus kita kurangi betul penggunaan HP di sekolah.
0: Jadi kan ngajar mapel apa, Pak?
1: Kebetulan kami dari yayasan, kami tidak mengajar. Tapi dulu kami pensiunan dari kepala sekolah SMP.
0: Baik. Ya, Bu Riris, segala macam soal di browsing katanya Bu, ini jenengan ngajar akuntansi kan juga pastinya di internet banyak Bu jawaban-jawaban kayak gitu.
2: Iya, betul Mas. Ini kalau akuntansi itu yang mau di browsing, kalau apa itu soalnya ada nominal itu kan anak-anak kadang cara penjumlahan antara yang di browsing itu kan tidak sama. Misalkan kalau di akuntansi ya, kalau di akuntansi itu sebenarnya itu bukan penjumlahan yang diutamakan. Itu kalau di akuntansi itu harus apa itu soalnya kadang kan cerita. Nah itu yang apa sering di browsing anak-anak. Kalau mengerjakannya itu sudah hitung-hitungan, itu anak-anak kebanyakan salah kalau menjawab itu, seperti itu Mas.
0: Ada pengawasan ekstra Bu penggunaan handphone di kelas jenengan juga?
2: Iya, betul. Kalau pelajaran saya kan bukan handphone yang dipakai, tapi ada kalkulator.
0: Oh, kalau kalkulator boleh?
2: Iya, boleh. Soalnya jurusannya akuntansi.
0: Kalau yang HP?
2: HP
0: enggak boleh.
2: Iya.
0: Jadi harus kalkulator itu, kalkulator tok Bu ya.
2: Iya. Kalkulator.
0: Enggak boleh kalkulator HP berarti.
2: Dulu pernah. Sebelum ada sebelum ada itu Mas pernah pakai HP. Sekarang pakai kalkulator.
0: Iya. Jadi kita juga buka sesi tanya jawab dengan pendengar Pak Ibu. Kita coba cek dulu. ke Intan.
4: Informasi pagi kali ini kita terima yang disampaikan oleh Bapak Budi Widodo tadi ketika melintas di seputaran Pace ya, untuk pengisian pom bensin itu juga masih aman saja untuk stoknya, stok Pertalit, kemudian stok jenis biosolar dan Pertamax juga masih aman saja. Cuaca pagi kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian Pak Iskandar mengabarkan lalu lintas untuk di Simpang 4 Kertosono Nganjuk arah ke Jombang, lalu lintasnya juga masih aman, cukup normal. Cuaca dikabarkan untuk di pagi menjelang siang kali ini juga cukup cerah. Tambahan informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Pak Widodo, perjalanannya juga sudah sampai di jalur Kabuh Jombang, lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan pagi kali ini cukup cerah, Alvan.
0: Iya, geser ke Ganti, silakan.
5: Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di ruang gatekeeper, Alvan. Kita ambil tiga dahulu ya. Yang pertama dari Bapak Suparlan dari Rejoso Nganjuk mau tanya, ini kira-kira agar siswa siap di dunia industri dari pihak sekolah membekali apa saja, khususnya dalam pelaksanaan PKL atau magang ya biasanya namanya PKL ya PKL. Kalau SMK. Kemudian yang kedua dari Ibu Indri di Ngetos Nganjuk mau tanya, ini misal jika ada siswa yang sampai mau lulus itu kok masih bingung atas minat, bakat dan juga passion mereka, ini kira-kira langkah apa yang dilakukan dari pihak sekolah untuk menyiapkan anak tersebut terjun di dunia industri dalam waktu yang terbatas. Yang terakhir Bapak Karman Jawa Tengah, agak jauh beliau, ini mungkin sedikit keluar dari tema kita hari ini. Beliau menanyakan terkait dengan pelajaran PMP atau pendidikan moral Pancasila. Itu kenapa ya kok dihapus? Padahal itu sangat penting. Menurut beliau dengan dihapusnya pelajaran PMP itu mengakibatkan sekarang siswa dibentak sedikit sudah melawan sama gurunya, Alvan.
0: Oke, terima kasih Danti dan Intan Anggra ini sebelumnya di Gatekeeper.
6: Yang Anda dengarkan
7: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Iya, ada tiga pertanyaan tadi, Bapak Ibu. Ini untuk yang pertama dulu, untuk pembekalan saat PKL mungkin Ibu Riris atau Bapak Marianto?
2: Ya baik. PKL itu dilaksanakan di berbagai mitra industri, Mas. Kalau jurusan akuntansi ya kita biasanya PKL-nya ada di koperasi. Ada di koperasi itu yang sesuai dengan jurusannya. Dan usaha-usaha tertentu yang kompeten dengan siswa. Terus melalui PKL itu siswa itu memperoleh pengalaman kerja yang nyata. Biasanya kalau SMK itu setelah lulus kita anak-anak biasanya kan langsung bekerja.
0: Iya.
2: Nah seperti itu,
0: Mas. Itu ada pembekalan khusus Bu sebelum diberangkatkan mungkin?
2: Iya, pembekalan di sana ada. Sebelum berangkat itu kami membekali bagaimana di dunia industri, cara bekerjanya bagaimana, nanti ada pembimbing di sana. Nah, seperti itu, Mas.
0: Ya, kemudian Bu Indri di Ngetos Nganjuk ini cukup menarik, Pak Marianto, pertanyaannya. Jadi untuk siswa yang masih bingung, Pak, tentang minat atau bakat mereka, mungkin kelas 1 kan masih belum tahu nanti mau lanjut kuliah atau langsung kerja gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Dari sekolah untuk membantu itu seperti apa, Pak?
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Di SMK ini kan jelas pada penjurusannya atau pada prodinya. Pada prodinya yang jelas sehingga siswa sejak masuk ke sekolah ini dia sudah mendapatkan pengarahan kedepannya nanti bagaimana kalau masuk ke dunia kerja yang bagaimana sesuai dengan kompetensi yang diberikan pada dari sekolah. Sehingga tentunya kalau dia sudah sampai lulus sudah tidak bingung lagi. Kalau masih bingung tentunya anak ini Ya bagaimana mengikuti pelajarannya selama 3 tahun di SMK ketika lulus kok masih bingung.
0: Padahal kami kelas 1 sudah diteruskan,
1: ya,
0: Pak ya.
1: Sejak diterima itu anak sudah diberikan gambaran ke depannya, sehingga kalau oh ternyata misalnya dari SMP dia masuk ke prodi ini kok tidak sesuai misalnya, dia sudah tahu betul. Tahu betul. Berarti tidak sesuai dengan saya. Dengan impian saya mestinya begitu, karena SMK kan beda dengan SMA. Kalau SMA diharapkan dia masih melanjutkan kuliah. Kalau di SMK bisa melanjutkan kuliah, bisa dengan kompetensi yang dimiliki dia terjun ke dunia kerja. Demikian Mas.
0: Ya, tapi dari SMK ke dunia kerja kan perbedaan juga sangat banyak Pak, terutama mungkin target atau betul, mungkin tekanan dari lingkungan. Dari SMK apakah sudah diajarkan atau mungkin dikasih gambaran begitu Pak?
1: Betul, jadi tadi seperti yang disampaikan bahwa dia dibekali dengan magang atau PKL. Sehingga dia mulai mengenal dunia kerja.
0: Punya gambaran.
1: Ya punya gambaran sudah. Dia sudah juga mengalami di dunia kerja bagaimana nanti, oh dengan kondisi PKL seperti ini berarti nanti saya ke dunia kerja juga akan seperti itu. Jadi pengenalan dunia kerjanya dengan PKL saya kira cukup untuk membekali anak-anak ke kehidupan kedepannya. Demikian Mas Arfan.
0: Oke baik, dari Bu Riris ada tambahan Bu tentang mungkin siswa yang masih bingung dengan kedepannya nanti.
2: Iya baik Mas, ini kadang kan mau setelah lulus itu mau bekerja tidak sesuai sama apa yang waktu sekolah PKL-nya itu dan seperti itu. Karena jurusannya akuntansi, kadang-kadang anak itu bukan bekerjanya di di bidangnya itu. Kadang-kadang langsung ke pabrik. Bagiannya kan bukan apa waktu PKL dulu. Ya itu anak-anak kadang yang bingung seperti itu, Mas.
0: Lalu jadikan gimana Bu cara mungkin kalau ada anak-anak cerita tentang kebingungan itu?
2: Kebingungannya dijalani aja dulu sesuai apa yang sudah kamu minati. Seperti itu Mas.
0: Oke baik. Bu Tismiatin dulu lulus SMK juga bingung Bu mau lanjut kemana atau mau kerja di mana gitu?
3: Enggak sebegitu bingung Mas Alvan. Saya langsung ke industri, alhamdulillah diterima.
0: Alhamdulillah. Ya Bu, ini pertanyaan ketiga tentang pendidikan moral Pancasila. Dengan zaman itu ada Bu ya?
3: Ada.
0: Ya, gimana Bu untuk kan zaman sekarang nggak ada untuk pelajaran itu sepertinya.
3: Pendidikan moral Pancasila itu sebetulnya sangat penting sekali karena juga itu mengenai apa akhlak. Anak kan bisa karakternya baik di masyarakat, juga menjadi anak yang akhlakul karimah. Terus sosialnya juga baik. Kemudian sangat apa itu di apa sekarang PKN.
0: PPKN.
3: PPKN itu kan juga ada. Itu Pancasila ketuhanan itu, jadi religinya juga sangat baik. Jadi anak yang akhlakul karimah. Jadi anak yang apa itu sangat baik.
0: Ya, jadi lebih ke
3: karakternya ya. Sangat baik terbentuk itu betul-betul pada zaman itu. Karena waktu itu tidak ada HP, jadi fokus apa yang diajarkan oleh guru dicatat dilaksanakan. Jadi istiqomah ngotenek apa yang disampaikan oleh guru itu betul-betul kita laksanakan. Jadi pengaruh HP itu tidak ada sama sekali. Betul sekali kalau bapak atau sekolahan itu menyita HP itu betul sekali.
0: Biar
3: karena itu pengaruhnya
0: itu,
3: sangat dampaknya itu baik buruknya sangat banyak yang buruknya itu. Ya kalau menurut saya.
0: Ya Bu Jenengan setelah lulus dari SMK Nasrul Nganjuk masuk dunia kerja ada perlu adaptasi atau mungkin sudah disiapkan sejak sekolah Bu?
3: sudah disiapkan. Saya nggak bingung. Saya nggak bingung masuk industri. Kemudian saya pernah masuk ke rumah sakit Mardi Santoso Surabaya. Sudah saya juga pernah. Jadi saya nggak bingung. Kan sudah diberi arahan-arahan oleh guru begini. Sudah nggak bingung saya.
0: Jadi selama 3 tahun di SMK Nasional Nganjuk sudah dibekali
3: ya,
0: sudah siap kerja dibekali, Bu ya?
3: Iya, sudah dibekali.
0: Oke, baik, luar biasa. Pak Marianto, tentang pendidikan moral Pancasila, Pak, mungkin ada tambahan atau sekarang masih ada, cuma namanya beda begitu, Pak?
1: Iya, di kurikulum yang lama, yaitu kurikulum 75 itu PMP, berubah menjadi PPKN, kemudian sekarang lagi PKN. Kalau dulu PMP atau Pendidikan Moral Pancasila, lebih tepatnya dulu digalakkan dengan P4-nya, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila ya. Ya, itu dulu. Sekarang dengan kurikulum yang baru, kurikulum Merdeka, kita juga masih ada PKN dan ditambah dengan kurikulum Merdeka ada profil pelajar Pancasila, sehingga lebih tepatnya kurikulum yang sekarang ini atau PKN itu lebih mengajak anak-anak berpikir. Kemudian pendidikan tentang ke Pancasila atau bisa dipelajari dengan profil pelajar Pancasila, ada 6 profil pelajar Pancasila itu ya, itu kalau nggak salah seperti itu. Itu saya kira cukup, tidak seperti zaman dulu yang semacam apa doktrin ya, semacam doktrin untuk lebih ke mana ya, kalau kita bicara lebih ke arah politik ya. Kalau sekarang kita lebih ke pribadinya anak, jadi profil pelajar Pancasila.
0: Jadi memang masih ada, cuman beda ya, nama dan menyesuaikan
1: ya, betul
0: kan zamannya. Baik, Sedro Cakra yang mau bertanya, ini masih bisa ya, mungkin yang masih bingung anaknya mau sekolah di mana. Ini kebetulan ada dari SMK Nasional Nganjuk untuk yang hadir talkshow sampai jam 11 nanti. Dengan tema menyiapkan lulusan siap kerja lewat sinergi sekolah dan dunia industri di SMK Nasional Nganjuk. Anda bisa bergabung sampaikan pertanyaan di 0852 9000161.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, masih dalam program Talkshow bersama dengan SMK Nasional Nganjuk dengan tema menyiapkan lulusan siap kerja lewat sinergi sekolah dan dunia industri di SMK Nasional Nganjuk. Pak Marianto, tadi njenengan sempat menyinggung tentang banyak industri yang mulai dibangun di Kabupaten Nganjuk, Pak. Ini yang paling banyak dibutuhkan untuk tenaga kerja di industri Nganjuk apa saja, Pak?
1: Ya, untuk industri yang ada di Kabupaten Nganjuk ini hampir semuanya, Pak, Mas Alvan. Hampir semuanya membutuhkan tenaga kerja yang cukup besar. Sekarang malah juga masih dalam proses industri-industri baru yang dibangun di Kabupaten Nganjuk, sehingga tentunya sangat membutuhkan tenaga kerja yang selama ini tenaga kerjanya tidak hanya menyerap dari Kabupaten Nganjuk saja, dari beberapa daerah di sekitar Kabupaten Nganjuk ini juga berdatangan ke Kabupaten Nganjuk untuk bekerja di industri-industri tersebut. Di kawasan sekarang ini ya menjadi beberapa titik, mulai dari Rejoso, Gondang, kemudian sampai ke Lengkong. Ini sekarang menjadi daerah industri. Kemudian yang di tengah kota seperti sebelah baratnya Guyangan ini ada dua industri, kemudian ke selatan ada industri lagi, dan banyak sekali, Mas. Terutama untuk kita dari SMK Nasional ini, karena kita ambil prodi akuntansi dan kriya, dan akuntansi dan kriya ini lebih ke jahit industri, Mas. Jahit industri. Kita bekerjasama dengan PT KBI Karisma Baru Indonesia ini, yang kita juga dipinjami mesin jahit. Untuk praktek, jadi untuk prakteknya ya, anak-anak ini sudah lengkap. Kita kerjasama dengan KBI Karisma Baru Indonesia. Di sekolah kami sudah ada 20 mesin jahit industri. Jadi nanti anak-anak menggunakan mesin jahit itu kemudian terjun ke dunia kerja juga menggunakan mesin jahit yang sama tentunya, sehingga gitu, betul-betul sudah siap, Mas Alvan. Gitu.
0: Ya, kabarnya jurusan jahit industri hanya ada di SMK Nasional, Pak.
1: Betul, untuk jahit industri memang ada di kita. Sekarang yang lain itu kriya, tapi konsentrasi keilmuannya berbeda dengan kita. Jadi ada busana, jadi seperti itu. Kita fokusnya ke jahit industri, begitu.
0: Karena menanggapi permintaan pasar yang butuh tenaga kerja banyak.
1: Betul, tadi, Pak, iya ya? Betul, Mas Alvan.
0: Nah, kalau selama ini, Pak, kalau belum ada SMK dengan jurusan jahit industri, para pekerja seperti apa?
1: Para pekerja itu melamar, kemudian masih ada semacam training begitu, Mas Alvan, dari perusahaan. Jadi ada yang dari busana kan sudah mempunyai kemampuan menjahit, cuma menjahit untuk kulit dan sebagainya masih belum. Nah, ini ada waktu untuk training.
0: Oh gitu, yeah. Berarti belum ada yang benar-benar punya keahlian khusus untuk jahit industri tadi, Pak, ya?
1: Iya, betul, Mas Salam.
0: Bu Riris, ada tambahan, Bu?
2: Iya, gini, Mas, nanti kita kan bekerja sama dengan PT Karisma Group nih, Pak Marianto. Yeah, setelah lulus nanti siswa dari SMK Nasional bisa direkrut di situ, di PT Karisma Group. Seperti itu, Pak Marianto?
0: Iya, langsung kerja di sana?
2: Iya.

0: langsung nih, iya mas.
1: Enak loh. Jadi peluangnya, sana sini.
2: Peluangnya sangat besar, yeah. Karena dia memang mempunyai betul-betul ahli nanti di bidang jahit kulit atau yang lain. Jadi untuk pembuat tas, sepatu dan sebagainya nanti anak-anak mempunyai kompetensi itu.
1: Itu udah makanan ya, sehari-hari di sekolah,
2: ya,
1: Pak.
2: Ya, betul.
0: Mas. Ya. Nanti nggak usah bingung cari kerja. Ya, seperti
1: sudah.
0: Itu.
1: Sudah disediakan, ya,
2: Pak. Ya, kalau gitu.
1: Bu Tis Miatin, gimana Bu menanggapi gercep dari SMK Nasional Nganjuk, Bu? Begitu dibutuhkan tenaga kerja jahit industri, langsung dicarikan, langsung dibuatkan jurusannya. Mesinnya juga sudah ada di sana katanya.
3: Alhamdulillah itu lebih baik Pak, karena nanti anak-anak nggak perlu kesana kesini mencari kerja, sudah sekolahan sudah menyiapkan, tinggal anaknya datang kerja begitu, jadi lebih praktis.
1: Ya, tinggal daftar, belajar rajin, lulus,
3: ada,
1: langsung kerja
3: ada
1: gitu,
3: yang biar mengantar di ke situ sudah pasti sudah dapat kerjaan di situ karena SMK Nasional sudah bekerja sama di industri yang disebutkan tadi.
1: Zaman jenengan dulu cari sendiri, Bu?
3: Kalau saya itu zaman saya dulu ya cari sendiri, Mas Alvan. Saya cari sendiri. Tapi saya yakin dari SMK Nasional itu, aku yakin skillnya itu baik.
1: Berarti kalau sekarang sudah disiapkan, luar biasa, Bu ya?
3: Iya, alhamdulillah.
1: Enak, nggak usah ngelamar, Pak.
2: Betul.
3: Iya, nggak usah ngelamar.
2: Betul, Mas Alvan. Iya.
0: Baru dari ya. SMK Nasional ya Pak, yang langsung direkrut.
2: Iya betul.
1: Wah. Berarti untuk kerjasama ini, selain nanti setelah lulus saat mungkin magang atau ada praktek-praktek atau kunjungan di industri gitu Pak?
2: Betul, jadi kita sudah membuat MOU dengan PT Karisma Baru Indonesia. Mulai dari proses pendidikan, pelatihannya, kemudian magangnya, sampai nanti mereka ditampung sebagai
1: satu paket gitu.
2: Iya, sebagai tenaga kerja di sana. Tapi saya yakin kalau anak-anak nanti mengikuti pendidikan di SMK Nasional dengan baik, saya yakin langsung diterima di PT Karisma Baru Indonesia ini.
1: Nah ini kalau yang masih bingung, perbedaan jahit industri dengan jahit yang lain, Pak?
2: Ya, jahit industri, industri yang sekarang ini ya tentunya mesin jahitnya beda. Berbeda. Kemudian industri itu kan lebih menekan kepada produk yang lebih banyak, tentunya ke arah ini jahit kulit, kemudian imitasi dan sebagainya, tentunya ke arah pabrikan yang lebih besar, produk yang lebih besar.
1: Jadi memang ada perbedaan Pak ya dengan jurusan lain.
2: Ya betul.
1: Bu Riris ada tambahan Bu?
0: Iya Mas, kemarin sudah melihat mesin jahit yang dipakai untuk anak industri kriya itu, mesin jahitnya beda sama yang busana itu. Kalau busana itu mesin jahitnya kan di bawah. Nah kalau yang industri kriya itu apa untuk tatakannya itu ada di atas karena lebih apa ya Pak, lebih gampang menjahitnya, apa lebih cepat begitu ya Pak?
1: Jadi pakai listrik itu Bu ya?
0: Iya pakai listrik, semua pakai listrik Mas.
1: Kalau ukurannya beda, gede gitu dia atau masih hampir-hampir sama?
0: Lebih besar kayaknya, iya lebih besar.
1: Ke gatekeeper dulu, kita coba ambil pertanyaan dari pendengar. Ganti.
4: Nah ini saya sampai kaget nunggu ya, soalnya sudah antri pertanyaannya. Alvan ya,
1: silakan.
4: Dari Ibu Santi di Loceret Nganjuk mau tanya, bagaimana dari pihak sekolah sendiri itu memastikan kurikulum yang diajarkan tetap selaras dengan perkembangan kebutuhan industri yang setiap tahunnya terus berubah? Pertanyaan kedua, Bapak Joko Sukomoro Nganjuk, untuk orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di SMK, ini kira-kira apa keunggulan SMK Nasional dalam membangun kemitraan dengan dunia industri? Pertanyaan ketiga dari Ibu Sumarni di Rejoso Nganjuk, di era digitalisasi seperti sekarang, bagaimana dari SMK Nasional sendiri membekali siswa-siswinya agar tidak hanya siap bekerja saja, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dunia kerja di masa depan. Alvan.
1: Oke, terima kasih Danti Danila.
5: Yang Anda dengarkan
6: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, untuk Bapak Ibu Guru dulu tadi, Bu Santi di Loceret, untuk dunia industri ini kan juga terus berubah Pak, setiap tahunnya mungkin terus berkembang, terus berubah. Ini dari pihak sekolah ataupun juga dari pihak yayasan seperti apa Pak memastikan metode untuk pengajar tetap sesuai?
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti tentunya Mas Alvan, jadi kurikulumnya ya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi sekolah ini lebih menekankan nanti pada kompetensi siswanya. Jadi dengan kurikulum yang kita berikan tentunya ya selaras dengan kebutuhan industri yang sekarang ini. Ya, dengan demikian nanti anak betul-betul siap. Jadi dengan lulusan SMK nasional ini siap kerja. Jadi siap kerja.
1: Jadi pas lulus betul. Juga jurusan itu banyak dibutuhkan gitu.
2: Iya, betul. Di lingkungan kita, di lingkungan Kabupaten Nganjuk ini betul-betul banyak membutuhkan untuk kompetensi jurusan atau prodi dari jahit industri ini, Mas.
1: Ya, kemudian dari Pak Joko tadi, untuk orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di SMK Nasional Nganjuk, apa keunggulannya dalam membangun kemitraan dengan dunia industri? Mungkin Bu Riris atau Bapak silakan.
2: Iya. Keunggulannya apa? Kami sudah bekerja sama dengan beberapa industri yang nanti terus kami kembangkan. Insya Allah nanti semua industri yang ada di Kabupaten Nganjuk yang relevan dengan lulusan kami membuat MOU agar lulusan kami nanti siap kerja di industri-industri mereka.
1: Ya, jadi begitu. Selepas SMK nggak bingung Pak.
2: Nggak bingung pekerjaan, begitu Mas Alvan.
1: Ya. Kasihan nanti kalau masih.
2: Ya betul.
1: Bingung-bingung gitu. Bu Riris ada tambahan Bu, silakan.
0: Sama seperti Pak Marianto, kita kan sudah bekerja sama dengan perusahaan tadi.
1: Iya. Lalu Bu Tismiatin Bu. Ini dengan sebagai alumni melihat perkembangan SMK Nasional Nganjuk sekarang, gimana perasaan Anda Bu? Dari tahun 88 sekarang 2026, berarti hampir 40 tahun.
3: Ya, tentu saja saya senang sekali Mas Alvan. Betul, saya senang sekali. Saya berharap, berdoa, mudah-mudahan nanti kedepannya SMK Nasional berkembang dengan pesat. Ilmunya barokah, anak-anak bisa diterima di segala industri yang ada di Nganjuk maupun di luar Nganjuk. Dengan bekerja dengan jujur, ilmunya berkah, rezekinya berkah. Jadi anak yang soleh, Mas Alvan. Begitu.
1: Yang penting pendidikan karakter tadi.
3: Iya, pendidikan karakter itu menurut saya itu sangat penting sekali.
1: Di dunia kerja enggak melulu soal kemampuan Bu, tapi
3: watak juga. Iya, kejujuran watak juga. Watak itu penting sekali Mas Alvan, itu adalah fondasi.
1: Ada pesan Bu dari jenengan kepada mungkin para pelajar sekarang khususnya di SMK Nasional Nganjuk Bu?
3: Iya, pesan saya untuk anak-anak dari siswa SMK Nasional, kurangi ya, kalau tidak penting kurangi di sosmed atau HP-nya. Kemudian apapun yang diberikan, ilmu apapun yang diberikan dari Bapak Ibu Guru, apapun yang diaturkan oleh Bapak Guru itu dilaksanakan. Jadi anak yang tawaduk Mas, pasti insya Allah nanti kalau anak itu dibekali ilmu, tawaduk sama gurunya, insya Allah nanti akan jadi anak yang sukses. Karena di sekolahan sendiri sudah membekali banyak sekali ilmu, tinggal anaknya. Jadilah anak yang tawaduk kepada gurunya, kepada orang tuanya. Ya, begitu Mas Alvan. Insya Allah nanti akan sukses dunia akhiratnya.
1: Amin, amin, amin. Baik. Pertanyaan terakhir saya akan tanya sama kepada Pak Marianto, Bu Riris dan juga Bu Tismiati nanti. Yang terakhir dari saya, ini kenapa orang tua harus pilih SMK Nasional Nganjuk?
2: Ya, orang tua yang kemungkinan tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikannya lebih tinggi atau memasuki dunia kuliah, tentunya SMK Nasional ini jadi pilihan utamanya. Tentunya lulus SMK nanti diharapkan langsung masuk ke dunia kerja, bisa bekerja sesuai kompetensi yang diharapkan. Maka tentunya SMK ini menjadi pilihan, karena lulusan SMK Nasional ditampung langsung oleh industri-industri yang bekerja sama dengan kami. Demikian Mas Alfa.
1: Jadi orang tua nggak perlu mikir biaya kuliah, Pak ya?
2: Betul, ya.
1: Siap, baik. Bu Riris?
0: Iya, apalagi sekarang untuk pendaftar, 40 pendaftar pertama itu mendapatkan potongan subsidi biaya sebesar 50%, Mas.
1: Wah, setengahnya?
0: Iya, 40 pendaftar pertama. Monggo.
1: Nah, ini saya mau lupa tanya. Jadi, yang mau daftar gimana, Bapak Ibu caranya?
0: Ada di online-nya, ada di scan baru nanti ya. Atau bisa datang langsung ke SMK Nasional Nganjuk. Jalan Diponegoro nomor 73.
1: Kalau saya mau datang lihat-lihat dulu boleh, Pak?
0: Oh, boleh, silakan.
2: Iya, monggo Mas Alfan.
1: Jadi, misal orang tua mau datang, penasaran lah sekolahnya seperti apa ini.
2: Iya. Monggo, silakan. Dalam liburan ini sekolah kami tidak pernah tutup karena
1: masih bisa datang.
2: Bekerja sama juga dengan PDAU, bekerja sama dengan BLK untuk pelatihan menjahit. Jadi di sekolah kami ada kegiatan terus selama liburan ini.
1: Oh, berarti selama jam kerja bisa datang, Pak ya?
2: Ya, insya Allah bisa.
1: Oke, okay, baik. Bu Tismiatin, Bu. Ini kenapa orang tua harus pilih SMK Nasional Nganjuk?
3: Menurut saya ya Mas Alfan, waktu dulu saya itu sekolah itu sudah kelewat apa umur. Maksud saya waktunya sudah SMK kelas 3, saya itu baru masuk, ternyata masih diterima, ada yang mau menerima saya di SMK Nasional. Tapi sekarang bisa apa tidak ya Bapak? Masih bisa.
2: Ya. Yep. Selama usianya tidak lebih dari berapa, Bu?
3: 20.
2: 19 ya, 19.
3: Oh, iya, begitu 19. Mas Alfan.
2: Jadi masih bisa masuk.
3: Faktor ekonomi mungkin ada yang 2 tahun tertinggal itu lebih baik memasukkan ke SMK Nasional, menerima dengan tangan terbuka, nanti insya Allah akan mendapat ilmu yang berkah tadi. Amin. Seperti saya dulu juga begitu Mas Alfan. Karena faktor ekonomi saya sudah 2 tahun enggak sekolah. Terus masuk di situ, alhamdulillah saya betul-betul ilmu saya dari situ berkah Mas. Saya diterima di pemerintahan, sekarang sudah purna alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Jadi berkat SMK Nasional Nganjuk,
3: ya? Berkat SMK Nasional Nganjuk. Terima kasih kepada Bapak, Ibu Guru, Dewan Guru yang dulu telah membimbing saya sampai seperti saat ini. Saya masih sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
3: Ilmunya semoga jadi jariah Ibu Guru, Bapak Guru.
1: Amin, amin, amin.
2: Kami ralat Mas Alfan untuk masuk ke kelas 10. Ya, kelas 10 untuk SMA atau SMK sekarang berdasarkan Permendikbud ini dibatasi sampai 15 tahun. Jadi 15. bukan 19 nggih. Bukan 19. Untuk SMP kelas 3, maaf, SMP kelas 3, kita baca kembali. Maksimal bisa 21. Untuk SMP maksimal 15.
1: Kelas 1 SMP.
2: Untuk kelas 10 ini bisa sampai 21, bukan 19.
1: Jadi meskipun tamat SMP ada jeda beberapa tahun,
2: masih bisa.
1: Usia masih di bawah itu bisa.
2: Masih bisa kami tampung. Oke. Begitu Mas Alwan.
0: Terima informasi pendaftaran Mas, ada nomor yang bisa dihubungi?
1: Iya, silakan Bu.
0: Nanti untuk adminnya ada nomornya 0813 368 20 320.
1: 0813 368 20 320.
0: Ya, ada satu lagi admin satu lagi Mas. 0888 70 10 237.
1: Untuk alamatnya Bu?
0: Alamatnya di Jalan Diponegoro 73 Nganjuk.
1: Nomor 73 ya.
0: 73 Nganjuk ya.
2: Berada di tengah kota ini Mas Alvan. Tepat sekolah kami ya.
0: Iya.
2: Di tengah
0: sekolahnya
2: kota.
0: Strategis Mas.
2: Strategis sekali.
0: Iya.
1: Jadi pulang sekolah mau jalan-jalan dulu banyak pilihannya Pak.
0: Anak sekarang itu ya, apalagi betul. Ada ya. Dekat dengan mie gacuan.
1: Nah, bisa ikut nongkrong di sana.
0: Iya, Mas.
1: Siap. Terima betul. Kasih Bapak Marianto.
2: Sama-sama Mas Alvan.
1: Ibu Riris matur nuwun.
0: Sami-sami Mas.
1: Ibu Tusmiatin matur sembah nuwun Bu. Baik. Dan demikian Sedulur Cakra untuk program Talkshow bersama dengan SMK Nasional Nganjuk. Untuk yang mau mendaftarkan putra-putrinya atau mungkin pengen survei dulu bisa ya di Jalan Diponegoro nomor 73 Nganjuk, SMK Nasional Nganjuk tadi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA dan sederajat atau lulusan SMP negeri dan swasta atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
7: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi, dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
5: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu dari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka, silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 11 siang ya. Kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Kira-kira bagaimana sudut cakra jam 11 siang ya? Apakah perjalanan Anda cukup menyenangkan atau tidak untuk di Selasa siang kali ini? Tentunya bisa kirimkan foto beserta video Anda untuk perjalanannya seperti apa melalui 0852 9001 61. Di ruang gatekeeper saya masih ditemani tugas, ada Danti dan Alvan yang siap menerima informasi dari Anda. 0852 9001 61. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal naria.
2: Nama saya Pak Sutris dan alamat saya di Desa Sumbersari, Dusun Bayur Selatan, RT 2 RW 7, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit asam urat, kolesterol, dan kadar gula tinggi. Merasa kesemutan pada malam hari. Dibuat jalan rasanya berat. Saya mengkonsumsi naria CA dan naria DM. Saya minum 3 kali sehari sebelum makan. Naria CA 3 tetes dan DM 3 tetes. Dicampur jadi 1 dengan air putih hangat setengah gelas. Dilihat selama 3 hari awal masih belum ada perubahan. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 5 tetes. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ke-1. Bagi saya, naria itu cocok dan bagus. Herbal naria obat pilihanku.
1: Herbal naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pare Kediri, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Pare. Lokasinya berada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur kurang lebih 200 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Beda daerah tentunya juga beda cuacanya Sedulur Cakra, mengingat beberapa titik daerah dikabarkan untuk di siang kali ini ya juga cukup aman, namun sedari kemarin itu wilayah Surabaya mulai dari pagi itu sudah mulai diguyur hujan. Sama halnya untuk di hari ini tadi, Selasa 23 Juni 2026, wilayah Surabaya dan sekitarnya juga diguyur hujan cukup deras, meskipun durasinya tidak begitu lama ya. Itu membuat beberapa titik yang ada di jalur utama Surabaya sempat tergenang oleh air. Kira-kira update-nya seperti apa untuk di siang kali ini? Anda yang mengetahui informasi tersebut juga bisa menambahkan apakah air yang menggenangi jalanan Surabaya sudah mulai surut atau masih berlangsung. Tentunya Anda bisa kabarkan melalui 0852 9001061. Sementara itu, informasi kami sampaikan untuk tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua pengendara sepeda motor yang terjatuh ke Waduk Kalimati, Kecamatan Tari, Kabupaten Sidoarjo pada Senin kemarin, 22 Juni 2026. Kedua korban tersebut ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban pertama ditemukan sekitar jam 4 pagi dan setelah dilakukan identifikasi oleh tim Inavis Polresta Sidoarjo, diketahui berinisial BYA, seorang laki-laki berumur 31 tahun, warga desa Sukorejo, Kecamatan Luceret, Kabupaten Nganjuk. Usai menemukan korban pertama, tim SAR gabungan melanjutkan pencarian terhadap korban kedua. Sebelum penyisiran dilakukan, petugas terlebih dahulu mengangkat sepeda motor yang ikut terjatuh ke dalam waduk tersebut. Pencarian kemudian dilakukan menggunakan metode rantai manusia, yaitu di mana teknik penyisiran dengan personil berdiri berjajar sambil saling berpegangan tangan atau menggunakan tali untuk menyisir area perairan. Sekitar jam 4 pagi lebih 10 menit, korban kedua akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dari identitas yang ditemukan di dalam dompet korban kedua, diketahui korban berinisial MI yang berumur 38 tahun, warga dusun atau desa Klodan, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigi, selaku SAR Mission Koordinator dalam operasi tersebut mengatakan, kedua korban dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Anwar Medika, Sidoarjo. Sebelumnya, Kantor SAR Surabaya menerima laporan mengenai dua pengendara motor yang terjatuh ke dalam Waduk Kalimati pada hari Minggu 21 Juni 2026 malam. Menit ke-16 lepas dari jam 11 siang, cek informasi ke ruang gatekeeper. Danti, silakan.
1: Ini kita juga di ruang gatekeeper mencoba menghubungi Bapak Sumaji. Beliau merupakan juru pelihara lokasi air terjun Sedudo. Terkait dengan persiapan pelaksanaan siraman Sedudo ya Intan ya. Ini kan kita mewakili Sedulur Cakra ya. Kira-kira siraman Sedudo itu seperti apa? Apakah terbuka untuk umum? Betul. Kemudian kenapa kok enggak pas tanggal 1 Muharram, kok pas tanggal 28 baru dilaksanakan? Ada hambatan apa? Kemudian juga kira-kira nanti rangkaian kegiatannya seperti apa? Kemudian sejauh ini sudah berapa persen persiapannya? Dan juga mungkin ada pesan kepada warga masyarakat yang mau nonton ya, mau hadir. Nanti coba kita sambungkan setelah ini. Ada Mas Azril, sekitaran Tambak Beras Jombang itu ada acara pondok kayaknya ya. Harap hati-hati jalan raya Jombang Babat atau sebaliknya, ramai padat, banyak elf dan juga kendaraan yang terparkir di pinggir jalan. Cuacanya panas untuk siang hari ini. Ada Bapak Chandra Budi, ini beliau juga menambahkan tadi sempat melintas di simpang 4 Ngangkatan Rejoso, di depannya SMP itu ada kegiatan kemah kayaknya Intan, ada tenda-tendanya ya. Kalau untuk cuaca cerah, lalu lintasnya juga lengang sampai dengan saat ini. Ada tambahan, ini tadi juga kita dikirimkan update dari rekan-rekan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk untuk tiang traffic light yang miring di wilayah Jelumpang ya. Okay. Ini kabarnya sedang dilakukan perbaikan. Dan perlu kita ketahui bahwa laporan awal kita terima itu dari Bapak Chandra Budi. Ini setelah kita terima laporan perbaikan, kita juga konfirmasi balik kepada Bapak Chandra. Beliau juga menyampaikan terima kasih banyak, semoga aman lancar, bravo. Okay. Gitu. Mm-hmm. Terima kasih dengan senang hati Bapak Chandra. Tambahan, beliau saat ini juga sambil cek pesanan alat tulis. Okay. Persiapan tahun ajaran baru. Dari kemarin pendaftaran calon siswa di SMAN Gondang ramai banget. Iya, banyak yang cari materai, map, dan juga yang lainnya ya. Kemudian ada juga tadi informasi dari Kang Zen. Okay, habis olahraga. Gimana?
0: Waduh, olahraganya kok siang-siang ini ya? Tadi Selasa.
1: Tadi setengah sebelas sebenarnya.
0: Setengah sebelas baru selesai atau?
1: Sudah selesai.
0: Oh, sudah selesai. Okay.
1: Iya, sudah selesai olahraga, berkebun, dan sekarang sudah wangi waktunya apel.
0: Oh gitu, apel kemana? Aduh, nih
1: apel
0: biasanya?
1: Kemana biasanya Kang Zen? Mm-hmm. Ini sejauh ini juga aman ya, nganjuk kota, lalu lintasnya juga lancar, cuaca disampaikan cara Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Informasi kami sampaikan terkait dengan banjir yang masih menggenangi sejumlah di wilayah kota Surabaya hingga siang ini Selasa 23 Juni 2026 ya. Tentunya genangan terjadi setelah hujan deras mengguyur sejak dini hari tadi dan menyebabkan air belum sepenuhnya surut untuk di beberapa titik. Untuk pantauan di lapangan, banjir masih terlihat di kawasan Semolowaru hingga Brantang dengan ketinggian air mencapai betis orang dewasa. Sejumlah pengendara sepeda motor ini juga tampak tetap melintas secara perlahan, bahkan ada yang harus menuntun kendaraannya akibat genangan air yang cukup tinggi. Warga menyebutkan banjir mulai terjadi sejak sekitar jam 5 pagi dan kondisi kali ini disebut lebih tinggi dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Sementara itu, pihak terkait masih melakukan upaya penanganan untuk mempercepat surutnya genangan di sejumlah titik. Dan hingga saat ini, kondisi di beberapa ruas jalan masih perlu diwaspadai, terutama bagi pengendara yang melintas di kawasan rawan genangan. Sementara itu, terkait dengan persiapan siraman sedudo yang akan dilaksanakan pada Minggu 28 Juni 2026 jam 9 pagi di wisata air terjun sedudo. Di ujung telepon kita sudah berhasil tersambung dengan juru pelihara lokasi air terjun sedudo, Bapak Sumaji. Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Selamat siang, Waalaikumsalam.
0: Pak Sumaji, gimana kabarnya? Jenengan siang kali ini sehat,
1: Alhamdulillah sehat,
0: Alhamdulillah sehat. Baik Pak Sumarji, ini terkait dengan siraman sedudo nantinya yang akan dilaksanakan pada Minggu 28 Juni 2026. Mungkin bisa dijelaskan sedikit ya agar masyarakat Kabupaten Nganjuk ini mengetahui siraman sedudo ini seperti apa sih Bapak? Apakah terbuka untuk umum? Mungkin bisa disampaikan monggo.
1: Oh iya, ya untuk siraman air terjun sedudo nanti dilaksanakan pada tanggal 28. Ya ini terbuka untuk umum Mbak.
0: Okay.
1: Semua masyarakat bisa untuk menyaksikan adanya siraman yang ada di air terjun sedudo.
0: Oke. Baik, mungkin bisa disampaikan sedikit saja apa sih Pak makna dari siraman sedudo ini yang selalu dilaksanakan setiap tahunnya, monggo.
1: Ya untuk siraman yang sudah ada di air terjun sedudo ini memang sudah tradisi dari nenek moyang dulu. Jadi setiap bulan suro di pertepatan diambil pas bulan purnama itu setiap tahun diajarkan siraman. Ya itu sudah tradisi ada dari nenek moyang dulu, pesannya mbah-mbah seperti itu kita laksanakan sampai sekarang ini.
0: Baik. Nah, ini banyak masyarakat yang bertanya-tanya, Pak Sumaji, kenapa sih Pak kok dilaksanakan pada Minggu 28? Kenapa kok tidak pas pada tanggal 1 suronya kemarin itu? Kenapa, Pak?
1: Oh iya ya. Ya untuk pas tanggal 1 suro itu acaranya itu untuk pembukaan awal tahun. Jadi untuk ritual saja untuk bulan tanggal 1 itu. Jadi pembukaan sembelih kambing kendit itu ritual dari dinas maupun dari lingkup masyarakat sembelih kambing kendit itu tadi. Terus kepala, kaki semua itu ditanam di sebelah air terjun untuk kita melaksanakan ritual itu tadi. Jadi untuk siramannya terus diambil tanggal 28. Gitu, Mbak.
0: Oke, baik. Kira-kira ini nanti rangkaiannya kegiatannya seperti apa, Pak? Apakah ada kegiatan lain sebelum dilakukan pelaksanaan siraman?
1: Ya, biasanya dari awal kita penyambutan dari Bapak Bupati awal, setelah itu pembukaan acara ritual dan pengambilan air terjun air di bawah air terjun para bidadari dan bidara itu tadi. Nah, setelah itu langsung diadakan acara-acara kedinasan dari Bapak Bupati maupun dari Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk. Gitu, Mbak.
0: Oke, baik. Kemudian Pak, sejauh ini apakah ada hambatan dalam proses persiapannya nantinya untuk kegiatan minggu nanti? Kira-kira sudah berapa persen Pak untuk saat ini persiapannya?
1: Ya, ini untuk persiapan kita selalu menyiapkan apa kebutuhannya, dan ini untuk persiapan dari kebersihan maupun dari pengecatan, itu sudah hampir 80% lah. Kita tinggal nunggu nanti perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan dari dinas. Begitu, Mbak.
0: Oke, baik. Jadi sudah 80% ya, Pak ya. Hampir finishing ya untuk persiapannya ini nanti.
1: Ya, sudah siap ya.
0: Kemudian untuk di sana sendiri, Pak, apakah ada ornamen-ornamen lain yang disiapkan atau mungkin ada hiasan tersendiri untuk dalam kegiatan pada hari Minggu nantinya?
1: Ya, untuk persiapan nanti sudah ada dari dinas sendiri. Mm-hmm. Kemungkinan mungkin ya ada, Mbak. Mm-hmm. Itu ini sudah dari itu umbul-umbul sudah mulai datang, mulai siap-siap persiapan sedikit-sedikit. Ya, ini kemungkinan besar nanti pas hari ya kita nggak terlalu sibuk banget lah. Mulai sekarang sudah kita siapkan sedikit-sedikit gitu ya.
0: Oke, baik. Ini tentunya terbuka untuk umum ya, siapapun boleh ke sana ya, Pak ya.
1: Betul sekali ya, terbuka untuk umum seluruh masyarakat Indonesia.
0: Khususnya, ya. Oke, Pak. Kemudian untuk tiket masuknya nanti berapa, Pak, kira-kira untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk sendiri untuk melihat kegiatan tersebut?
1: Ya, mudah-mudahan seperti hari kemarin, Mbak ya. Mm-hmm. Mudah-mudahan, tapi ini saya belum dapat kepastian. Okay. Biasanya kalau nanti pagi sampai acara selesai itu di free, Mbak.
0: Oh, free nggih.
1: Ya, free. Itu diistimewakan di hari itu, tapi setelah nanti kegiatan selesai baru di retribusi lagi. Oh, tapi mudah-mudahan di free lagi lah. Mm-hmm. Ya. Kita okay. Tapi ini belum dapat kepastian dari dinas, Mbak.
0: Tapi kalau untuk tahun sebelumnya begitu nggih, Pak?
1: Ya, kalau tahun sebelumnya seperti itu. Mm-hmm. Tapi untuk tahun yang ini saya belum dapat kabar dari dinas gimana kebijakannya gitu.
0: Oh, gitu. Oke, baik. Yang terakhir ini Pak, mungkin ada pesan kepada masyarakat yang ingin melihat siraman Sedudo untuk pada minggu nantinya.
1: Gimana? Kurang jelas. Maaf, maaf.
0: Oke, yang terakhir ini mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk, Pak Sumaji, untuk melihat siraman Sedudo nantinya.
1: Oh iya ya. Ya, saya ingatkan untuk para yang mau melihat siraman nanti, ya mohon hati-hati di jalan karena masih ada proyek di seputaran parkir yang ada di Watu Lawang. Itu parkirnya, ya memang Sedudo itu belum punya parkir yang maksimal, jadi sepanjang jalan pokoknya pesan saya hati-hati dan waspada gitu aja.
0: Baik, siap. Terima kasih Pak Sumaji sudah meluangkan waktunya untuk di siang kali ini, nggih.
1: Nggih, terima kasih kembali.
0: Nggih, baik. Selamat siang Pak Sumaji.
1: Ya, selamat siang kembali. Nggih.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Barusan saja kita juga berhasil tersambung dengan juru pelihara lokasi air terjun Sedudo, Bapak Sumaji. Ini terkait dengan persiapan siraman Sedudo pada minggu nanti 28 Juni 2026 dan nantinya akan dilaksanakan di jam 9 pagi di wisata air terjun Sedudo. Disampaikan tadi oleh Pak Sumaji persiapan sudah 80% ya, jadi hampir mendekati finishing dan seperti tahun-tahun sebelumnya ya, berkaca tahun-tahun sebelumnya itu informasinya untuk seluruh cakra yang mungkin ingin ke sana pagi dengan siang itu nanti di free-kan, jadi tidak berbayar ya. Namun belum didapat informasi pastinya, tapi kalau berkaca di tahun sebelum-sebelumnya itu untuk masyarakat yang ingin melihat siraman sedudo pada minggu nanti itu di pagi hingga siang itu di free-kan, jadi tidak berbayar. Jadi untuk informasi pastinya nanti akan kami update kembali. Jangan lupa pantau terus 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Siang kali ini kira-kira sudah melintas di jalur mana saja sedulur cakra di jam 11.40 menit ya. Apakah perjalanan Anda di siang kali ini cukup menyenangkan atau tidak? Atau mungkin terkendala oleh beberapa hal ya. Kira-kira ini kendalanya apa saja? Anda bisa sampaikan, kirimkan foto, video atau bergabung via telepon kami ya. Langsung menyampaikan informasinya, ngobrol bareng dengan saya monggo 0852 9001061. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Mas Azril. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya Mas Azril? Sehat ya, Selasa, di hari Selasa.
1: Nah, untuk kesehatan ini kayaknya agak kurang sehat ini, Mbak.
0: Loh, lah kenapa? Kok bisa? Aduh. Kenapa ini, Mas?
1: Menggerges ria ini, katanya musim ini.
0: Oh iya, bener ini pergantian musim, Mas. Anginnya itu loh. Waduh, ini beneran toh ini?
1: Ini sampai bawa obat, Mbak.
0: Oh ya Allah, tapi pusing nggak, Mas, itu?
1: Kalau untuk pusingnya enggak. Batuknya itu kayak enggak berhenti-berhenti.
0: Oh
1: itu.
0: Gitu, kemerges gitu ya? Gitu.
1: Berkeringat tapi dingin kayak gitu deh.
0: Iya, terus sudah sarapan ini tadi?
1: Alhamdulillah, udah.
0: Oh, alhamdulillah,
1: karena
0: udah.
1: Karena dipaksa minum obat, iya. Makanya sarapan dulu.
0: Betul. Tapi biasanya kalau minum obat itu ngantuk nggak sih, Mas Azril?
1: Mungkin sudah terbiasa ya, Mbak. Mm-hmm. Jadi mungkin insya Allah aman aja.
0: Oke, okay. Baru hari ini banget ya ini gregesinya, atau dari kemarin-kemarin sudah?
1: Pulang dari Lumajang kemarin kayaknya itu habis minum es teh di sana itu kayaknya terus menjegil ria.
0: Oh gitu, wah itu gak cocok ini sama penjualnya kayaknya.
1: Mungkin ya kayaknya seperti itu.
0: Lah iya, apa mungkin suruh balik lagi? Ya ampun. Nah, terus ini rutenya mana, Mas, hari ini?
1: Rute hari ini kita ke Pasar Babat, sekitaran Babat situ dulu. Di situ langsung meluncur ke Bojonegoro bagian Dander kalau nggak salah tadi.
0: Oke, jadi dua titik ya masih hari ini ya?
1: Ya, dua titik. Okay. Lokasinya Babat sama Bojonegoro, Pucuk Kidul.
0: Waduh, Pucuk Kidul. Jadi di Babat dulu, nanti baru ke Dander Bojonegoro ya, Mas Azril ya?
1: Betul.
0: Oke. Okay. Terus ini tadi
1: terjadi
0: kok...
1: Terjadi antrian solar tadi.
0: Di mana itu, Mas Azril?
1: Tadi ngisi di sekitaran Tembelang, itu ekornya juga sudah keluar untuk yang solar loh ya.
0: Oh, jadi sampai keluar terus ke area SPBU ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Wah rame sekali
1: terus
0: dong.
1: Yang pelosok tadi juga mengekor juga tadi, ada satu atau dua kendaraan tadi sudah di jalan raya.
0: Oh iya betul, ini sampai keluar dari SPBU Mas ya untuk antrian solarnya?
1: Di Tembelang seperti itu, di pelosok juga demikian.
0: Oke, tapi stoknya aman ya Mas Azril?
1: Masih, kalau saya tadi masih aman Mbak. Nggak tahu nanti kalau selepas habis zuhur itu biasanya kan sudah, kalau semua itu.
0: Oh sudah close, habis semua ya biasanya.
1: Oke,
0: ya?
1: Kebanyakan itu, iya.
0: Tapi kayaknya Jombang itu pernah nggak sih Mas beberapa hari lalu itu sempat kosong sampai 2-3 harian ya? Mas, betul.
1: Ya, saya menginfokan itu waktu itu mau ke Sidoarjo kalau nggak salah. Itu mulai dari

0: baru dapat.
1: Mulai dari mana, Mas?
0: Untuk jenis solarnya.
1: Mulai
0: itu
1: dari
0: hari
1: mana?
0: Yang lalu itu dari Jombang sampai ke Trowulan itu kosong. Dapat-dapat di bypass Mojokerto.
1: Ya. Waduh, yuk. Itu ya, Mas ya. Lama ya. Itu sampai berapa hari?
0: Oke.
1: 2-3 harian ya.
0: Kurang lebihnya seperti itu. Makanya kadang kayak kita pulang kirim itu misalkan ada solar mending isi sekalian. Jadi besok nggak was-was gitu.
1: Ngisi jauh-jauh hari gitu ya. Biasanya kalau
0: ya,
1: orang
0: misalkan
1: pulang gitu.
0: besok. Ya, betul.
1: Biasanya kebutuhannya berapa liter Mas sehari itu? Nggak tentu ya.
0: Nggak tentu ya, lihat pengirimannya. Tapi nggak banyak sih, Mbak. Paling banyak mentok sekitar 30 sampai 40 liter mungkin.
1: Oh, 30 sampai 40 literan segitu ya. Itu
0: Iya, kurang
1: udah
0: lebihnya
1: PP,
0: seperti
1: Mas?
0: itu. Sudah,
1: Oh,
0: makanya
1: sudah.
0: lihat lihat untuk trayek pengirimannya kita ke mana.
1: Oh, iya. Tapi tergantung kecepatan juga gak sih, Mas, itu? Iya.
0: Ya, tergantung KI. Kaki nginjak gasnya gimana gitu. Kalau kita paksa ya lumayan
1: Boros
0: boros.
1: ya. Biasanya semakin ngebut semakin boros ya, Mas Azril.
0: Biasanya seperti itu. Makanya kalau kita ngebut itu tertentu, kalau misalkan sudah ditunggu sama tokonya atau gimana, atau sebelum jam 12 sampai lokasi itu baru kita lari.
1: Rute terjauh,
0: Biasanya seperti
1: paling
0: itu.
1: jauh berapa, Mas? Di mana?
0: Apanya?
1: Rute paling terjauh?
0: Kalau untuk di tempat saya itu mungkin Jember Banyuwangi kalau kalau ke arah timur.
1: Itu kira-kira habisnya berapa, Mas? Berapa liter? 30 lebih, 50 lebih ya?
0: Kita belinya biasanya untuk rupiah sih, Pak.
1: Oh,
0: Jadi
1: per rupiah.
0: nggak begitu.
1: Oh, nggak tahu ya.
0: Ya, jadi mungkin kalau ke sana sekitar 300-an sampai 400 ribu lah
1: PP ya,
0: untuk
1: Mas, ya itu ya?
0: BBM itu. PP ya.
1: Oh, gitu.
0: Dan itu pun ngemong.
1: Gimana, Mas?
0: Ngemong, nggak nginjak gas, jadi santai-santai gitu.
1: Oh, maksudnya pelan-pelan santai gitu ya?
0: Iya.
1: Oh, gitu. Oke, baik. Cuaca aman ya, Mas Azril ya?
0: Ini sekitaran Kabuh cuaca aman. Sedikit mendung juga ini di sekitaran perempatan Kabuh.
1: Masih aman ya?
0: Untuk kendaraan yang mengarah ke barat ini didominasi truk tebu yang banyak ini.
1: Oke, baik, siap-siap. Kemarin sempat hujan nggak, Mas Jombang?
0: Kemarin nggak nemu, Mbak. Mungkin saya tidur ya. Jadi nggak tahu. Malam itu katanya sih sempat gerimis, tapi hilang.
1: Oh, gitu. Oh iya, Jombang
0: Mas,
1: kita
0: kopinya
1: sempat
0: belum naik loh ini tadi.
1: belum naik nih. Habis ini kayak
0: ke Carat. Ya, Caruban.
1: Mana rutenya? Caruban.
0: Iya, kalau saya kan ke Babat ini. Jadi ini berhenti dulu. Ambil es teh.
1: Oke lah, ini udah pilek kok tetap es teh aja.
0: Ya, nunggu sambil nunggu ini.
1: Oh.
0: Mendung, lumayan mendung sih Mbak ini.
1: Udah mulai mendung ya, Mas Azril Kabuh Jombang.
0: Iya.
1: Oh gitu, oke, baik, siap-siap.
0: Ini truk tebu yang full ini, mengarah ke utara.
1: Oke, mengarah ke utara ya. Oke, baik, siap.
0: Iya, ke pabrik Ngimbang itu mungkin.
1: Pabrik Ngimbang, jadi ramai dong Mas ya.
0: Iya.
1: Oke, baik, ada tambahan lagi Mas Azril yang mau disampaikan, monggo.
0: Mungkin cukup Mbak, nanti di update untuk perjalanan ke depannya.
1: Oke, baik, siap. Mas Azril cepat sembuh ya.
0: Terima kasih.
1: Hati-hati di jalan, tak tunggu infonya kembali ya.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Azril ya, barusan bergabung. Ini nanti rutunya arah ke Babat, kemudian lanjut ke Bojonegoro. Sampai di Kabuh Jombang, seluruh cakra, lalu lintas juga masih aman dan normal. Cuaca ini ya, disampaikan jam 11 lebih 48 menit itu sudah mulai mendung untuk di wilayah Kabuh Jombang. Memang cuaca masih tidak menentu ya, meskipun sudah memasuki musim kemarau, beberapa daerah juga dikabarkan untuk update cuacanya. Ini ada yang mendung, ada yang masih terik saja. Kira-kira untuk di daerah Anda sendiri seperti apa? Apakah sama seperti di wilayah Kabuh Jombang sudah mulai mendung? Kabarkan melalui 0852 9001061. Kabar baik ya bagi masyarakat, khususnya pelanggan listrik di Pulau Jawa. PT PLN memastikan salah satu pembangkit listrik yang sebelumnya mengalami gangguan kini telah berhasil dipulihkan dan kembali masuk ke sistem kelistrikan Jawa. Pemulihan tersebut membuat kondisi pasokan listrik di Jawa berangsur membaik dan potensi pemadaman bergilir dapat diminimalisir. PLN juga terus melakukan penanganan terhadap pembangkit lainnya yang masih dalam proses pemulihan agar sistem kelistrikan kembali normal sepenuhnya. Pemerintah bersama PLN memastikan pasokan listrik untuk masyarakat, industri, dan layanan publik tetap menjadi prioritas, sehingga aktivitas warga di berbagai daerah dapat berjalan dengan lancar dan aman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
3: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
2: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siang kali ini untuk di daerah Kabu Jombang ya, cukup berbeda. Dikabarkan tadi Mas Azril yang bergabung via telepon untuk siang hari ini di sana sudah mulai mendung ya untuk di wilayah Kabu Jombang. Ini memang tentunya cuaca kira-kira ini masih tidak menentu untuk sampai beberapa hari ke depan ya. Kira-kira tadi ditambahkan juga untuk di wilayah Kabu Jombang ini banyak truk muatan tebu yang melintas. Mungkin ini tadi disampaikan akan mengarah ke pabrik tebu Ngimbang Lamongan ya, sehingga banyak sekali truk muatan tebu yang berlalu lalang di sana. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Mas Kopeng. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Siang Mbak.
0: Iya, Mas Kopeng, gimana kabarnya hari ini, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat. Ini bestinya Mas Kopeng sakit gitu, no?
1: Iya, beli es terus ya Mbak itu Mbak.
0: Nah iya, katanya habis beli es di mana tadi ya? Kemarin itu loh Mas, Lumajang atau mana gitu. Katanya jadi ngeregesi.
1: Iya.
0: Ini hari ini beda rute ya Mas Kopeng, kemana hari ini?
1: Beda rute ke Caruban ini saya nih.
0: Caruban Madiun ya, arah barat ini.
1: Ya.
0: Ada berapa lokasi Mas yang dikirim hari ini jenengan?
1: Satu
0: titik aja. Oke, terus ini sampai mana?
1: Ini sampai Barong.
0: Sampai Barong. Oke, baik. Tadi berangkat dari Jombang jam berapa, Mas Kopeng?
1: Jam 11-an
0: Oke, jam 11-an agak siang ya. Kloter terakhir tuh, Mas. Tadi muatnya.
1: Antri.
0: Oh gitu, baik siap. Jalanan gimana Mas saat ini, aman ya?
1: Tadi di masuk Baron tadi ada pohon tumbang Mbak, tak kirim video.
0: Oke, di Baron ya Mas ya, sisi kiri atau kanan jalan kalau dari timur Mas?
1: Mau ke Surabaya Jombang.
0: Oke.
1: Kanan jalan.
0: Oh kanan jalan. Oke, baik, kanan jalan ya Mas Kopeng ya. Pohonnya besar, Mas?
1: Ya, lumayan, Mbak. Begitu ada petugas juga. Ada 3 petugas ini.
0: Buka tutup, Mas Kopeng, ini?
1: Enggak.
0: Ya,
1: lambat baca.
0: Oke. Jadi itu berada di sisi utara jalan, Mas, ya, untuk pohonnya itu?
1: Ya.
0: Siap. Oke. Sudah ada petugas ya tadi Mas ya. Tapi ada yang ngatur enggak Mas?
1: Ada petugas Pak polisi 3 itu orang
0: ya?
1: Tadi.
0: 3 orang itu ya. Oke, baik. Ini waduh lumayan besar ya Mas ya untuk pohonnya.
1: Ya. Itu kayak sudah
0: tua ya Mas ya. Kayak sudah apa ini umur untuk pohonnya sendiri. Ya. Soalnya ini kayak untuk daun-daunnya kan juga kering ya Mas ya. Ini kalau saya amati loh ya. Gitu. Oke, baik. Cuaca aman ya Mas ya dari Jombang sampai saat ini Barong?
1: Panas ya, Mas.
0: Panas tadi katanya Mas Azril kabuh mendung Mas malahan.
1: Kayak enggak sama.
0: Ya iya kok enggak sama. Rumah Mas Kopeng kemarin hujan apa mboten?
1: Hujan Pak, malam pas asyik ketiduran, hujan malam itu, jam, tapi cuma sebentar.
0: Jam berapa Mas, kalau boleh tahu?
1: Sekitar jam 11-an, agak setengah 11.
0: Oh jam 11, setengah 11-an ya, oke. Durasinya lama ya. Atau Mas, hujannya?
1: Bentar kok.
0: Oke, sak geradakan gitu ya Mas Kopeng?
1: Ya. Keratakan
0: miskol Pak Mas. Lah iya, walah ya ampun. Siap. Iya, kemarin Jombang Kota jam berapa ya? Setengah 9 katanya kok grimis gitu.
1: Saya ke Surabaya hujan paginya.
0: Banjir, Pak. Iya, sekarang juga masih banjir loh Mas Kopeng Surabaya itu.
1: Ya, masih banjir.
0: Iya, waduh. Ya lumayan itu. Jadi kan Mas Kopeng kemarin arah Surabaya paginya?
1: Arah Surabaya pulang jam 10.
0: Jam 10 malam?
1: Iya.
0: Macet banget ya Mas ya. Macetnya di mana Mas? Ya imbas banjir itu ta?
1: Iya imbas banjir Margomulyo.
0: Margomulyo itu ya yang banjir ya?
1: Ya, di ruko-ruko itu, Mbak.
0: Setengah ban mobil, Mas?
1: Setengah ban mobil, ya.
0: Waduh, ya tinggi, ya. Oke, baik, siap. Ada tambahan lagi, Mas Kopeng, yang mau disampaikan, monggo.
1: Sampun itu aja, Mbak.
0: Oke, baik, siap. Tak tunggu infonya lagi. Hati-hati di jalan, Mas Kopeng, ya.
1: Oke, Mbak, siap, Mbak. Okay. Salam untuk semua.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Mas Kopeng ya, arah ke Caruban Madiun seluruh cakra harap waspada untuk di jalur utama Baron Nganjuk. Ada pohon tumbang lumayan besar ya, berada di sisi utara jalan. Kalau Anda seluruh cakra yang dari arah barat itu dari arah kiri, tapi kalau dari arah timur itu berada di sisi kanan jalan. Jadi untuk seluruh cakra tetap waspada dan berhati-hati mengingat untuk kondisi jalanan ketika Anda melintas di sana menyempit ya. Jadi pelankan untuk laju kendaraan Anda.

0: Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surat Al-Imran ayat 139.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini jam 12 ya. Bagaimana perjalanan Anda? Apakah cukup aman dan lancar saja? Tentunya satu hal yang perlu Anda waspadai untuk di wilayah jalur utama Baron Nganjuk ya, ada pohon tumbang. Lokasi berada di utara jalan sehingga kondisi jalanan di sana sedikit terhambat. Anda ketika melintas di jalur tersebut agar pelankan laju kendaraan Anda. Siang kali ini masih bersama dengan saya Intan Anggraini, dibantu tugas gatekeeper ada Danti dan Alvan yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9000-1061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Tembelang Jombang, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Tembelang. Lokasinya berada di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Meli, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari jembatan pelosok ke timur kurang lebihnya 50 meter.

0: Jam 12 siang lebih 13 menit Sedulur Cakra. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Danti, silakan.
1: Ada informasi yang disampaikan oleh Bapak Riono Intan dari wilayah Pujon Malang, suhunya 19 derajat.
0: Okay.
1: Ya, berarti kan masih cukup sejuk ya. Ini kalau dari video yang dikirimkan oleh beliau, di sana langitnya cerah berawan, anginnya juga lumayan kencang. Kemudian kalau suhu dicek di ponsel itu 19 derajat.
0: Okay,
1: tapi rasanya
0: ya.
1: Iya, serasa panas karena sambil beraktivitas juga ya. Aktivitasnya lumayan berat. Terima kasih, semangat, jaga kesehatan. Ada Bapak Ayi yang menyapa. Halo, kata beliau ya. Ada di mana Bapak Ayi? Biasanya kalau enggak nganjuk ya Kediri ya. Ini beliau mengirimkan sebuah foto, kayaknya kok ada di wilayah Kediri kah Bapak ini? Fotonya ini membagongkan berangkat kerja dari Semampir. Oh, ada bis bagong.
0: Oh,
1: makanya
0: gitu.
1: Iya, biasanya membagong. Ini berangkat kerja ya dari Semampir full lewat tol. Informasi yang beliau sampaikan. Cuacanya juga cukup cerah sampai dengan siang hari ini. Ada Mas Azril, Mbak Intan, ada perbaikan jalan.
0: Di mana itu?
1: Di tikungan lepasnya wilayah Klubu. Klubu ini maksudnya masih wilayah Lamongan, Intan. Arah utara arus lalu lintasnya diatur buka tutup bergantian. Arah bersabar. Tambahan dari Bapak Ayi, ini ada satu foto suasana terminal Bungurasih. Di sana juga tidak terlalu padat untuk yang mau naik bis. Kemudian langitnya juga terlihat cerah sekali ya untuk siang ini. Ada juga tadi tambahan info dari Ibu Rahayu. Hati-hati yang mengarah ke timur itu ada pohon yang patah utaranya. Sisi utara jalan di daerah pabrik kertas Klinter ini maksudnya ya. Jangan mendahului dari sisi kiri. Ini info dari Ibu Rahayu. Terima kasih informasinya Ibu Rahayu. Hati-hati di jalan juga ya. Coba nanti kita sambungkan juga dengan dinas terkait untuk menangani adanya pohon yang patah tersebut, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Informasi yang masuk di ruang Gatekeeper sejauh ini kondisi lalu lintas juga masih aman saja ya. Namun satu hal yang perlu Anda waspadai ketika mengarah ke Lamongan ya, itu ada perbaikan jalan. Lokasinya di tikungan lepas Klubu arah ke utara. Karena yang dilakukan perbaikan ada satu lajur sehingga arus lalu lintas di sana diatur bergantian. Karena ada alat berat juga, kondisi jalannya ya jadi menyempit. Anda yang melintas di jalur tersebut memang harus waspada dan berhati-hati serta pelankan laju kendaraan Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di siang kali ini jam 12:21 ya. Beberapa daerah dikabarkan update cuaca cukup terik dan panas. Kira-kira kalau untuk di daerah Anda sendiri seperti apa? Anda juga bisa sampaikan untuk informasinya. Saya ke gatekeeper Alvan, silakan.
1: Ya, dan tadi dari Pak Utomo jalur Jombang menuju ke arah Pura Asri. Ini sampai di Mengkreng masih lancar dengan kendaraan pribadi yang mendominasi untuk di siang hari ini. Bu Tika, Serengat Blitar ke arah Kediri Kota sudah sampai di kawasan Udanau juga lancar. Kemudian dari Pak Muhaji menanyakan jalur arah ke Surabaya Tan dari Nganjuk lewat tol bagaimana kondisinya?
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri? Saatnya gabung bersama ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap untuk bekerja. Tersedia pelatihan operator forklift, kren hingga firefighter dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Glagahan, Desa Glaga, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok buat Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas untuk di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Info dan pendaftaran hubungi sekarang di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384.

0: Jam 12 siang lebih 23 menit ya. Bagaimana untuk rute yang Anda lalui di siang kali ini seperti apa? Apakah aman dan lancar saja? Atau mungkin Anda siang kali ini sedang beristirahat sejenak, menepi ya, karena setelah perjalanan cukup panjang. Tentunya Anda juga bisa sampaikan selama perjalanan Anda seperti apa, apakah mungkin menemui kewaspadaan-kewaspadaan ya. Mungkin salah satunya ada perbaikan jalan atau mungkin ada pohon tumbang. Nah, itu Anda bisa informasikan share lokasinya, titiknya di mana saja. Kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami. Sementara itu, jalur utama Baron Nganjuk ada pohon tumbang Sedul Cakra berada di sisi utara jalan. Kalau Anda dari arah Surabaya itu berada di sisi kanan ya. Untuk diameter pohonnya lumayan besar, jadi sehingga untuk lalu lintas di sana sedikit terhambat. Memang sudah ada petugas yang ada di sana untuk mengatur lalu lintas di sana ya. Dan tentunya ketika Anda melintas di jalur tersebut agak sedikit terhambat. Anda bisa kabarkan update-nya seperti apa, apakah sudah dilakukan proses evakuasi atau masih berada di sana untuk ke pohon tumbangnya. 0852 9001061.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Camilan gedok pisang asal Kediri yang sedang saya nikmati ini bukan makanan biasa, karena makanan ini dipercaya sudah ada sejak zaman kerajaan kuno di Kediri. Bahkan ada yang mengatakan gedok pisang menjadi kesukaan Dewi Sekartaji Putri dari kerajaan Jenggala. Dan sampai kini, gedok pisang masih menjadi salah satu makanan khas Kediri. Tidak seperti gedok pada umumnya yang biasa terbuat dari singkong, ubi atau sukun, gedok khas Kediri ini terbuat dari pisang. Pisang yang digunakan pun dipilih jenis pisang Raja Nangka. Pisang Raja Nangka dipilih karena memiliki cita rasa yang khas. Berbeda dengan pisang pada umumnya, rasa manis asam yang khas dan teksturnya yang agak keras membuat jenis pisang ini tidak lembek ketika dikukus. Gedok pisang mampu bertahan selama 2 hingga 3 hari dalam suhu kamar. Sedangkan bila disimpan di dalam kulkas, bertahan hingga 1 minggu. Keawetan ini bukan karena penggunaan bahan pengawet yang dicampurkan ke dalam gedok pisang, melainkan karena proses memasaknya yang memerlukan waktu yang lama. Pisang yang menjadi bahan baku utama gedok pisang harus dikukus selama 10 jam. Hasil dari pengukusan selama 10 jam tersebut menghasilkan gedok pisang yang kesat dan awet. Proses pengolahan gedok pisang cukup sederhana. Pertama-tama, pisang dikupas dan dikukus setengah matang, kemudian dihaluskan dengan cara ditumbuk hingga menjadi adonan yang halus. Setelah adonan menjadi halus, kemudian ditambahkan gula sebagai pemanis. Adonan kemudian diaduk secara merata dan ditaruh di atas daun pisang, lalu dibungkus dengan cara digulung, dan pada kedua ujung daun disematkan lidi agar tidak lepas. Setelah itu, adonan yang telah dibungkus dengan daun pisang tersebut dikukus kembali agar adonan mengeras dan aroma daun pisangnya menjadi terasa. Gedok pisang memiliki cita rasa yang khas. Aroma dari pisang dan daun pisang juga memberikan sensasi tersendiri saat menyantapnya.
0: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Siang kali ini sudah melintas di jalur mana saja Sedulur Cakra jam 12 lebih 34 menit ya. Apakah kondisi jalanan di beberapa daerah masih aman saja? Mungkin ada kewaspadaan ya, sama seperti untuk di wilayah Baron Nganjuk ada pohon tumbang berada di sisi utara jalan. Kalau Anda dari arah Surabaya itu di sisi kanan jalan. Untuk siang kali ini saya coba cek informasi terlebih dahulu, Gatekeeper, Danti, silakan.
1: Tadi kan sempat ada info dari Ibu Rahayu ya, Intan.
0: Iya.
1: Infonya hati-hati yang mengarah ke timur, mm-hmm. itu ada pohon yang patah utara jalan ya, di sekitaran pabrik kertas klinker informasinya.
0: Iya, betul.
1: Jadi diimbau jangan mendahului dari sebelah kiri, nanti takutnya kaget ada pohon yang patah tersebut. Nah, ini tadi sempat kita teruskan Intan kepada Bapak Erwin Pamrihasta dari Dinas Perhubungan, dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk dan ternyata untuk wilayah tersebut kan areanya jalan nasional. Jadi oleh Bapak Erwin dibantu meneruskan kepada pemangku kewenangan terkait. Terima kasih banyak Bapak Erwin, kami tunggu untuk update-nya ya. Semangat bertugas juga untuk rekan-rekan DLH Kabupaten Nganjuk. Kemudian kita juga terima tambahan informasi tadi sempat ditambahkan oleh Bapak Tamin.
0: Siang ini Pak Tamin.
1: Siang, ada di Kandangan Kediri, cuacanya saat ini panas, lalu lintasnya ramai, lancar. Ini beliau sedang nyantai di bawah pohon alpukat dan pohon rambutan.
0: Waduh, mantap ini ya.
1: Iya, ini sayangnya alpukatnya barusan berbuah. Oh, masih kecil-kecil berarti Intan ya, belum bisa dipanen ini. Kalau bisa
0: belum
1: dipanen,
0: bisa dinikmati
1: enak.
0: Dong ya.
1: Iya. Kalau rambutannya gimana? Bapak ini sudah masuk masa panen atau belum ya kira-kira? Musim rambutan atau belum sih Intan ini?
0: Belum. Kalau kayak gini biasanya musimnya itu musim mangga gak sih Danti?
1: Musim mangga atau musim apa ya? Kemarin
0: musim
1: sempat
0: ya?
1: Bahas-bahas sama Lilin kok kayaknya belum musim mangga ya?
0: Belum ya, masih belum. Okay.
1: Masih belum.
0: Terus
1: terima
0: ini
1: kasih.
0: Musim apa ya?
1: Musim apa? Kayaknya musim
0: kemarau. Iya kan?
1: Iya benar. Oh iya, jadi ingetan ini tadi bahas-bahas musim kemarau ya. Waspada, meskipun di tengah musim kemarau dari rekan-rekan BMKG juga memperingatkan, mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim loh tanggal 22 sampai dengan 24 sampai dengan besok hari Rabu 24 Juni 2026. Kabarnya Nganjuk sampai dengan Surabaya itu berpotensi diguyur hujan deras. Ada beberapa faktornya juga ya yang bisa menyebabkan potensi hujan di tengah musim kemarau ini. Kemudian saya jadi ingat tadi sempat masuk info dari Bapak Tri Isbianto, Surabaya banjir. Surabaya banjir sejak kemarin ya kayaknya infonya itu. Kemudian kalau Mas Azril, Mbak Intan tadi tanya musim apa? Musim orang nikahan.
0: Aduh, bukannya sudah stop ya, karena kan sudah suruh gak sih?
1: Iya Mas Azril, ini mungkin yang bulan sebelumnya ya, bulan besar itu kan banyak yang nikah ya Intan ya. Itu musimnya orang nikahan di bulan lalu. Ada Mas Taufik, Mbak Intan, ngawi cerah cetar membahana.
0: Waduh, membahana badai kan itu.
1: Iya, di sana cuacanya cerah. Ini masih di rumah Mas Taufik ya, mendengarkan radio Cakra Krisna kenceng-kenceng.
0: Waduh,
1: disambungin sound system juga.
0: Takut jadinya suaraku didengar satu apa satu RT-nya
1: satu
0: Mas Taufik,
1: satu ya?
0: Komplek ya.
1: Nggak apa-apa ya, ikut mendengarkan informasi. Ada Mbak Zia, ini juga menambahkan info Kertosono, Jalan Gatot Subroto cuacanya juga panas Mbak. Harap waspada, hati-hati di sana aktivitas masyarakat juga tetap ramai sampai dengan siang ini Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Untuk warga Nganjuk ya, seluruh cakra di hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 nanti bagaimana, apakah ada agenda atau tidak? Kalau tidak ada agenda, nah ini bisa datang langsung saja ke kawasan wisata air terjun Sedudo. Ini nanti akan ada tradisi tahunan yaitu siraman Sedudo ya, di mana untuk kegiatan budaya yang memang telah berlangsung turun temurun dipastikan ini terbuka untuk masyarakat umum.

sebagai bagian dari tradisi yang diwariskan turun-temurun. Sementara itu, rangkaian acara Siraman Sedudo akan diawali dengan penyambutan Bupati Nganjuk, dilanjutkan ritual pengambilan air dari bawah air terjun Sedudo, sebelum kemudian dilanjutkan dengan agenda resmi dari pemerintah Kabupaten Nganjuk dan Dinas Porabutpar. Dan menjelang pelaksanaan acara pada minggu besok, itu sudah mencapai 80% ya pada hari ini Selasa 23 Juni 2026 siang. Berbagai pekerjaan seperti pembersihan area, pengecatan, hingga pemasangan ornamen dan umbul-umbul mulai dilakukan secara bertahap. Terkait tiket masuknya, pihaknya mengatakan masih menunggu kebijakan resmi dari pemerintah Kabupaten Nganjuk. Namun kalau berkaca dari tahun sebelumnya, itu dari pagi sampai siang itu nanti free sedulur cakra, jadi tidak dikenakan biaya. Namun untuk informasi pastinya nanti akan kami update kembali.

0: Quran, berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan PK3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Gendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Tentunya untuk di siang kali ini masih bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Kira-kira untuk di siang kali ini seperti apa sedulur cakra? Anda juga bisa sampaikan ya untuk informasinya. Cek informasi dulu ke gatekeeper. Alvan, silakan.
1: Ya, tadi Pak Arif jalur Mojokerto ke arah Jombang sampai di flyover Peterongan masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Pak Yulianto di kawasan Kediri Kota ikut menambahkan saja cuaca masih cukup terik sampai menjelang jam 1 siang ini melintas di dalam kota Kediri. Jalan Hayam Wuruk juga sama masih cukup panas. Dari Ngawi sudah 31 derajat, Mas Taufik tadi mengirimkan informasi tambahan. Jadi juga sama seperti di Nganjuk, untuk wilayah Ngawi juga cukup terik siang ini. Kemudian dari Pak Syarwani, jalur Mojokerto Kota yang arah ke Surabaya, ini sudah masuk di kawasan Surabaya tapi tidak ditambahkan tadi lewat jalur mana. Disampaikan saja juga panas untuk siang ini kondisi sepanjang jalur. Satu lagi dari Mbak Rahma tadi menanyakan untuk Gondang yang ke arah Peloso Jombang, Tan, lewat jalur Lengkong dan Jetikalen kondisinya seperti apa?
0: Oke, baik. Terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
4: Durin, mau pesen dessert ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang, San. Hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus, kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk di siang kali ini seluruh cakra disampaikan ya bahwasanya ada perbaikan jalan di tikungan lepas Klubuk arah ke utara. Ini ada perbaikan jalan. Jadi di sana untuk lalu lintasnya diatur buka tutup karena satu lajur itu dilakukan perbaikan sehingga kondisi jalanan yang menyempit ya hanya pas satu kendaraan saja yang melintas. Anda yang melintas di jalur tersebut memang harus waspada, hati-hati dan tetap fokus dalam berkendara. Lalu satu hal yang perlu Anda waspadai sedulur cakra bahwasanya untuk di wilayah utaranya pabrik kertas klinker ya, itu ada pohon patah. Kalau kita dari arah Surabaya itu berada di sisi kanan jalan. Apakah saat ini sudah dilakukan proses evakuasi? Anda yang melintas di jalur tersebut juga bisa mengabarkan. 0852-9000-1061. Gatekeeper, Danti silakan.
1: Suhunya panas, Intan. Di Ngawi 31 derajat Celcius.
0: Waduh, panas banget itu 31.
1: Panas di sana ya. Ini tadi juga masih menanggapi obrolannya Mbak Intan.
0: Gimana obrolanku yang mana
1: apa
0: ini?
1: Itu
0: oh, musim apa? Iya, musim apa ini?
1: Kalau di sana itu musim jambu mete.
0: Oh, jambu mete itu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, jambu mete.
0: Yang
1: ada
0: bawahnya
1: juga
0: ada itunya kan?
1: Ada mentenya.
0: Ada mentenya itu
1: iya.
0: Kan?
1: Ada juga buah mengkudu atau buah bentis itu loh, Intan.
0: Bentis.
1: Atau ada yang juga yang nyebut buah pace.
0: Oh, pace. Iya. Pace nganjuk sana ya. Joho pace sana
1: iya.
0: Ya.
1: Ini ada beberapa manfaatnya. Buah mengkudu itu,
0: apa itu
1: bagus
0: salah
1: juga
0: satunya?
1: Untuk nyeri sendi. Nah, ini yang biasanya nyeri sendi ini boleh. Kemudian ada juga kontrol gula darah dan juga yang lainnya ya, buahnya kini dikirimkan Mas Taufik ya, manfaat buah bentis atau buah mengkudu ini biasanya banyak ditanam di area sekolah.
0: Oh,
1: dan
0: iya, betul.
1: Baunya itu menyengat.
0: Menyengat sekali.
1: Kayak bau
0: saya cuma sukanya mentenya aja.
1: Bukan, ini beda lagi.
0: Iya, yang maksudnya yang musim mente itu.
1: Oh, gitu.
0: Jambu mente itu.
1: Iya. Oh, ini kan dua musim ya, musim jambu mente sama musim bentis.
0: Iya.
1: Intan sukanya yang mente aja.
0: Tapi yang mentenya aja, enggak jambunya.
1: Iya, jambunya juga enggak. Itu sebenarnya jambunya juga bisa diolah, Intan, tapi kalau enggak bisa ngolahnya biasanya gatal. Soalnya ada getahnya itu.
0: Rasanya kayaknya kurang ya.
1: Seperti
0: gitu ya. Gak pernah manis.
1: Betul. Kemudian tadi juga ada informasi yang disampaikan Mas Kopeng ya. Ini tadi juga sempat mengirimkan sebuah video. Oh, ini kayaknya sama kayak yang disampaikan oleh Ibu Rahayu yang itu loh. Ada pohon yang patah itu. Kemudian tambahannya tadi Intan kan sempat bahas terkait dengan siraman sedudo malam satu Muharram.
0: Iya.
1: Itu apa, ritual penyembelihan kambing kendit.
0: Iya, kambing kendit.
1: Iya,
0: itu
1: kambing kendit itu warnanya hitam kemudian ada garisnya warna putih, Intan.
0: Putihnya garisnya di mana, Danti?
1: Di perutnya.
0: Oh, di perutnya.
1: Jadi mengkar gitu.
0: Oh,
1: warna putih
0: gitu. Itu kayaknya agak susah ya, langka.
1: Betul. Ini makanya harganya kata Mas Kuping mahal.
0: Berapa itu?
1: Berapa ya, Mas? Enggak ditambahkan ini mahalnya berapa?
0: Kambing kendit ya, carinya di mana ya?
1: Ini agak susah ya di sini.
0: Dia warnanya hitam, terus itu ya ada apa? Garis melingkar putih gitu.
1: Iya benar, ada garis melingkar warna putih. Ini kalau dari keterangannya Mas Kopin, karena kayaknya Mas Kopin juga punya ternak kambing ya. Itu kalau kambing kendit ini karena memang langka, agak susah nyarinya, jadi mahal harganya.
0: Mahal harganya ya, karena
1: harganya
0: dia
1: mahal.
0: Apa ya, langka kan?
1: Langka.
0: Spesial, kambing spesial dia
1: iya.
0: Itu.
1: Kemudian Intan, Mas Azril yang tadi sempat mengirimkan info ada perbaikan di jalan tikungan lepas Klubuk ini ternyata juga ada perbaikan lagi loh. Lokasinya itu ada di Kalen, Kedungrejo, Kabupaten Lamongan. Nah, ini kan Mas Azril sepanjang perjalanan sudah menjumpai dua lokasi perbaikan.
0: Iya, betul.
1: Berarti ini bukan musim nikahan, Mas, musim
0: bukan.
1: Perbaikan.
0: Musim perbaikan jalan ya, Mas ya, dan
1: iya.
0: Perbaikan hubungan.
1: Oh
0: bukan.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya, hubungan silaturahmi maksudnya.
0: Betul, gitu loh maksud saya.
1: Iya, benar. Ini tadi ditambahkan perbaikan yang kedua yang kalian tadi itu yang arah Babat ke Jombang. Jadi yang arah selatan sesudah Polsek Kalen. Info dari Mas Azril, harap waspada, hati-hati ya untuk Anda yang melintas di wilayah Lamongan. Ada Mas Kopeng, nah ini kirim sebuah video. Ini juga punya kambing yang langka itu.
0: Apa itu kambingnya Mas
1: ini,
0: Kopeng?
1: Kambingnya warna hitam, kemudian bagian perutnya juga warna putih gitu Intan.
0: Oh melingkar gitu?
1: Iya, ini tapi warna putihnya agak lebar. Ini
0: dia lucu ya, lucu gemes gitu. Masih umur berapa Mas Kopeng? Kok gemes kayak lilin gini ya?
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0852 9001 tentunya untuk di siang kali ini ya. Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, apakah ada kewaspadaan ya, mungkin salah satunya ada perbaikan jalan. Sama seperti yang disampaikan Mas Azril ya, arah menuju ke Babat Lamongan ada dua titik yang saat ini sedang dilakukan perbaikan jalan, sehingga arus lalu lintas di sana tentunya diatur buka tutup jalan. Update-nya seperti apa? Anda bisa kabarkan melalui 0852 9001. Siang kali ini sudah hampir mendekati jam 1 siang. Saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya itu menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat siang sedulur Cakra. Kembali lagi bersama saya Muhammad Erga di Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Saya ditemani oleh rekan gatekeeper kita. Bagi Anda sedulur Cakra yang ingin berbagi informasi perjalanan, kondisi lalu lintas, kewaspadaan lingkungan maupun berbagai persoalan sosial di sekitar Anda, silakan kirimkan melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Desa Kramat Tira RT 3 RW 3 Kecamatan Kuadungan Ngawi. Sakit gimana ya, Mbak? Saya kan kerjanya mijet ya, toh. Ya kadang-kadang nyeri di, istilah Jawanya, di entong-entong itu loh. Itu kok nak sampai nembus di dada. Terus saya dengar radio, Mbak, saya beli Nariah itu.
1: Awalnya cuma 3 tetes gester, 3 tetes CA,
0: pas sembuh enggak merasakan nyeri lagi di dada. Nariah obat andalanku.
2: Herbal Nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Bagi Anda yang berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Anda dapat mendatangi Yata Herbal Nariah Pacul, tepat di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat sebelah utara SDN 1 Pacul, Timur Jalan.

Tradisi tahunan siraman Sedudo kembali akan digelar di kawasan wisata air terjun Sedudo, Kabupaten Nganjuk pada hari Minggu 28 Juni 2026 mulai jam 9 pagi. Kegiatan budaya yang telah berlangsung turun-temurun ini dipastikan terbuka untuk masyarakat umum. Juru pelihara lokasi air terjun Sedudo, Sumaji saat on air di Radio Cakra Krishna mengatakan bahwa siraman Sedudo merupakan warisan leluhur yang selalu dilaksanakan setiap bulan Suro, tepatnya saat fase bulan Purnama. Menurut Sumaji, pelaksanaan siraman tidak dilakukan tepat pada satu Suro karena tanggal tersebut digunakan untuk ritual pembukaan Tahun Baru Jawa. Dalam ritual itu, dilakukan penyembelihan kambing kendit sebagai bagian dari tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Sementara itu, rangkaian acara siraman Sedudo akan diawali dengan penyambutan Bupati Nganjuk. Dilanjutkan ritual pengambilan air dari bawah air terjun Sedudo, sebelum kemudian dilanjutkan dengan agenda resmi dari pemerintah Kabupaten Nganjuk dan Dinas Porabutpar. Menjelang pelaksanaan acara, persiapan di kawasan wisata air terjun Sedudo disebut telah mencapai sekitar 80% pada hari Selasa 23 Juni 2026 siang. Berbagai pekerjaan seperti pembersihan area, pengecatan hingga pemasangan ornamen dan umbul-umbul mulai dilakukan secara bertahap.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda melalui WhatsApp maupun telepon di 0852 9001061. Cek informasi ke Gatekeeper Intan.
1: Informasi masuk kita terima ini yang disampaikan oleh Bu Ambarwati melintas di Mantingan Ngawi arah Surabaya. Lalu lintasnya sejauh ini jalur utama juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca dikabarkan siang kali ini juga cukup terik dan panas. Mas Firdaus, perjalanan dari Kediri Kota arah Tulungagung lewat jalur Mojo Kediri, lalu lintasnya juga kali ini cukup padat, dipadati dengan kendaraan sepeda motor untuk di siang kali ini. Cuaca juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian Mbak Aulia mengabarkan Kunjang arah Badas Pare, lalu lintasnya juga untuk di siang kali ini masih cukup aman, normal. Cuaca juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Widodo melintas di Jongbiru Kediri arah ke Kediri Kota. Lalu lintasnya juga masih aman saja, cuaca dikabarkan cukup cerah, Erga.
0: Baik, terima kasih Intan di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

dengan manfaat karena aromanya yang manis. Kayu manis, cinnamomum adalah salah satu bumbu makanan tertua yang digunakan manusia. Bumbu ini digunakan di Mesir kuno sekitar 5.000 tahun yang lalu. Kayu manis juga secara tradisional dijadikan sebagai suplemen untuk berbagai penyakit. Dengan dicampur madu, misalnya untuk pengobatan penyakit radang sendi, kulit, jantung, dan perut kembung. Beberapa jenis kayu manis dapat tumbuh pada ketinggian hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Namun, kayu manis akan berproduksi baik bila ditanam pada daerah dengan ketinggian 500 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Bila ditanam di daerah kurang dari 500 meter di atas permukaan laut, tanaman akan tumbuh lebih cepat, namun kualitas kulit kayunya rendah, yaitu ketebalan kulit dan aromanya berkurang bila dibanding jika ditanam di daerah yang lebih tinggi. Kandungan kayu manis ternyata juga bisa didapatkan dari herbal Nariah DM yang bisa membantu mencegah dan mengobati penyakit gula darah.

Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Pada hari Senin 22 Juni 2026, sekitar jam 5 petang. Kecelakaan tersebut melibatkan sebuah mobil Daihatsu Grand Max dan sepeda motor Yamaha Mio yang melaju searah. Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang Ibda Siswanto saat dikonfirmasi oleh Gatekeeper Radio Cakrakrisna menyampaikan mobil Daihatsu Grand Max bernomor polisi B9467FCK dikemudikan DIY, laki-laki 48 tahun, warga desa Ardi Mulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Sementara itu, sepeda motor Yamaha Mio bernomor polisi S4564DN dikendarai oleh NC, laki-laki 76 tahun, warga desa Jeruk Gulung, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Berdasarkan keterangan saksi, kecelakaan bermula saat mobil Daihatsu Grand Max melaju dari arah barat menuju timur. Sesampainya di lokasi kejadian, mobil tersebut diduga menabrak sepeda motor Yamaha Mio yang melaju searah di depannya. Akibat benturan tersebut, lansia pengendara sepeda motor Yamaha Mio mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan di RSK Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Sementara itu, untuk pengemudi mobil Grand Max dilaporkan tidak mengalami luka dalam kecelakaan tersebut. Polisi juga menghimbau untuk para pengguna jalan selalu menjaga jarak aman dengan kendaraan di depan serta meningkatkan kewaspadaan saat berkendara guna menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Kita cek informasi ke Erika.
1: Saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Ipung. Ini tadi melintas di depan SMP 2 Nganjuk ya. Kondisi arus lalu lintas di jam 1:30 siang kali ini cukup ramai, namun masih lancar saja, tidak ada hambatan. Banyak pedagang UMKM ya di sana, sehingga hati-hati yang mungkin melintas, jangan lupa kurangi kecepatan berkendara. Cuaca disampaikan cerah. Pak Hasan, ini tadi melintas di jembatan Kedondong Nganjuk dari arah Bagus menuju ke wilayah Kertosono, jalur utama Surabaya Madiun ini tadi dikabarkan termasuk juga sampai di wilayah Kedondong tidak ada hambatan, semuanya masih lancar. Antrian di traffic light Guyangan tadi juga tidak ada hambatan ya. Banyak kendaraan muatan yang melintas ini tadi di jalan raya Guyangan Nganjuk. Cuaca disampaikan juga cerah. Ada dari informasi disampaikan Pak Fandi, ini tadi melintas di simpang 4 Sukomoro Nganjuk atau sekitar Pasar Bawang Merah ya. Ini tadi arus lalu lintas disampaikan juga lancar saja. Kemudian aktivitas pasar ya siang hari ini tidak terlalu ramai. Panas untuk cuacanya disampaikan oleh Bapak Fandi. Dikirimkan sebuah fotonya juga, terlihat memang di sana panas. Arus lalu lintas juga cukup lancar. Ditambahkan informasi dari Bapak Daus, ini tadi menyampaikan kondisi di sekitar jalan raya Banyakan Kediri, beliaunya dari arah Nganjuk akan ke Kediri Kota. Sepanjang perjalanan juga disampaikan tidak ada hambatan, ramai. Ini tadi banyak kendaraan pribadi yang melintas, sementara cuaca disampaikan cerah. Erga.
0: Baik, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sebuah rumah milik warga di lingkungan Nangkan RT3 RW8, Kelurahan Wlingi, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, terbakar pada hari Senin 22 Juni 2026 siang. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik pada stop kontak televisi dan mengakibatkan kerugian material mencapai sekitar 100 juta rupiah. Kasih penanggulangan pemadaman dan penyelamatan Satpol Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar, Teddy Prasojo S.Sos, saat dikonfirmasi oleh Gatekeeper Radio Cakra Krishna, menyampaikan rumah yang terbakar diketahui milik MI 70 tahun, seorang petani yang tinggal di lokasi kejadian. Kebakaran tersebut pertama kali diketahui sekitar jam 1 lebih 30 siang oleh dua warga setempat. Keduanya melihat kepulan asap tebal keluar dari ruang tengah rumah korban. Mengetahui kejadian tersebut, warga langsung berteriak meminta pertolongan dan berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya agar kobaran tidak semakin membesar. Salah seorang saksi kemudian menghubungi call center pemadam kebakaran Kabupaten Blitar. Mendapat laporan tersebut, petugas damkar segera menuju lokasi dengan membawa peralatan pemadaman. Setibanya di lokasi, petugas pemadam kebakaran dibantu personel dari BPBD Kabupaten Blitar, PDAM Kabupaten Blitar, Polsek Wlingi, Koramil Wlingi, perangkat kelurahan, PLN unit Wlingi, serta warga sekitar langsung melakukan upaya pemadaman dan pencegahan agar api tidak merembet ke bangunan di sekitarnya. Setelah berjibaku selama sekitar 1,5 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan pada jam 3 sore. Hasil identifikasi sementara menunjukkan bahwa sumber kebakaran diduga berasal dari ruang tengah rumah akibat korsleting pada stop kontak televisi. Diduga kabel yang digunakan merupakan kabel serabut yang mengalami gangguan akibat tegangan listrik tinggi.
2: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur. Belajar privat instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus Mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke Kursus Mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus Mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Untuk Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, Anda bisa cek ulang dengan ikuti media sosial Facebook maupun Instagram Radio Cakra Krishna, atau langsung ke website di cakrakrishna.com. Kuasa hukum Roy Suryo dan Tifa Uziah Tiasuma alias Dr. Tifa, Ahmad Khozinuddin menyatakan pihaknya tidak akan mengajukan pra-peradilan dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurut Khozinuddin, yang dipersoalkan pihaknya dalam perkara ini adalah soal penahanan terhadap Roy dan Tifa. Namun, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap keduanya setelah proses pelimpahan tahap kedua. Khozinuddin menyebut saat ini pihaknya akan berfokus menghadapi proses persidangan yang rencananya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memutuskan tidak menahan Roy Suryo dan Tifa setelah menerima pelimpahan tahap kedua dari penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 22 Juni. Kepala Kejari Jakarta Selatan, Marcelo Belah, menyebut keputusan itu diambil sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk

PT Tempo Scan Pacific buka suara terkait maraknya pemberitaan penangkapan Richard Mulyadi dan kaitannya dengan perusahaan manufaktur farmasi dan konsumen. Sekretaris perusahaan menyatakan klarifikasi dikeluarkan karena maraknya pemberitaan di sejumlah media terkait penangkapan Richard Mulyadi oleh pihak Kejaksaan Agung yang mengaitkannya dengan PT Tempo Scan Pacific Terbuka maupun Tempo Scan Group. Dalam pernyataan resminya, perusahaan membenarkan Richard merupakan cucu pemegang saham Tempo Scan. Perusahaan mengkonfirmasi Richard merupakan anak dari Sucipto H. Mulyadi, tetapi bukan putra dari pemegang saham pengendali Tempo Scan Group saat ini, Handoyo S. Mulyadi. Selain itu, Tempo Scan memastikan Richard tidak pernah bekerja, memiliki afiliasi hingga keterkaitan lainnya dengan perusahaan tersebut. Anda masih di 106, FM Radio Cakra Krishna. Masih dengan saya Muhammad Irga dan ditemani Gatekeeper. Kabarkan informasi di sekitar Anda melalui 0852 9000 1061.

0: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo Sedulur Cakra, masih dengan saya Muhammad Erga di Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Kali ini saya ditemani oleh rekan gatekeeper kita, ada Erika Dwi dan Lilin Bayu. Bagi Sedulur Cakra yang ingin berbagi informasi perjalanan, kondisi lalu lintas, kewaspadaan lingkungan maupun berbagai persoalan sosial di sekitar Anda, silakan kirimkan melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Bagi Anda yang berada di wilayah Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Anda dapat mendatangi Wiyata Herbal Nariah Bagor di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerpidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, tepat depan pos polisi Timbangan Guyangan Utara Jalan.

0: cek informasi ke Lilin.
1: Informasi masuk disampaikan sama Pak Johan, mengirimkan sebuah video begitu ya, Erik ya. Adanya insiden ini kemacetan ya di wilayah Driorejo Gresik ini masuknya. Kabarnya itu di sana ada perbaikan jembatan ya, Erga. Ini sepertinya beberapa daerah banyak sekali yang dilakukan perbaikan jembatan.
0: Iya benar ya.
1: Di Pungging Mojokerto, Jalan Brawijaya itu juga ada. Kemudian di Gundang, Tulungagung pun juga sama. Di jembatan Kaliombo, kemudian ini di jembatan Driorejo juga sama. Sedang ada perbaikan jalan sehingga mengakibatkan situasi lalu lintas di sana juga terhambat. Kalau dari video yang dikirimkan sama Pak Johan, dari kedua arah itu sangat padat sekali, Erga. Kendaraan truk juga banyak ya yang melintas di sana. Dan sepertinya jalannya tidak terlalu lebar seperti itu loh untuk jalur alternatifnya, sehingga ini mengalami kepadatan seperti itu. Harap hati-hati saja sedulur cakra apabila Anda mau melintas di wilayah Driorejo Gresik untuk di siang kali ini. Kemudian informasi lain, ini tadi juga sempat disampaikan sama Mbak Miftah, adanya insiden laka lantas yang terjadi di wilayah Purwaasri Kediri seperti itu ya. Kabarnya ada truk dan mobil yang mengalami kontra di dalam insiden tersebut. Coba kita komunikasikan dulu dengan Ibda Suhindra, Kadit Gakum Satlantas Polres Kediri untuk hal tersebut ya. Kalau dari foto yang kami terima dari Mbak Miftah ini tadi, Erga, untuk truknya tersebut mengalami ringsek yang cukup parah di bagian depannya.
0: Apa ngantuk ya ini ya penyebabnya?
1: Nah, ini belum kita ketahui ya untuk penyebabnya seperti apa. Kalau dari fotonya itu posisi truknya melintang posisinya. Jadi kayak memenuhi jalan seperti itu. Warnanya kuning truk tersebut, bagian depannya sudah ringsek, kemudian menabrak truk tangki. Warnanya merah, sepertinya ini adalah truk tangki yang biasanya digunakan untuk mengangkut minyak ya, atau mengangkut BBM seperti itu kalau dari fotonya seperti itu. Tapi kita masih belum mendapatkan informasi lebih lengkapnya terkait dengan korban dan kemudian kronologi lebih lengkapnya serta penyebab adanya insiden tersebut. Kalau dari fotonya banyak sekali masyarakat yang berhenti di lokasi untuk menyaksikan ya. Benar sekali. Jadi untuk lalu lintasnya di sana juga terhambat memang karena satu jalur tersebut ya, Erga, itu dipenuhi oleh truk tersebut. Truknya juga besar keduanya, kemudian yang truk warna kuningnya juga posisinya melintang seperti itu. Jadi memang yang bisa dilintas itu cuma
0: sepeda motor.
1: Iya, sepeda motor yang bisa melintas di sana. Itu juga sudah di luar aspal seperti itu. Harap hati-hati saja sedulur cakra, kita komunikasikan sama petugas kepolisian, semoga berhasil dievakuasi dan tidak menimbulkan korban jiwa. Dan karena kerusakan yang cukup parah tersebut ya, Erga, kita juga terus komunikasikan dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Kediri. Untuk update-nya seperti apa nanti akan kami sampaikan kembali. Kemudian informasi lain, ini juga sempat dikabarkan sama Mbak Anita. Beliau lagi melintas untuk wilayah Papar menuju ke Jombang. Lalu lintasnya ramai dan lancar, kemudian cuacanya juga kabarnya terik. Satu informasi lagi dari Bapak Heru Wicaksi, Kalaksa BBBD Kabupaten Bojonegoro. Ini terkait dengan seorang remaja yang dilaporkan tenggelam di Sungai Bengawan Solo yang lokasinya ada di Desa Betet, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro seperti itu. Dikirimkan datanya dari beliau ya. Kalau kronologi dari data yang beliau sampaikan, di mana BPBD ini menerima laporan langsung dari pemerintah desa Kuncen, Kecamatan Padangan, telah terjadi orang yang tenggelam dan diduga bernama Ahmad Alvan Robi Falahuddin begitu, bersama satu temannya pada saat itu sedang berenang di aliran Sungai Bengawan Solo. Tetapi karena korban tersebut kehabisan nafas sehingga dikabarkan tenggelam seperti itu. Dan disampaikan juga untuk kejadian tersebut terjadi pada pagi tadi ya, Erga. Selasa 23 Juni 2026 sekitar jam 06:30.
0: Berarti satu orang ya ini ya?
1: Iya, untuk yang tenggelam ini satu orang begitu atas nama Ahmad Al-Farabi. Ini kabarnya seorang laki-laki memiliki ciri-ciri kulit warna sawo matang, rambutnya hitam lurus, kemudian menggunakan celana training seperti itu ya. Dan untuk kondisi saat ini masih dalam proses pencarian ya, Irga. Kita terus komunikasikan dengan Bapak Heru Wijaksi Kalaksa BBBD Kabupaten Bojonegoro. Nanti akan kami sampaikan kembali untuk perkembangannya tersebut seperti apa. Kemudian kita dapatkan beberapa foto dan juga video. Ini disampaikan sama Mas Habib yang merupakan driver ambulans Radio Cakra Krisna ya. Erga, ini terkait dengan insiden laka lantas yang terjadi di desa Purwodadi, Purwoasri, Kediri. Ini beliau juga sedang melakukan proses evakuasi korban, dan kalau dari foto terbarunya sudah ada petugas kepolisian yang berada di lokasi. Untuk truknya tersebut sudah berhasil dipinggirkan ya, Erga. Jadi untuk yang satu lajur itu sudah terbuka, namun satu lajurnya masih tertutup oleh truk tersebut. Jadi harap hati-hati, dan untuk perkembangan terkini terkait dengan kondisi korban seperti apa, ini terus kita komunikasikan juga. Nanti untuk update-nya akan kami sampaikan kembali, Erga.
0: Baik, terima kasih Lilin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda melalui WhatsApp maupun telepon di 0852-9001061. Dan bagi Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, Anda bisa cek ulang dengan ikuti media sosial Radio Cakra Krishna atau langsung ke website di cakrakrishna.com. Cek informasi ke Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Ilham melintas juga di wilayah Bogor Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas jalan raya Bogor Nganjuk kabarnya juga tidak ada hambatan. Ya, tadi cukup lancar saja, cuaca disampaikan cerah. Ada dari driver ambulans Radio Cakra Krishna ya, tadi mengirimkan foto terkait dengan proses evakuasi korban kecelakaan di Desa Purwodadi, wilayah Purwasri Kediri. Ini tadi kan melibatkan kendaraan truk ya.
0: Iya benar.
1: Mengalami kerusakan yang cukup parah untuk kendaraan truknya di bagian depan ya, kap depan ini ringsek. Kemudian terlihat dari kiriman video yang disampaikan oleh foto ya, disampaikan oleh Mas Habib. Ini tadi dari pengemudi sampai terjepit di kabin depan. Jadi saat ini sedang dilakukan proses evakuasi korban seperti itu, sehingga Mas Habib juga belum bisa on air menyampaikan langsung bagaimana perkembangan situasi saat ini. Kemudian dibawa ke rumah sakit mana belum disampaikan lagi oleh Mas Habib. Tadi dari Ibu Miftah juga menyampaikan ya, ada insiden lalu lintas di utara Pasar Purwastri baru saja itu di menit ke-50 ya tadi ya. Laka ini tadi melibatkan kendaraan truk dan juga mobil. Ini tadi oh, jadi ada dua kendaraan truk ya yang terlibat dalam insiden tersebut. Untuk informasi lengkapnya, ini tadi masih terus kami komunikasikan dengan rekan-rekan yang ada di Polres Kediri maupun juga driver ambulans Radio Cakra Krishna, Mas Habib ya, terkait dengan insiden tersebut. Hati-hati seru Cakra, karena saat proses evakuasi ini arus lalu lintas terhambat ya. Jadi terjadi kemacetan di jalur Purwastri Kediri. Harap hati-hati dan juga waspada saja untuk ada yang melintas di wilayah Purwastri Kediri. Ada Bu Isti ini tadi juga menanyakan, di wilayah Purwastri kok macet ya Mbak? Ada apa ini? Ada insiden lalu lintas ya di wilayah Purwastri, Bu Isti. Jadi harap bersabar karena saat ini sedang proses evakuasi. Semoga segera lancar kembali untuk arus lalu lintas di sana, karena evakuasi tersebut akhirnya antrian kendaraan cukup panjang ya di kedua arah. Terjadi kepadatan, terjadi antrian di jalur Purwastri Kediri. Bisa cari jalur alternatif lain seru Cakra, atau kalau mungkin Anda sedang terjebak kemacetan di sana, harap bersabar, ditunggu sebentar, jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya.
0: Baik, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Timur berhasil membongkar sindikat penipuan daring bermodus percintaan atau love scamming yang melibatkan jaringan internasional. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 3 tersangka yang terdiri dari 2 warga negara asing dan 1 warga negara Indonesia. Pengungkapan kasus ini disampaikan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, dalam konferensi pers di Mapolda Jawa Timur hari Senin 22 Juni 2026. Menurut Kombes Pol Jules Abraham Abbas, keberhasilan pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil sinergi antara Ditres Cyber Polda Jatim, Imigrasi Jawa Timur, dan Polresta Sidoarjo dalam memberantas kejahatan cyber yang merugikan masyarakat. Sementara itu, Direktur Reserse Cyber Polda Jatim, Kombes Pol Bimo Arianto menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari informasi tim gabungan imigrasi dan Ditres Cyber terkait dugaan pelanggaran izin tinggal sejumlah warga negara asing di Surabaya. Saat dilakukan pemeriksaan di sebuah apartemen di Surabaya, petugas menemukan 4 warga negara asal Afrika. Dari lokasi tersebut, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa telepon seluler, kartu SIM, dan perangkat elektronik lainnya yang diduga digunakan untuk menjalankan aksi penipuan. Dari hasil penyelidikan, penyidik menetapkan 3 tersangka yakni LNHA, warga negara Indonesia, KKP, warga negara Ghana, dan AJV, warga negara Pantai Gading atau Cote d'Ivoire. Sementara 2 warga negara asing lainnya masih dalam proses pengembangan bersama pihak imigrasi. Sindikat ini menyasar korban perempuan berusia 45 hingga 60 tahun melalui media sosial seperti Facebook, TikTok, dan WhatsApp.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Muhammad Erga dan ditemani Gatekeeper. Kabarkan informasi di sekitar Anda lewat 0852-9001061. Cek informasi ke Lilin.
1: Terkait dengan insiden laka lantas yang terjadi di Purwasri Kediri pada siang tadi, saat ini kita juga sudah terhubung dengan driver ambulans Radio Cakra Krishna, Mas Habib Erga.
0: Halo, selamat siang Mas Habib.
2: Ya, selamat siang Mas.
0: Ini terkait insiden laka lantas di Purwasri Kediri. Kecelakaannya ini melibatkan kendaraan apa saja Mas?
2: Kendaraan truk dengan mobil.
0: Lokasinya tepatnya di mana ini? Dan bagaimana kondisi lalu lintas di sana untuk saat ini, Mas?
2: Tepatnya di lokasi masuk Desa Purwodadi, Kecamatan Purwasri. Arus lalu lintas tadi macet dua arah. Soalnya truknya di tengah pas waktu sedang evakuasi.
0: Oh, melintang gitu ya, Mas?
2: Iya.
0: Terus apakah ada korbannya ini Mas dalam insiden
2: ada
0: tersebut?
2: Ada korbannya satu, saya evakuasi kondisi meninggal dunia.
0: Oh. Proses evakuasinya seperti apa Mas di sana ini untuk saat ini?
2: Untuk saat ini kemungkinan evakuasi untuk memikirkan kendaraan truknya. Untuk korban sudah saya bawa ke kamar jenazah RSUD Kertosono.
0: Oh iya iya. Untuk korban ini alamatnya di mana, Mas?
2: Alamatnya Wono Tengah Purwasri.
0: Oh iya iya. Baik, kemudian apakah proses evakuasinya sudah selesai nih, Mas ya?
2: Kalau sekarang saya kurang tahu. Ini posisi saya masih di rumah sakit.
0: Oh iya. Baik, Mas, apakah ada tambahan lagi?
2: Tambahannya untuk pengendara harap berhati-hati di jalan raya karena sering rawan terjadi kecelakaan.
0: Iya, benar. Baik Mas Habib ya, terima kasih telah terhubung dengan kami. Selamat siang dan selamat bertugas kembali ya Mas.
2: Oke, siap Mas.
0: Baik, itu Mas Habib untuk terkait insiden laka lantas di Purwasri Kediri.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Ayo Dolan Radio Cakra Krishna.
4: Air terjun Gedangan Nganjuk sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudo Nganjuk. Di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu,

Sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar. Harus menuruni jalan setapak menuju sungai. Tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter. Namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak. Bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun. Airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua, hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas. Dangkal berbentuk bulat dan sekeliling berbatuan beragam ukuran. Sungai kecil, tempat di bawah tebing pun hampir tidak terlihat. Sesekilas saya mendekat ke air terjun dan membiarkan punggung saya dijatuhi derasnya air terjun. Sensasinya seperti terapi punggung ya. Lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Air terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk.

0: Baik, kita telah tersambung dengan jurnalis Radio Cakra Krisna ya, Iis Atin. Halo, selamat siang Iis.
1: Halo, selamat siang Erga, selamat siang juga untuk sedulur Cakra. Jadi hari ini insiden lalu lintas yang terjadi di jalur utama Kediri Kertosono, yakni di Purwasri Kediri, ada 3 kendaraan. Tadi ada truk dan mobil Ayla, serta ada Pertamina ya, truk Pertamina yang terjadi di Purwasri Kediri. Untuk korban saat ini masih dalam proses evakuasi. Kabarnya warga Purwasri Kediri juga korban yang meninggal dunia. Kalau untuk pantauan di lokasi, mungkin bagi pengguna jalan saja agar menghindari dulu jalur Purwasri Kediri yang dari arah Papar mau ke arah Jombang, mungkin bisa lewat Kertosono atau bisa ambil jalur pelemahan Kediri, nanti ambilnya di Jembatan Semen. Dan kalau yang dari arah utara atau dari arah Jombang dan juga dari arah Kertosono, bisa ambil alternatif lain saja. Hindari dulu jalur Purwasri karena memang macet ya, macet di kedua arah. Memang ada jalur dalam yang bisa dilalui bagi kendaraan roda 4 saja. Roda 4 pribadi maksud saya ya, karena untuk kendaraan truk tidak bisa. Kalau untuk dari arah selatan, nanti kita akan diarahkan untuk kendaraan roda 4 belok ke kanan. Tapi itu hanya satu jalur saja karena memang jalurnya satu mobil. Dan tadi sempat macet juga, imbas yang dari arah Jombang ternyata memaksa untuk masuk lewat jalur dalam juga. Macet juga di situ. Akhirnya macet dan untuk saat ini masih dilakukan proses evakuasi. Himbauannya cari saja alternatif lain menghindari Purwasri Kediri. Perlu diketahui untuk arus lalu lintas tadi diatur oleh swadaya masyarakat atau Sipoltas, yang mana warga masyarakat guyup untuk membantu mengatur lalu lintas, mengarahkan ke jalur alternatif. Dan ini tadi saya sudah lepas dari Mengkreng, alhamdulillah lancar. Dan setelah itu untuk jalur yang dari Jombang arah Mengkrengnya, depannya SPBU Jombang ya, ini terpantau sangat panjang antrian arah ke Nganjuk. Jadi mohon untuk waspada saja mungkin karena musim libur ya. Tetap hati-hati di perjalanan. Sekian Erga yang bisa saya sampaikan.
0: Baik, terima kasih Iis sebagai jurnalis Radio Cakra Krisna terkait dengan kondisi lalu lintas di Purwasri Kediri.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta dalam suara.

0: Kita langsung cek informasi ke gatekeeper Erika.
1: Ya, jadi seru cakra yang akan melintas di wilayah Purwasri Kediri atau tepatnya di desa Purwodadi ya, harap dipertimbangkan karena arus lalu lintas cukup padat di sana imbas proses evakuasi yang dilakukan saat ini gitu ya. Tapi tadi update dari Mas Habib sudah dibawa ke rumah sakit ya.
0: Iya.
1: Ini tadi untuk korbannya, ya. Untuk korbannya sudah dibawa ke rumah sakit. Nah, untuk kendaraannya yang terlibat kan ada kendaraan truk, kemudian juga ada kendaraan mobil yang perlu dievakuasi, perlu diderek seperti itu ya.
0: Iya,
1: nah, semoga saja juga bisa segera terevakuasi dari TKP sehingga arus lalu lintas di sana bisa segera normal kembali. Lalu saya terima informasi ini tadi dikabarkan oleh Bapak Widianto, ini tadi melintas di depan Terminal Lama Nganjuk ya, sekitar Terminal Lama Nganjuk. Arus lalu lintas di sana cukup ramai, namun masih lancar saja. Sementara untuk cuaca dikabarkan cerah, masih cenderung panas. Kemudian ini tadi saya terima informasi wilayah Surabaya, dari wilayah Surabaya ya.
0: Iya.
1: Wilayah Surabaya ternyata dini hari sampai pagi hari diguyur hujan.
0: Nah, sudah bahkan hujan ya?
1: Iya, sudah hujan tadi dini hari sampai pagi. Jadi hujannya juga cukup lebat ya, dini hari sampai pagi hari, hingga membuat apa ya, banjir, genangan air di sejumlah wilayah. Bahkan hingga siang ini genangan air di beberapa titik itu belum juga surut. Seperti di kawasan Nginden Intan hingga siang ini masih belum surut untuk banjir genangannya. Jadi masih banjir hingga sebetis orang dewasa. Kemudian di Nginden Jaya yang masuk perkampungan airnya juga masih tergenang di sana. Lalu di Manyar Pumpungan genangan tinggal semata kaki orang dewasa. Kemudian di kawasan Nginden portal perumahan dan perkampungan banyak yang ditutup. Ketika ada mobil lewat ombak banjir ini mengenai rumah warga seperti itu ya, sampai ke teras-terasnya. Dari BPBD Surabaya menyampaikan bahwa titik banjir atau genangan sama seperti kemarin, yakni rata di sejumlah titik. Jadi untuk secara geografis itu hampir sama, timur dan juga selatan, kemudian utara, pusat selatan itu juga seperti di Simokalangar, kemudian Tanjung Sari. Ada 16 titik banjir di Surabaya untuk hari ini ya, Selasa 23 Juni 2026. Itu di wilayah Benowo, kemudian Sukolilo, Tenggilis, Mejoyo, Surabaya, Wonokromo, Sukomanunggal, Surabaya, Sukolilo, Tegal Sari, Surabaya, kemudian di Ngagel, Kebon Sari, ada di Kendang Sari, wilayah Tenggilis, Mejoyo, wilayah Surabaya, kemudian juga di Rungkut, Wiyung, Gubeng, kemudian Gunung Anyar itu ya, ada di Bratang, Binangun, depan RMI itu juga ada banjir genangan. Jadi ada 16 titik untuk warga Surabaya atau mungkin seluruh cakra ada agenda ke Surabaya, harap diperhatikan karena kan musim libur semester genap ya. Jadi
0: ya,
1: banyak yang mungkin berkunjung ke Surabaya atau mungkin juga aktivitas di wilayah Surabaya, karena dua hari ini Surabaya diguyur hujan hingga terjadi banjir genangan. Bahkan banjir genangan tersebut terjadi cukup lama, sampai siang hari ini beberapa titik masih tergenang. Erga.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Bagi Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang dengan ikuti media sosial Radio Cakra Krishna di Facebook maupun Instagram Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com.

Presiden Prabowo Subianto berjanji akan menambah anggaran pembangunan infrastruktur daerah hingga desa-desa beberapa tahun mendatang usai meresmikan 1.151 km jalan daerah yang telah dibangun di 37 provinsi di seluruh Indonesia. Prabowo juga menegaskan pembangunan jalan menjadi bagian penting dalam memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat. Mulai dari distribusi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hingga produk-produk usaha rakyat dari desa menuju pasar dan pusat distribusi.

Baik, sedulur cakra, waktu sudah menjelang jam 3, saatnya saya bergeser ke Gatekeeper. Dan tetap kami tunggu informasi dari Anda di 0852-9000-1061. Saya Muhammad Dirga, pamit undur diri.

0: 东西。
1: Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim.
2: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, selamat sore sedulur Cakra, kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Untuk di sore kali ini bersama saya Lilin Bayu yang tentunya ditemani tugas oleh Erika Dwi dan juga Muhammad Erega. Sedulur Cakra bisa berbagi informasi kewaspadaan maupun juga situasi lalu lintas di jalur yang Anda lalui ya di 0852 9001061. Kabarnya untuk di sore kali ini masih ada hambatan di Driorejo Gresik akibat adanya perbaikan jembatan yang ada di jalur tersebut sehingga menimbulkan beberapa titik kepadatan ya sedulur Cakra di sepanjang jalur Driorejo Gresik. Kemudian kalau di Purwasri Kediri adanya proses evakuasi insiden laka lantas yang terjadi di Desa Purwodadi, Kecamatan Purwasri, Kabupaten Kediri pada siang tadi dan berlangsung hingga sore hari ini. Untuk tadi itu sempat mengalami hambatan, kepadatan maupun juga kemacetan, kendaraan lalu lintas dari kedua arah tidak bisa melintas dengan lancar. Jadi harap berhati-hati saja. Di jembatan Kaliombo juga sama, masih di lakukan proses perbaikan jembatan sehingga lalu lintas juga cukup padat. Di Gondang Tulungagung pun juga sama. Jadi pastikan Anda mengecek rute perjalanan Anda untuk di sore kali ini. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariyah.

0: itu. Nama saya Ibu Udia dari Prambon Temu 2 RT 4 RW 2 Kabupaten Sidoarjo. Saya menderita sakit lambung dispepsia udah 3 bulan. Waktu saya makan itu sakit, minum sakit, mau apa aja itu sakit. Saya pertama kali saya minum Nariagester sama CA 10 tetes masih kurang, saya tambah lagi 15 tetes baru merasakan agak enak. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Sedulur Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Naria terdekat. Sedulur Cakra juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan tentunya bagi Anda yang ada di Banyakan Kediri, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Banyakan. Untuk lokasinya di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke arah barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Silahkan Anda cek rute perjalanan Anda, karena di sore kali ini ada beberapa jalur yang dilakukan proses perbaikan jembatan ya, sedulur cakra Mojokerto, Triorejo Gresik, Kaliombo Kediri, kemudian juga di Gondang 1 Tulung Agung masih ada proses perbaikan jembatan, jadi mengakibatkan beberapa jalur mengalami hambatan. Harap hati-hati dan silahkan Anda terus berbagi informasinya dengan kami. 0852 9001 061.
1: Info Nganjo 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur melaporkan sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Timur saat ini sedang mengalami hari tanpa hujan atau HTH dengan durasi yang cukup panjang. Bahkan beberapa daerah telah memasuki kategori sangat panjang, yakni mencapai 31 hingga 60 hari berturut-turut tanpa hujan. Berdasarkan hasil pemantauan BMKG, kondisi HTH di Jawa Timur secara umum berada dalam kategori pendek selama 6 hingga 10 hari dan panjang selama 21 hingga 30 hari. Namun, kategori sangat panjang 31 hingga 60 hari tercatat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Blitar, Bojonegoro, Jember, Kediri, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, dan Probolinggo.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krisna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group dan Cakra Krisna. Jaring Radio.
4: Halo, selamat sore. Selamat datang di program Jaring Radio bersama saya, Lilin Bayu. Kasus dugaan minyak goreng minyak kita berbau minyak tanah yang ditemukan dalam paket bantuan cadangan pangan pemerintah di Kecamatan Kismantoro Wonogiri masih terus diselidiki. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitri, Radio Krisna FM Wonogiri.
5: Polres Wonogiri kini menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dari BPOM Solo untuk memastikan penyebab munculnya aroma menyengat pada produk tersebut. Sampel minyak goreng yang diduga bermasalah telah dikirim ke laboratorium BPOM Solo dan mulai menjalani pengujian. Hasil pemeriksaan ilmiah itu nantinya akan menjadi dasar bagi kepolisian untuk menentukan sumber persoalan apakah berasal dari proses produksi, kemasan, atau faktor lain dalam rantai distribusi. Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo mengatakan penyelidikan dilakukan sebagai bentuk evaluasi agar penyaluran komoditas pangan kepada masyarakat benar-benar memenuhi standar keamanan dan kualitas konsumsi. Saya Fitri melaporkan dari Radio Krisna FM Wonogiri.
4: Bupati Lumajang Indah Ampirawati mengimbau aktivitas penambangan pasir di kawasan Gunung Semeru tidak dilakukan malam hari usai insiden penambang tertimbun sisa material awan panas guguran Semeru. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Laila, Radio Krisna FM Lumajang.
6: Sebelumnya, seorang penambang pasir Ferry Irawan warga Desa Sumberwulu Kecamatan Candipuro tertimbun sisa material awan panas guguran atau APG Gunung Semeru saat melakukan aktivitas penambangan pasir secara manual di kawasan aliran lahar Gunung Semeru pada Sabtu 20 Juni 2026 dini hari. Indah Amperawati menjelaskan, aktivitas penambangan sebaiknya tidak dilakukan hingga malam hari karena kondisi lapangan pada waktu tersebut cenderung lebih sulit dipantau. Di sisi lain, dinamika kawasan Semeru dapat berubah sewaktu-waktu, baik karena faktor cuaca, pergerakan material, maupun potensi aliran lahar saat hujan terjadi di wilayah hulu. Menurutnya, penerapan jam operasional yang lebih tertib akan membantu penambang melakukan pemantauan kondisi lapangan secara lebih optimal, termasuk memudahkan respon cepat apabila muncul informasi kebencanaan dari pihak berwenang. Saya Laila melaporkan dari Radio Krisna FM Lumajang.
4: Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengusulkan anggaran sebesar 3 miliar rupiah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD perubahan 2026 untuk memperbaiki jalan kabupaten yang mengalami kerusakan di Desa Tompe Gunung, Kecamatan Sukolilo. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Afifa, Radio Krishna FM Pati.
7: Pelaksana tugas Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, mengatakan pihaknya sudah melakukan peninjauan kondisi jalan sepanjang 1 km tersebut yang selama puluhan tahun dikeluhkan warga karena belum ada perbaikan. Peninjauan dilakukan setelah Pemkab Pati menerima keluhan masyarakat terkait kondisi jalan penghubung dua desa tersebut. Melalui usulan di APBD perubahan 2026, ia memperkirakan perbaikannya bisa dilaksanakan bulan September atau Oktober 2026. Ia menjelaskan perbaikan jalan tersebut belum masuk dalam APBD murni tahun 2026, sehingga proses pembangunannya akan diupayakan melalui APBD perubahan. Afifa Firdaus melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
4: Terminal Talangagung di Kecamatan Kepanjen diproyeksikan menjadi titik akhir atau terminus layanan Trans Jatim Koridor 2 yang akan menghubungkan Kota Malang dan Kepanjen. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rizka, Radio Krishna FM Malang.
8: Meski demikian, rute pasti maupun titik awal keberangkatan masih dalam tahap pembahasan antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perhubungan Kabupaten Malang. Persiapan terminal mulai dilakukan karena Pemprov Jatim telah memberi sinyal positif terhadap pengoperasian koridor baru tersebut. Namun, seluruh skema layanan termasuk jalur yang akan dilalui masih menunggu hasil survei lapangan dan keputusan akhir. Kepala Disub Kabupaten Malang Eko Marjianto mengatakan, hingga kini pembahasan masih berfokus pada penentuan rute dan titik awal keberangkatan di wilayah utara. Selain titik awal, jalur yang akan dilalui juga belum diputuskan. Beberapa alternatif masih dikaji agar mampu melayani masyarakat secara optimal. Opsi yang dibahas diantaranya melewati Gondang Legi, Bulu Lawang atau Sempal Wadak, hingga Kacuk di Kecamatan Sukun, Kota Malang yang terhubung ke Pakisaji. Seluruh alternatif tersebut akan diputuskan setelah survei lapangan dan rapat koordinasi lanjutan. Rizka Aprilina, Krishna FM, Malang.
4: Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam menindaklanjuti berbagai masukan fraksi DPRD, khususnya terkait laporan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Nona, Radio Krishna FM Loakulu, Kalimantan Timur.
9: Hal tersebut disampaikan usai rapat paripurna ke-15 DPRD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 yang digelar di gedung utama DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar pada Senin 22 Juni 2026. Ia menambahkan, tidak hanya terkait laporan BPK, seluruh masukan dan tanggapan fraksi lainnya juga akan dijadwalkan untuk ditindaklanjuti secara bertahap hingga tuntas. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan program pendidikan gratis atau gratis pol yang dinilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh agar pelaksanaan tepat sasaran. Menurutnya, pemerintah provinsi telah mulai melakukan langkah-langkah evaluasi dan akan terus mengupayakan penyempurnaan kebijakan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
4: Demikian Jaring Radio, saya Lilin Bayu, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakulu Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kita cek informasi ke ruang gatekeeper Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Mas Kopeng. Mas Kopeng ternyata semalam itu di Surabaya.
0: Okay.
1: Tadi kan saya sempat menyampaikan ada 16 titik wilayah yang masih tergenang banjir ya di wilayah Surabaya imbas hujan dini hari hingga pagi hari tadi. Nah ini tadi Mas Kopeng menanggapi ini tadi di Surabaya, tepatnya di pergudangan Margo Mulyo. Itu semalam juga ada banjir genangan seperti itu, sehingga kendaraan yang melintas di sana harus memelankan kecepatan gitu ya, memelankan laju kendaraannya.
0: Cukup tinggi ya berarti banjirnya.
1: Kalau saya lihat dari video yang disampaikan Mas Kopeng sih tidak ya, mungkin semata kaki saja lah Lin ya, semata kaki saja. Karena kalau dari kendaraan roda 2 ini tadi juga nggak sampai kena di knalpot gitu loh, jadi masih cukup aman saja. Sama di Benowo, jadi selain di Margo Mulyo, wilayah Benowo itu juga ada banjir genangan semalam karena hujan deras. Ini Surabaya ya, yang banjir genangan.
0: Banjir genangan iya, semua ya.
1: Iya, banjir betul. Ini tadi kalau wilayah Nganjuk kan aman ya Lin ya. Nganjuk, Kediri, Jombang dan lain-lain kan masih cukup aman. Dua hari ini ya wilayah Surabaya hujan terus. Kemudian kalau dari wilayah Pujon disampaikan Pak Riono, Redup. Juga gerimis ternyata. Redup juga gerimis, gerimis kecil gitu ya. Sebentar, ada videonya ini Lin. Nah ini videonya dikirimkan masih berada di ladang. Masih di ladang, jadi ya gambarnya pohon-pohon hijau-hijau gitu ya. Disampaikan oleh Pak Riono.
0: Di kebun jeruk
1: ya. Iya, di kebun jeruk. Wilayah Pujon gerimis untuk sore hari ini. Kemudian saya terima informasi disampaikan juga oleh Bapak Ahmad, ini tadi melintas di depan terminal Anjuk Ladang. Kondisi arus lalu lintas disampaikan juga cukup ramai lancar, cuaca cerah.
0: Oke, baik. Terima kasih Erika Dwi informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Silahkan terus update untuk perkembangan jalur yang Anda lalui di 0852 9001061.

0: Sedulur Cakra Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan sebagian besar produksi batubara Indonesia saat ini didominasi oleh batubara berkalori rendah hingga menengah. Sedangkan untuk batubara berkalori tinggi yang banyak dibutuhkan untuk kebutuhan tertentu, termasuk pencampuran bahan bakar pembangkit listrik, jumlahnya semakin sedikit. Ia pun merinci dari total produksi batubara nasional, hanya sekitar 20% saja yang memiliki nilai kalori menengah hingga tinggi, yaitu berada pada rentang 5.800 hingga 6.300 kalori per kilogram. Sementara sekitar 80% sisanya merupakan batubara dengan nilai kalori yang rendah. Oleh sebab itu, pemerintah sedang menyiapkan langkah penyesuaian dan modifikasi untuk pengelolaan serta pemanfaatan batubara agar pasokan energi tetap terjaga dan kebutuhan pembangkit listrik dapat terpenuhi. Sebelumnya, Bahlil membeberkan untuk persoalan yang menyebabkan pemadaman bergilir di beberapa daerah Pulau Jawa sejatinya bukan terkait volume pasokan, namun ketersediaan batubara kalori medium yang dibutuhkan PLN untuk proses pencampuran bahan bakar PLTU. Ia pun lantas merincikan kebutuhan batubara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun. Sementara itu, penugasan pasokan batubara domestik dari Kementerian ESDM kepada perusahaan tambang mencapai sekitar 180 hingga 190 juta ton per tahunnya. Berbagai informasi menarik Anda bisa simak melalui aplikasi streaming dan juga website kami di cakrakrisna.com. Dan untuk sedulur Cakra mungkin yang di sore kali ini juga lagi melakukan perjalanan ya, Anda juga bisa terus simak melalui aplikasi streaming karena cukup mudah dan tidak ribet-ribet sedulur Cakra. Melalui aplikasi streaming tersebut, sedulur Cakra tentunya bisa menyimak siaran kami dimanapun dan juga kapanpun. Dan tentunya ya sedulur Cakra, di cuaca yang kadang panas, hawanya juga ungkep, ini kita juga harus tetap menjaga kesehatan. Kalau sedulur Cakra juga ingin tetap bugar dan percaya diri dalam beraktivitas, saya punya satu solusinya untuk Anda, yaitu Anda bisa konsumsi X Prime yang merupakan herbal tradisional dan tentunya berbahan pilihan ya, seperti Tribulus terrestris dan juga Coffee Arabica. Dan di mana X Prime ini bisa membantu untuk memelihara daya tahan tubuh dan juga stamina pada pria. Secara tradisional, X Prime juga digunakan untuk menunjang vitalitas, menjaga kesehatan prostat, serta membantu menstimulasi hormon pada pria. Konsumsi sesuai anjuran agar tubuh tetap fit setiap harinya ya. Untuk informasi dan pemesanan silahkan hubungi Krisna FM Group dan juga Wiata Herbal Nariah terdekat. X Prime, solusi stamina harian Anda.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X Prime. X Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

Sedulur cakra, aksi pencurian sepeda motor yang diduga dilakukan oleh pasangan pria dan wanita terekam CCTV. Para pelaku yang diduga pasangan sejoli itu terekam CCTV di sejumlah lokasi yang ada di Kabupaten Gresik. Salah satu aksi pencurian itu terjadi di depan minimarket Desa Kedung Rukem, Kecamatan Benjeng. Saat itu korban yang berinisial AIM yang sedang berbelanja di minimarket tersebut. Sebelum masuk, korban memarkirkan sepeda motor Honda Vario putih dengan keadaan dikunci setir. Namun, ketika keluar beberapa saat kemudian, sepeda motor miliknya sudah tidak berada di lokasi parkir. Korban sempat berupaya untuk mencari kendaraan tersebut sedulur cakra di sekitar lokasi dan menanyakan kepada warga sekitar. Setelah tidak menemukan hasil, korban kemudian memeriksa rekaman CCTV Alfamart yang mengarah pada dugaan pencurian kendaraan bermotor. Dan akibat kejadian itu, korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Benjeng. Selain rekaman CCTV di Benjeng, beredar pula rekaman dari kawasan Jalan Sunan Giri Gresik. Dalam video tersebut juga tampak seorang wanita mengendarai sepeda motor yang didorong oleh seorang pria. Keduanya diduga merupakan pasangan sejoli yang berkaitan dengan rangkaian aksi pencurian kendaraan bermotor di Benjeng Gresik. Informasi yang dihimpun menyebutkan pasangan tersebut diduga sudah beraksi di sedikitnya ada 3 lokasi yang berbeda. Saat ini polisi masih memburu para pelaku tersebut. Kasat Reskrim Polres Gresik AKP Arya Wijaya juga membenarkan adanya insiden tersebut. Dan bahkan saat ini pihaknya sedang mengantongi identitas para pelaku dan sedang memburunya.

0: Seduri Cakra di sore kali ini cukup cerah untuk cuacanya sendiri. Jadi bagi Anda yang lagi perjalanan, tetap semangat dan tetap konsentrasi ya. Kita cek dulu informasi yang sudah masuk ke ruang gatekeeper, Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Widodo. Ini tadi melintas di exit tol Begadung Nganjuk ya. Mengabarkan untuk kondisi sore hari ini juga ramai, namun masih lancar, tidak ada hambatan. Traffic light juga normal semuanya ya, Lin. Hati-hati, ada banyak kendaraan besar yang parkir di pinggir-pinggir jalan gitu ya.
0: Benar, jadi harus hati-hati.
1: Hati-hati, konsentrasi seperti itu. Kemudian untuk cuaca, ini tadi kabarnya juga cerah. Mas Gilang, ini tadi menyampaikan dari wilayah Lengkong ya. Wilayah Lengkong menuju ke wilayah Gondang. Aman, lancar, cerah ini tadi. Katanya banyak keronjalan gitu ya.
0: Keronjalan.
1: Banyak jalan yang berlubang.
0: Enggak rata ya.
1: Ya, terlebih tidak rata, kan banyak tambalan-tambalan gitu ya, tembelan-tembelan. Itu kan membuat jalannya akhirnya enggak rata, enggak ada berlubang, cuman kan jadi ini ya, apa? Kurang rata ya.
0: Itu loh apa namanya? Ditembelnya itu paling enggak rata,
1: iya,
0: itu loh.
1: Iya, ketinggian.
0: Ketinggian gitu,
1: ya. Gitu.
0: Kemudian ada juga mungkin yang lebih rendah juga, jadinya bergoyang-goyang dia.
1: Padahal kan harusnya bisa ya ditempel yang lebih apa sejajar gitu,
0: lebih halus aspal
1: sebelumnya
0: gitu.
1: Betul. Nanti pengendara bisa nyaman ya.
0: Iya, benar.
1: Bisa nyaman saat melintas gitu, daripada lebih tinggi. Ini jadinya kan
0: bergelombang kesana kemari.
1: Terlihat dari videonya, Colin. Terlihat dari videonya ini memang kendaraannya goyang-goyang gitu ya.
0: Itu biar lebih fokus aja sih, Erika. Kalau mulus kan nanti takutnya terlena gitu ya.
1: Oh iya, betul. Kalau terlalu mulus akhirnya terlena.
0: Benar,
1: gitu ya.
0: Itu memang sengaja biar tetap fokus.
1: Oh, gitu,
0: gitu
1: ya?
0: Saat berkendara.
1: Biar lebih fokus aja pengendaranya, jadi ya konsepnya gitu ya.
0: Biar gak ngantuk, kalau mulus kan nanti ngantuk ya.
1: Oh iya iya iya. Ini untuk pengendara roda 2 juga hati-hati loh ya, Seruwijaya Cakra, rawan slip ya.
0: Benar.
1: Rawan slip, jadi hati-hati, perhatikan batas kecepatan berkendara. Cuacanya cerah, ini Lin, dari video yang disampaikan. Kemudian untuk arus lalu lintas juga lancar, banyak kendaraan roda 2 yang melintas. Satu lagi informasi disampaikan oleh Ibu Retno. Ibu Retno ini tadi melintas di bypass Mojokerto ya. Kondisi di sana ramai, banyak kendaraan muatan yang melintas meskipun masih sore hari ya. Harap hati-hati, cuaca pun disampaikan cerah, Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Erika. Kita lanjut, Erika.
2: Ya, ini Lilin ya. Ada teka-teki di balik kecelakaan maut yang melibatkan 3 remaja di Jalan Raya Nganjuk, Surabaya. Tepatnya di Dusun Baron Timur, Desa Baron, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk pada Minggu dini hari. Akhirnya ini terang benderang, Lin.
0: Oke, bagaimana ini?
2: Pihak kepolisian menegaskan bahwa peristiwa tragis tersebut murni merupakan kecelakaan lalu lintas tunggal yang melibatkan kendaraan lain, sekaligus menepis isu liar yang beredar di media sosial. Langkah cepat ini diambil Satlantas Polres Nganjuk demi meredam kesimpangsiuran informasi yang terlanjur liar di jagat maya. Polisi bahkan telah mengantongi rekaman kesaksian dari 3 warga setempat yang menjadi penolong pertama para korban di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil investigasi mendalam, dipastikan tidak ada unsur kesengajaan maupun aksi kejar-kejaran oleh kelompok tertentu dalam insiden yang memilukan ini, Lin.
0: Oke.
2: Tragedi ini bermula saat sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi AG6232VC yang dikendarai oleh remaja berinisial MA melaju dari arah barat ke timur dengan kecepatan sedang. Saat itu MA tidak sendiri, MA tengah membonceng 2 orang temannya, yakni KW dan ADH. Petaka kemudian datang diduga akibat pengendara motor yang mendadak kehilangan fokus di jalanan yang sepi. Nahas, Pada saat yang bersamaan, sebuah truk misterius yang hingga kini belum diketahui identitasnya melaju dari arah berlawanan, yaitu dari timur ke barat. Akibat jarak yang sudah terlampau dekat, tabrakan hebat di lini tengah jalan nasional tersebut tidak dapat dihindarkan lagi, Lin. Sementara itu, pengemudi truk misterius tersebut dilaporkan langsung memacu kendaraannya dan kini tengah diburu petugas. Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih, Erga. Sebelumnya ada Erika di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra yang saat ini lagi melintas di Desa Purwodadi, Kecamatan Purwasri, Kediri ya, bisa ditambahkan untuk situasi lalu lintasnya seperti apa? Apakah kepadatannya sudah terurai dan proses evakuasinya sudah berjalan dengan normal, sudah selesai begitu? Anda bisa tambahkan, karena di sore tadi kabarnya itu mengalami hambatan dan kepadatannya cukup luar biasa panjang ya, Sedulur Cakra. Jadi pastikan Anda tetap berhati-hati. Jangan lupa kirimkan foto dan juga video terkait dengan kewaspadaan yang Anda lalui. Kemudian untuk di Drio Rejo Gresik, antrean kendaraannya juga cukup panjang ya, Sedulur Cakra. Di sana juga masih ada perbaikan jembatan di Pungging Mojokerto, Jembatan Brawijaya, di Jalan Brawijaya ya maksudnya. Nah, itu juga masih ramai karena ada proses perbaikan jembatan juga. Jembatan Kaliombo pun juga sama, Kota Kediri, kemudian Jembatan Gondang 1 Tulungagung juga masih dilakukan proses perbaikan. Tetap berhati-hati dan juga waspada, monggo Anda bisa kirimkan kewaspadaan yang Anda lalui, biar Sedulur Cakra yang lainnya juga bisa lebih berhati-hati.

0: Besutan Jombang. Besutan berasal dari kata besut, merupakan salah satu tokoh dalam pertunjukan besutan. Sebelumnya disebut lerok dan kemudian ludruk. Pada 1907 sampai 1915 di wilayah Jombang, masyarakat mencari tambahan penghasilan melalui mengamen. Sehingga tahun 1907 sampai 1915 disebut sebagai periode ngamen. Para pengamen yang muncul wajahnya dirias model coretan agar tampak lucu dan sulit dikenali wajah yang sebenarnya. Dalam perkembangan selanjutnya, timbullah istilah lerok ngamen, berasal dari kata lorek ngamen atau wong lorek ngamen. Kesenian lerok ngamen atau besutan mendapat sambutan baik dari masyarakat, sehingga sering diundang ke tempat orang-orang yang mempunyai hajatan. Misal pernikahan, sunatan, ruwah, dan lain-lain dengan sebutan nanggap lerok.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedulur Cakra, Satuan Lalu Lintas Polres Ponorogo menyita ratusan kendaraan dalam operasi penindakan balap liar yang digelar selama masa libur sekolah. Dari total ratusan kendaraan yang diamankan, sebagian besar pengendaranya merupakan kalangan pelajar SMP dan SMA. Kasat Lantas Polres Ponorogo, AKP Dewo Wisnu Setiakusuma mengatakan, penindakan dilakukan sebagai upaya untuk menekan maraknya aksi balap liar yang kerap meresahkan masyarakat dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Selama operasi yang berlangsung sekitar 2 pekan, mulai akhir Mei hingga awal Juni 2026, polisi berhasil mengamankan sekitar 250 kendaraan yang digunakan untuk balap liar. Menurutnya, razia sengaja difokuskan pada masa libur sekolah karena periode tersebut dinilai menjadi waktu paling rawan munculnya aksi balap liar. Beberapa lokasi yang menjadi titik rawan balap liar antara lain kawasan Alun-Alun Ponorogo, Jalan Baru, Jalan Urip Sumoharjo, hingga wilayah Babatan. Dari 250 kendaraan yang disita, sekitar 95% merupakan sepeda motor, sedangkan sisanya kendaraan roda 4. Meski saat ini masa libur sekolah masih berlangsung sedulur cakra, Satlantas Polres Ponorogo juga memastikan patroli dan penindakan akan terus dilakukan setiap hari. Langkah tersebut merupakan bagian dari instruksi Kapolres Ponorogo untuk mencegah aksi balap liar di seluruh wilayah hukum Polres Ponorogo. Dalam satu kali razia, petugas rata-rata dapat menjaring antara 20 hingga 25 kendaraan. Dewo menambahkan, para pelaku balap liar tidak hanya berasal dari wilayah Kota Ponorogo saja. Sebagian berasal dari kecamatan lain seperti Babatan dan juga Ngerayun. Bahkan ada yang datang dari luar daerah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTs yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
1: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan pria kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
0: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya ini Lin, saya dapat baru saja terima informasi yang disampaikan Bapak Budi ya ini terkait insiden lalu lintas di Jalan Raya Malangsari, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk ini. Dan saya telah lihat videonya, ternyata ini kendaraan sepeda motor dengan sepeda motor Lin.
1: Okay.
0: Jadi ini ada sebuah mobil dari arah timur ya, mau berbelok ke utara. Nah, sedangkan sepeda motor Honda Beat nih, kayak kalau nggak salah ya, warna putih, kelihatannya ini agak nggak sempat ngerem gitu.
1: Oke, nggak jaga jarak aman.
0: Nggak jaga jarak aman, ngerem mendadak,
1: akhirnya
0: ambil ke kiri badan jalan ya. Kemudian dari badan jalan itu ternyata ada seorang ibu-ibu juga.
1: Oke.
0: Terus terjadilah keserempetan di sana gitu.
1: Oke, apakah ini melawan arus lalu lintas untuk ibu-ibunya?
0: Kayaknya enggak sih, karena ini sudah di luar jalan ya, ini di luar lajurnya.
1: Oke, ibu-ibunya itu mau berbelok seperti itu ya?
0: Benar, mau belok ke toko ini.
1: Mm-mm.
0: Terus beliau yang dari arah timur ini sangat kencang juga ya ini ya.
1: Oke, jadi ini karena tidak jaga jarak aman, akhirnya berusaha menghindari ya.
0: Benar, berusaha menghindari mobil tersebut. Terus
1: ini kencang ya melajunya. Oke, padahal di sana tuh sudah tahu kalau misalkan di sana ada pertigaan. Kemudian kendaraan pribadinya tersebut nampaknya juga sudah
0: menyalakan
1: sein begitu ya.
0: Benar, benar.
1: Oke, untuk kejadian tersebut lokasi tepatnya ada di mana, Erga?
0: Ini tepatnya di persimpangan Desa Malangsari, Tanjung Anom, Nganjuk nih, Jalan Raya Malangsari.
1: Oke, untuk informasi terkini terkait dengan korban, apakah sudah ada?
0: Untuk terkait dengan korban ini saat ini belum ada ya. Nanti akan diupdate kembali untuk perkembangannya. Baik, untuk informasi selanjutnya saya terima dari Pak Dimas ini, perjalanan dari Wlingi ke Blitar sampai di Kanigoro arus lalu lintas ramai lancar untuk cuaca juga cerah di sore kali ini. Kemudian Pak Agung perjalanan dari Paceh ke Bogor melintasi simpang 4 Pelosong Nganjuk arus lalu lintas lancar untuk cuaca juga cerah. Selanjutnya satu lagi dari situasi arus lalu lintas di kawasan Pasar Ngemplak Tulungagung ramai lancar di kedua arahnya, informasi dari Pak Yuwono Lilin.
1: Oke, baik, terima kasih Erga di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Telah terjadi insiden laka lantas ya sedulur cakra di Tanjung Anom Nganjuk, tepatnya ada di sekitaran Malangsari. Monggo Anda bisa berbagi informasi apabila Anda melintas di sana, situasi korban seperti apa, karena tadi mengalami insiden laka lantas di sana juga cukup keras untuk hantamannya sendiri. Anda bisa sampaikan di 0852 9001061.

0: Jika engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu dengan bala tentara yang tidak terlihat. Quran Surat At-Taubah ayat 40.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore sedulur Cakra, kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krishna bersama saya Lilin Bayu. Untuk di sore kali ini ya, lalu lintasnya bagaimana sedulur Cakra? Apakah masih aman dan lancar? Tadi setelah adanya insiden laka lantas di Purwasri, apakah saat ini sudah kembali normal untuk lalu lintasnya? Bisa Anda tambahkan apabila melintas di sana. Kemudian di Tanjung Anom Nganjuk kabarnya ada insiden laka lantas ya, yang melibatkan dua kendaraan sepeda motor sedulur Cakra. Dikirimkan juga video dari Pak Budi. Tadi terlihat ada seorang bapak-bapak mengendarai sepeda motor metik melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi ketika adanya pertigaan tersebut, kemudian tidak bisa melakukan pengereman sehingga terjadi insiden laka lantas tersebut. Tetap patuhi rambu lalu lintas, pelankan laju kendaraan Anda apabila menemukan simpang 3 ataupun juga simpang 4. Biasanya aktivitas keluar masuk kendaraan juga cukup masif ya. Silahkan Anda kirimkan foto dan videonya 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Nariyah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Nariyah kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Nariyah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Sedulur Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Beata Herbal Nariah terdekat. Sedulur Cakra juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852 9001061. Bagi Anda tentunya yang ada di wilayah Bojonegoro, Sedulur Cakra, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Radio Krishna FM Bojonegoro. Untuk lokasinya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya ada di utara pom bensin Ngerahu.

0: Bagaimana untuk situasi dan juga cuaca di sore kali ini? Kita cek dulu ke Erika.
1: Saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Okta. Ini tadi mengabarkan bahwa ada kabel di tiang listrik sebelah kantor PPKB sore hari ini meledak ya, Nin.
0: Okay.
1: Ini untuk PPKB Nganjuk Kota ya. Barusan ini dipadamkan apinya oleh rekan-rekan pemadam kebakaran. Dikirimkan fotonya juga, jadi dari damkar Posmako ya. Ini sudah berada di lokasi memadamkan api dari ledakan tersebut. Ini tadi sudah diteruskan juga ke PLN WLP Nganjuk. Kemudian juga sudah mendapatkan respon, petugas akan ke lokasi sesegera mungkin. Untuk update-nya, apakah dari petugas PLN WLP Nganjuk sudah berada di lokasi atau belum di menit ke-14, ini belum kami terima. Namun ini tadi kami mendapatkan respon itu sekitar jam 16.07 ya. Jadi di menit ke-7 lepas dari jam 4 sore dapat respon dari PLN WLP Nganjuk setelah mendapatkan laporan dari Bapak Okta. Satu menit berselang langsung berangkat gitu ya. Dan ini tadi dari petugas juga langsung merespon, langsung menuju ke lokasi.
0: Baik.
1: Tambahan dari Mas
0: ini
1: Okta.
0: Mati lampu ya, Erika?
1: Mati untuk listriknya padam atau tidak di wilayah Nganjuk Kota ini belum ada info, Lin. Jadi setelah ada ledakan tersebut, tidak ada info lagi terkait dengan kondisi listrik di sana bagaimana. Maksudnya tetap normal atau ada penghentian aliran listrik gitu ya, atau listriknya padam, ini tidak ada info. Ada tambahan informasi dari Mas Okta ini tadi bahwa petugas sudah berada di lokasi. Ini jadi menunggu update-nya ya, kira-kira ada kendala apa, semoga saja bisa segera teratasi. Kemudian saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Hajir di Tawangmangu, Lin.
0: Waduh, lagi jalan-jalan di sana.
1: Nyore
0: ya.
1: Nyore di Tawangmangu ternyata.
0: Nyore, cari apa Pak? Cari view aja,
1: cari
0: atau cari stroberi?
1: Sore-sore kok ya ramai sekali ini, Lin ya. Dikirimkan videonya oleh Pak Hajir. Tawangmangu sore ini ramai, banyak kendaraan roda 2, kemudian juga rombongan elf gitu ya. Kemudian kendaraan roda 4. Cuacanya syahdu sekali.
0: Waduh. Ini nanti kira-kira turunnya jam berapa, Pak?
1: Nah, itu
0: atau menginap,
1: mungkin cari penginapan di sana ya. Sementara untuk kabut tidak terlalu tebal, Lin.
0: Waduh.
1: Biasanya kalau sore kan kabutnya lumayan ya.
0: Benar.
1: Tapi kalau untuk sore hari ini tidak terlalu berkabut ya.
0: Oke, cukup cerah. Hanya, ya berarti.
1: Iya, redup gitu aja. Tapi kabutnya tidak tebal. Lancar ini dan cenderung ramai juga kondisi sore hari ini di Tawangmangu ya. Kemudian saya terima informasi disampaikan oleh Mas Azril. Mas Azril ini tadi di sekitar Temayang Bojonegoro. Agak lengang ini untuk arus lalu lintasnya. Cuacanya juga cerah. Nah ini divideokan, Lin ya. Ada dua pengendara. Ini kenapa kok ngobrolnya nggak di warkop aja?
0: Itu tadi kebetulan ketemunya di jalan loh Mas.
1: Kebetulan ya, siapa tahu itu kebetulan Mas Azril. Kebetulan ketemu di jalan, akhirnya ngobrol di jalan.
0: Ngobrolnya di jalan, atau nggak kalau gitu habis dari warkop itu tadi obrolannya masih ada yang ketinggalan.
1: Obrolannya ada yang ketinggalan, jadi dilanjutkan di jalan gitu ya.
0: Dilanjutkan sambil jalan pulang kayaknya ya.
1: Ini tadi pas di depan kendaraannya Mas Azril itu dua pengendara sepeda motor itu ngobrolin.
0: Waduh bahaya ini,
1: bahaya.
0: Harus hati-hati ya.
1: Betul, beriringan seperti ini kalau terlalu lama kan juga bahaya ya. Takutnya banyak kendaraan besar yang melintas gitu ya. Akhirnya Mas Azril bilang, kenapa enggak ngobrol di warkop aja, kenapa ngobrolnya di jalan.
0: Iya ya, mungkin enggak bisa ditiru ya Sedro Cakra. Kalau ngobrol berhenti terlebih dahulu, menepi
1: dahulu,
0: gitu
1: iya.
0: Ya
1: iya, enggak pakai helm lagi, Lin.
0: Waduh. Takutnya ini tadi itu loh ditin dari belakang itu kan kaget, kemudian nanti berserempetan kan juga bahaya.
1: Bahaya, betul. Di jalan raya ini ya, jalan utama lagi ya, enggak pakai helm ya. Ini apa namanya berjejer gitu mm-hmm. ya, kan membahayakan pengguna jalan lainnya. Benar. Juga harap diperhatikan ya. Terima kasih informasinya Mas Azril. Ini mengarah kemana ya Mas Azril ya? Ini tadi sudah sempat berkabar untuk hari ini sepertinya. Mungkin bisa ditambahkan ulang ada berapa rute untuk hari ini. Ada dari Mas Nanang, ini tadi mengabarkan insiden lalu lintas yang ada di Jalan Raya Purwadadi
0: Oh, Purwadadi di Purwasri Kediri.
1: Yang tadi sempat disampaikan oleh Iis, kemudian mm-hmm. juga dari
0: Mas Habib,
1: driver ambulan Radio Cakra Krisna ya. Mm-hmm. Ini tadi di Jalan Raya Purwadadi Purwasri. Truk tangki Pertamina mm-hmm. dengan mobil Frit ya. Sudah ada petugas di lokasi dan terjadi kemacetan dua jalur. Mm-hmm. Jadi dua arah itu padat.
0: Oke.
1: Okay. Saat ini saya melintas perjalanan dari Kediri ke Surabaya. Tidak sempat memvideokan ya. Mm-hmm. Ini tadi sudah ada petugas, harap diperhatikan. Kemacetan parah terjadi di arah Kertosono okay. sampai lokasi kejadian.
0: Berarti ini proses evakuasinya masih berlangsung ya sore hari ini.
1: Iya, betul. Jadi proses evakuasi hingga saat ini masih terus berlangsung. Harap hati-hati dan waspada, bahkan antriannya itu sampai dari Kertosono ya Lin ya. Mm-hmm. Dari arah Kertosono sampai lokasi itu cukup ramai, bahkan cenderung padat Lin. Mm-hmm.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Erika informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Mas Azril, halo, selamat sore.
4: Selamat sore, Mbak Lin.
0: Di mana Mas Azril sore hari ini?
4: Ini dari sekitaran Temayang mau menuju Jombang, jadi via Sugihwaras, Dongadem, Sukorame, Kabuh, baru Jombang nanti.
0: Kirim ya Mas hari ini?
4: Iya, keliling ini tadi. Keliling. Berangkatnya tadi via Ngimbang, Babat, terus itu terus geser lewat Bojonegoro ke arah Gander, terus Temayang ini.
0: Waduh, panjang perjalanannya ternyata hari ini ya Mas Asli. Ini sudah perjalanan pulang atau gimana?
4: Sudah, ini okay. sudah mengarah ke sekitaran Sugihwaras. Mm-hmm. Habis itu langsung arah Dongadem. Dongadem via Sukorame, jalan mm-hmm. biasanya itu yang kecil sempit mm-hmm. melewati Alaska itu.
0: Iya, iya. Jadi tadi selama perjalanan ada kewaspadaan apa aja Mas Asril?
4: Tadi untuk berangkatnya di tadi pagi atau menjelang siang tadi waktu berangkat ke Babat itu ada perbaikan jalan di beberapa lokasi, antaranya di Tembelang Jombang, di Ngimbang juga. Lepas itu di arah mana ya tadi ya? Lupa, hampir Babat kok. Kalau nggak salah Kalen itu juga ada perbaikan jalan. Jadi tiga tempat kayaknya tadi.
0: Oke, ada perbaikan jalan ya. Berarti untuk lalu lintasnya diatur yang bergantian, Mas?
4: Iya. Soalnya kan itu dua jalur dan lumayan sempit kan itu. Jadi diatur bergantian. Nah, selepas itu arah ke Bojonegoro masih semua aman terkendali. Cuacanya juga ini cowok. Keliling-keliling lewat alternatif dalam ini.
0: Waduh, cari jalur dalam. Kalau lewat jalur dalam itu biasanya lebih pendek atau lebih jauh, Mas?
4: Mungkin seringnya cuma belok-beloknya aja ya, Kak. Lebih tepatnya daripada kita lewat Bojonegoro Kota atau lewat Kapas, itu kan kalau dari Danda, dari Temayang itu langsung lurus Sugihwaras, kan langsung dong ada potong kompas. Jadi kita lewat jalur tengah.
0: Okay.
4: Lewat alternatif. Dari gimana? Dari Temayang tadi langsung ke Sugihwaras, habis itu kan lurus. Habis itu kan langsung ketemu Dongadem. Ya udah kan lebih simpel lewat situ. Cuma ya agak sempit jalannya gitu.
0: Oke.
4: Nah, kalau jalan sempit terus ketemu yang tadi kayak yang saya videokan tadi, udah nunggu. Itu biasanya klakson ngamuk, Mbak, itu biasanya orang kayak gitu. Itu langsung malah marah ke kita biasanya.
0: Benar.
4: Nah, gitu loh. Makanya saya biarin sampai kapan. Hampir 5 menit lebih saya mengikuti tadi.
0: Aduh, lama ya, Mas. Tumuk.
4: Ya, dengan santainya, dengan bahasa mereka gitu. Kok ini masukkan cakram bagus nih kayaknya.
0: Iya, bahaya nih kalau ngobrol di jalan kan bisa menepi terlebih dahulu ya. Seperti itu ya.
4: Nah,
0: beriring-iringan tuh kan takutnya senggolan lo ya.
4: Nah, kalau bersenggolan siapa yang mau disalahkan coba? Mm-hmm. Kalau misalkan mohon maaf, kalau misalkan mereka sendiri setirnya bersenggolan berdua gitu.
0: Mm-hmm. Kan enggak ada yang disalahkan.
4: Nah, itu. Cuma kan juga mohon maaf mengganggu pengguna jalan lain juga kan.
0: Mm-hmm. Menghambat soalnya ya.
4: Nah, itu tadi di belakang saya ada sekitar 3-4 kendaraan juga loh.
0: Yang harus memelankan laju kendaraan ya.
4: Betul.
0: Itu gitu. Pasti harus fokus, benar-benar fokus dan jaga jarak aman itu, Mas.
4: Ya, gimana ya? Untuk jalannya kan juga lumayan sempit tuh itu yang dari Dander ke Temayang arah ke, kalau lurus itu kan bisa tembus ini, Kak. Tembus mana? Waduk Semantok itu loh. Nah kan tembusnya situ.
0: Oke.
4: Otomatis kan jalan utama juga itu dari Bojonegoro ke Nganjuk.
0: Iya, dan ini nggak menggunakan helm lagi ya. Aduh, nggak boleh dicontoh ini. Iya.
4: Sekedar edukasi aja.
0: Benar, ini saling mengingatkan pokoknya ya. Ini Mas Azril, Mas Arif mau tanya. Untuk kondisi jalan di Kabuh Jombang, apakah masih lancar atau tidak? Soalnya tadi infonya kok di Kabuh Jombang itu ada acara pengesahan salah satu perguruan silat di sana, Mas.
4: Nah, itu sekitaran jam berapa ya? Soalnya saya tadi sekitar jam 12-an waktu berangkat, itu aman terkendali dan belum ada tanda-tanda kalau ada pengesahan. Mungkin bisa diinfokan di kabuh sebelah mana ya? Kalau jalur utama aman sih.
0: Kalau jalur utama aman ya. Biasanya kalau pengesahan kan malam hari ya. Paling maghrib sampai jam 9-10 itu padat lalu lintasnya.
4: Enggak tahu kalau hari ini nanti. Moga-moga aja saya lolos.
0: Pokoknya tetap hati-hati aja ya Mas Azril ya.
4: Kalau jalur utama masih terpantau aman sih untuk tadi siang loh ya, nggak tahu untuk sekarang.
0: Oke, siap.
4: Ini juga nanti melintas bisa tak infokan nanti.
0: Pokoknya ditunggu nanti update-nya lagi ya Mas Azril. Hati-hati di jalan. Baik. Ada tambahan informasi lagi Mas?
4: Cukup mungkin itu.
0: Oke.
4: Ini tadi nunggu Mas Kopeng kok kayak belum naik.
0: Iya Mas Kopeng ini tadi kemana? Ditungguin loh ya.
4: Kecaruban ini belinya tadi.
0: Oh, Kecaruban. Oke. Nanti coba tak cariin kemana Mas Kopeng ini kok belum ada infonya. Oke. Siap. Terima kasih ya Mas Azril sudah berbagi informasi. Nanti tak tunggu update-nya di Kabuh Jombang ya, Mas.
4: Siap, G. Terima kasih. Salam buat yang lain. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mas Azril yang tadi kabarnya juga lagi perjalanan. Untuk di Kabuh Jombang, sedulur Jakra bisa Anda kabarkan ya situasi lalu lintas saat ini seperti apa di 0852 9001061.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Sedulur cakra Presiden Prabowo Subianto berjanji akan menambah anggaran pembangunan infrastruktur daerah hingga desa-desa beberapa tahun mendatang, usai meresmikan 1.151 km jalan daerah yang sudah dibangun di 37 provinsi di seluruh Indonesia. Prabowo menegaskan pembangunan jalan menjadi bagian penting dalam memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari distribusi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hingga produk-produk usaha rakyat dari desa menuju ke pasar dan pusat distribusi. Ia pun juga mengatakan, jalan daerah memiliki peran yang strategis sebagai urat nadi perekonomian rakyat. Infrastruktur jalan yang memadai dinilai dapat menekan biaya logistik sekaligus meningkatkan konektivitas antara pusat produksi dan kawasan permukiman. Ia menekankan, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas tentunya membutuhkan jaringan jalan yang baik agar distribusi barang dan mobilitas masyarakat berjalan lebih efisien. Ia pun menegaskan, pemerintah tidak ingin ada wilayah yang tertinggal hanya karena keterbatasan akses transportasi dan kondisi jalan yang kurang memadai. Menurutnya, pembangunan jalan tidak hanya berkaitan dengan konektivitas saja, tetapi tentunya mendukung agenda besar pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan dan ketahanan energi. Distribusi hasil produksi maupun energi tentunya membutuhkan jaringan infrastruktur yang terhubung dengan baik. Memang kalau jalan tidak hanya berkaitan dengan konektivitas saja ya, atau menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya. Tentunya jalan yang kondisinya bagus juga akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat di sekitar sedulur cakra. Jadi kalau Anda menemukan jalan-jalan yang mungkin masih mengalami kerusakan, Anda juga bisa melaporkan ke Radio Cakra Krisna. Mbak Ana, halo, selamat sore. Halo Mbak Ana, selamat sore.
1: Pak, di sini lah panas pol lah.
0: Oke, panas pol ya di sini. Di Kertosono ya Mbak Ana?
1: Iya, Pak.
0: Baik. Tadi ada kewaspadaan apa Mbak Ana di sana?
1: Di sini apa ya? Lalu lintas agak ramai.
0: Oke.
1: Berdebu. Terus tanah banyak yang kering gitu kan.
0: Tapi kalau untuk kondisi air masih aman ya Mbak Ana?
1: Yo masih. Tapi untuk kan guyur-guyur ini taman depan itu loh.
0: Oke. Soalnya kan terus banyak juga yang sudah mengalami ini Mbak Ana, tanda-tanda kekeringan. Kalau di Kertosono aman semuanya ya?
1: Aman ya, ini aman. Tapi ya berdebu jalannya Kak.
0: Iya, soalnya kering ya.
1: Iya. Terus apa? Ya memang cuacanya kayak gini panas sekali. Malam siang kemarin tuh mah hujan nggak jadi loh Kak.
0: Nggak kebagian hujan ya? Hujan,
1: nggak kebagian, cuma Kediri yang hujan. Kediri sama Surabaya. Kata mami, telepon sini hujan aja ya, aku bilang gitu. Pokoknya tak doanya Mbak Lilin sama kru Cakra sehat selalu.
0: Amin.
1: Banyak rezekinya. Sehat semua Cakra.
0: Amin. Terima kasih doanya Mbak Ana. Semoga doa baik juga selalu menyertai panjenengan ya. Semoga sehat selalu, rezekinya juga lancar Mbak Ana.
1: Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ana yang ada di Kertosono. Memang kalau cuacanya kemarau seperti ini ya sedulur cakra, tentunya debunya akan banyak berterbangan. Ini kalau kita di halaman rumah itu harus sering-sering nyapu ya, karena debunya ini kemana-mana tentunya. Silahkan Anda juga berbagi informasi untuk kondisi air di wilayah Anda. Apakah ada yang sudah mulai merasakan dampak kekeringan? Bisa dikirimkan foto maupun juga videonya.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Sedulur Cakra, pembangunan jalan tadi juga disampaikan kalau tidak hanya berkaitan dengan konektivitas, tetapi juga bisa membantu pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan dan ketahanan energi tentunya. Kalau dari Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo juga melaporkan, IJD tahun 2025 sudah selesai 100% dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat. Dodi menyebutkan, total panjang jalan yang ditangani mencapai 1.151 km di 37 provinsi dengan investasi anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar Rp5,41 triliun. Proyek tersebut mencakup pembangunan ruas jalan yang menghubungkan kawasan produksi dengan pasar, jalan daerah dengan jalan nasional, hingga akses menuju pemukiman dan pusat pelayanan masyarakat. Salah satu ruas yang ditinjau langsung oleh Presiden adalah Jalan Kedundung Bringkuning sepanjang 1,5 km dengan lebar 7 meter dengan nilai pekerjaan sekitar Rp14 miliar. Pembangunan jalan tersebut mengikuti arahan Presiden Prabowo agar jalan daerah memiliki lebar yang cukup sehingga dapat dilalui dua kendaraan secara berpapasan. Lebar jalan 7 meter itu berbeda dengan sejumlah proyek jalan daerah sebelumnya yang umumnya hanya memiliki lebar sekitar 3 hingga 4 meter. Ia mengatakan peningkatan kualitas dan lebar jalan membuat arus logistik maupun mobilitas masyarakat yang ada di daerah tersebut menjadi lebih lancar dibandingkan sebelumnya. Pak Hajir, halo, selamat sore.
3: Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Lilin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hajir kabarnya mau ke Tawangmangu ya Bapak?
3: Sudah, berangkat kemarin kan.
0: Oh, berangkatnya kemarin.
3: Iya.
0: Oke, ini ternyata sudah jalan pulang ya. Gimana Pak Hajir pengalamannya? Oh, belum pulang, ini masih iya. Jalan-jalan lagi
3: kan. Semalam kan di Sarangan.
0: Oh iya ya.
3: Sekarang di Tawangmangunya.
0: Ada dua tempat. Mau kemana lagi Pak habis ini?
3: Ya apa ya, lagi kuliner ini.
0: Oh lagi kuliner. Apa Pak yang dicari? Ya. Mungkin ada rekomendasi?
3: Belum tahu ini, masih nyari-nyari juga. Banyak sop iga sini. Sop iga, kita lihat. Di warung-warungnya tuh sop iga.
0: Waduh, muam.
3: Ya mungkin suasananya kan dingin ya Mbak. Mm-mm. Jadi kan cocok dengan apa, kuah-kuah gitu Mbak ya.
0: Mm-mm.
3: Makanan berkuah.
0: Benar, apalagi di sana dingin, makanan berkuah yang masih anget-anget kayak gitu. Waduh, muantep di sana Pak.
3: Iya betul.
0: Iya. Oke.
3: Masih berkabut Mbak.
0: Masih berkabut di sana Pak. Hmm. Tadi ya. Saya lihat dari videonya Panjenengan agak redup ya Pak.
3: Oh, redup terus. Kan kita di atas awan ini.
0: Di atas di awan. Benar, makanya redup terus ya. Siang saja kelihatan di sana juga berkabut terus. Kok ya.
3: Iya, enak di sini Mbak. Walaupun cerah tapi awannya nyes dinginnya.
0: Benar. Jadi hawanya ya, itu sejuk.
3: Hawanya.
0: Mm-mm.
3: Ya.
0: Oke.
3: Sejuk banget.
0: Mm-mm. Gimana Pak, lancar selama perjalanan? Ya. Apa Pak?
3: Rekomnya itu kalau liburan tuh jangan cari hari Jumat, Sabtu, Minggu. Ini hari kerja gini.
0: Hari kerja, weekday ya.
3: Iya.
0: Pasti kan semuanya kosong ya.
3: Iya, bisa dinikmati menikmati benar liburan.
0: Mm-mm. Benar.
3: Gak wel-welan Mbak.
0: Benar Pak. Yang lain kerja, kitanya liburan.
3: Iya gitu.
0: Aduh, ya. Senang sekali bisa berlibur weekday bersama dengan keluarga ya Pak Hajir.
3: Iya. Kemarin. Kemarin itu Mbak, kemarin dikasih apa sama pendengar yang lain apa request kok request apa ini?
0: Rekomendasi
3: tempat, penginapan. Ya, rekomendasi penginapan di Karangan. Ternyata istri saya sudah booking dari rumah.
0: Sudah booking dari rumah.
3: Enggak tahu.
0: Ada. Dapat berapa Pak kalau di sana harganya?
3: 450.
0: Itu sudah dekat dengan tempat wisata ya, Pak?
3: Ya, dekat banget. Dekat kan kita di ini di pas bibir danau itu.
0: Oh iya, waduh bisa padahal lihat pemandangan itu, Pak. Sore-sore, iya, pagi hari.
3: Oh, kalau malam tak pakai baju rangkap tiga ya rugi.
0: Duingin pasti di sana.
3: Banget, Pak. Oh, saya enggak mandi, Pak. Baru hari ini nanti mandi. Cuma ya, aku salat wudu aja. Walah, enggak berani berkumur. Kumuran es batu,
0: Benar, soalnya berada di ketinggian itu loh, makanya ya dingin. Aduh, harus sedia tolak angin ini ya, Pak. Biar enggak masuk angin. Aduh.
3: Ronde. Kalau malam, Pak. Jam berapa itu?
0: Jam 10? Jam, malam, jam 11?
3: Iya. Enak banget. Makan minum ronde, Mbak. Ronde atau sekoteng itu. Duduk di pinggir danau.
0: Aduh, jadi pengen liburan ke sana. Besok liburan sana.
3: Iya.
0: Oke.
3: Boleh, Mbak.
0: Baik, siap. Siap. Ada kewaspadaan apa Pak ini tadi selama perjalanan?
3: Alhamdulillah hari Senin lancar-lancar saja. Lempeng. Banyak bus apa ini rombongan juga ini. Anak-anak muda ini.
0: Nah, oke. Jalan-jalan
3: rame,
0: semua ya.
3: Ramai. Iya. Banyak liburan kan libur sekolah ini, libur panjang kan.
0: Oke. Siap. Terima kasih ya Pak Hajar sudah berbagi informasi. Ada tambahan lagi Bapak?
3: Sampun, Pak. Aman pokoknya.
0: Oke.
3: Lancar ini.
0: Alhamdulillah.
3: Kalau mau ke Karangan ke Tawangmangu.
0: Oke. Besoklah saya nyusul ya.
3: Iya, monggo, dirantos
0: lagi. Oke, siap. Terima kasih Pak Hajir. Selamat berlibur. Nanti kita tunggu update-nya ya, Bapak.
3: Injil.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja bergabung ada Pak Hajir.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta dalam suara.

0: Ya, sedulur cakra Presiden Prabowo Subianto juga meminta pemerintah daerah ikut menjaga dan memanfaatkan infrastruktur yang sudah dibangun. Ia pun menegaskan seluruh penggunaan anggaran negara harus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta dijalankan secara efektif dan akuntabel. Kita cek informasi ke ruang gatekeeper Erika.
1: Ternyata untuk di wilayah Nganjuk, hari ini juga ada pengesahan salah satu perguruan silat ya. Ini tadi saya tanyakan ke Kapolsek Nganjuk Kota, Polres Nganjuk, Kompol Jumari. Ternyata betul ada pengamanan juga. Nah, untuk pengamanannya ini terpusat di Pesumbagor. Seperti itu. Jadi pengamanan terpusat di wilayah Pesumbagor Nganjuk. Okay. Kemudian saya lanjut menghubungi Ibtu Jarwanto ya, KBO Satlantas Polres Nganjuk terkait dengan pengamanan tersebut. Mungkin beliau ada waktu untuk on air ya, bagaimana untuk skema pengamanan hari ini dimulai jam berapa, atau mungkin nanti ada pengaturan arus lalu lintas atau mungkin penyekatan gitu ya, Is. Ya Lin ya, ini nanti agar disampaikan langsung oleh Ibtu Jarwanto, KBO Satlantas Polres Nganjuk. Karena acaranya kan masih nanti malam ya.
0: Benar.
1: Acaranya masih nanti malam, jadi harap diperhatikan untuk seluruh cakra yang ada agenda nanti malam. Ini di wilayah Nganjuk. Tidak hanya di wilayah Nganjuk ya, tadi wilayah
0: Kabupaten Jombang. Gambarnya juga gitu, akan ada acara pengesahan tersebut sebenarnya.
1: Nah, ini coba saya komunikasi dengan AKP Tommy Hermanto ya, Kapolsek Kabu Polres Jombang, bagaimana untuk pengamanan ya. Pengamanan nanti malam terkait dengan pengesahan salah satu perguruan silat yang ada di wilayah Jombang juga. Sepertinya ini ya, serentak semuanya Lin ya. Serentak semua. Jadi untuk seru cakra yang ada agenda malam hari harap diperhatikan dan tetap hati-hati. Lalu informasi lain saya terima ini tadi disampaikan oleh Pak Yitno ya. Pak Yitno tadi menambahkan Lin informasi terkait dengan kondisi air di wilayah Jombang.
0: Gimana?
1: Masih aman.
0: Masih aman, alhamdulillah.
1: Masih aman
0: ya.
1: Ini belum kekeringan.
0: Belum kekeringan, semoga tidak ya.
1: Memang
0: semoga
1: pernah kekeringan Pak Yitno. Kan biasa ya, harus waspada ya, apalagi wilayahnya yang jadi langganan kemarau, ketika kemarau kemudian kekeringan kan harus waspada.
0: Benar,
1: gitu. Tapi kalau tidak langganan kekeringan ya aman saja gitu. Yang penting harus bijak dalam menggunakan air bersih ya.
0: Benar.
1: Karena ingat saudara kita yang kesusahan air bersih di musim kemarau ini juga cukup banyak, jadi harap diperhatikan. Kemudian saya terima informasi satu lagi disampaikan oleh Bapak Widodo, ini tadi melintas di Jalan Raya Saradan Madiun. Ini tadi kondisinya juga masih cukup ramai lancar, cuaca cerah Lin.
0: Oke, baik. Terima kasih Erika Dwi informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Kunto Wiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Sejarah mencatat Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas, dan berkebun.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedulur Cakra ingin punya skill kerja siap pakai di dunia industri, saatnya bergabung bersama dengan ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute ini hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane hingga firefighter dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai dengan simulasi kerja nyata. Dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat, fasilitasnya pun juga nyaman. Alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang ya. Tepatnya ada di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Jadi tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Info dan pendaftaran hubungi sekarang di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute. Siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: Ya, sedulur Cakra, untuk di malam nanti ya akan ada proses pengamanan untuk acara pengesahan salah satu perguruan silat yang akan berlangsung di Pesu Bagor Sedulur Cakra untuk pusat pengamanannya sendiri. Jadi bagi Anda yang melintas di sana nanti malam harap hati-hati, di jalur Nganjuk Kota tentunya juga akan sangat padat. Pelankan laju kendaraan Anda. Labbaik Allahumma
1: labbaik. Pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci? Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
2: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
1: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
2: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman,

0: dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
1: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Gandang, Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Ya sedulur Cakra, untuk di malam nanti ya, harap hati-hati karena ada pengesahan salah satu perguruan silat yang ada di Kabu Jombang, kemudian di Nganjuk pun juga sama. Jadi lalu lintasnya akan sangat ramai, jadi perhatikan untuk jalur perjalanan Anda di nanti malam. Dan sudah masuki jam 5 sore, saatnya saya Lilin Bayu izin bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan silahkan Anda sampaikan untuk perkembangan terkini di jalur yang Anda lalui.

0: Dan ada pun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat sore Seru Cakra. Sore hari ini kami masih menemani aktivitas Anda ya di hari ini, hari Selasa 23 Juni 2026. Bersama dengan saya Rika, dibantu gatekeeper Erga serta Lilin Bayu. Anda bisa sampaikan kepada kami ya, kira-kira lepas dari jam 5 sore kondisi di wilayah Anda seperti apa? Kondisi arus lalu lintas maupun juga cuaca. Kirim foto videonya di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Nama saya Ahmad Yusuf, alamat Dusun Temanggung, RT03 RW08, Kuripan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo.
3: Oh, saya kemarin kalau kencing tuh kurang lancar, terasa pegel, ya sekitar 1 tahun. Terus saya konsumsi herbal Lariah itu alhamdulillah udah membaik. Saya konsumsi Naria CA Gester DM pakai air putih hangat 1/4 gelas. Saya pertama langsung 5 tetes pagi, siang, sore, akan tidur. Sekitar 1/2 bulan sudah ada perubahan. Terus saya lanjut untuk jaga jarak kesehatan. Istri juga konsumsi herbal Naria yang jenisnya CA Gester. Istri kan sakit, ada benjolan memang di bawah perut. Istri memang udah diperiksa ke puskesmas, katanya itu hernia. Terus mengonsumsi herbal Naria CA Gester telaten ya, mengonsumsi herbal Naria alhamdulillah sudah baik. Herbal Naria obat pilihanku

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Bogor, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Bogor. Lokasinya ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan Utara Jalan.

0: Tetap hati-hati ya Seru Jagra, untuk Anda yang sedang dalam perjalanan sore hari ini. Kondisi arus lalu lintas kalau sore jelang maghrib cenderung ramai, kemudian kendaraan juga melaju cukup kencang baik di jalur utama maupun juga di jalur dalam kota. Saya cek informasi dulu ke Erga.
1: Ya, informasi masuk kami terima dari Pak Suprianto Blura ya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Cuaca di sana dikabarkan bersahabat Erika. Kemudian di tempatnya Pak Suprianto ini nggak khawatir air.
0: Nggak khawatir air, karena nggak pernah kekeringan ya di sana.
1: Dikarenakan ada Bengawan Solo yang bersebelahan gitu.
0: Jadi tidak akan kekeringan.
1: Iya benar.
0: Tetap aman saja.
1: Bengawan Solonya bersebelahan dengan wilayah Kecamatan Ngerahu, Bojonegoro gitu.
0: Dilintasi Sungai Bengawan Solo.
1: Benar.
0: Ya.
1: Jadi agak nggak mungkin lah khawatir kan. Karena dengan Bengawan Solo. Gak mungkin lah kekeringannya.
0: Ya gak pernah ya, gak pernah terjadi kekeringan di wilayahnya Pak Suprianto ya tadi ya.
1: Bener. Kemudian untuk informasi lalu lintas dikabarkan juga dari Mas Nugroho, mengabarkan saat ini di Nganjuk Kota sedang di rumah saja. Untuk arus lalu lintas juga ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2. Kemudian cuaca juga cerah untuk sore ini. Kemudian dari Mas Setiawan menginformasikan arus lalu lintas di kawasan SPBU Tanjung Anom saat ini lancar dan cuaca juga cerah. Selanjutnya dari Pak Suyatno juga mengabarkan situasi arus lalu lintas di Simpang Tiga Barong Tanjung Anom terpantau lancar, untuk cuaca juga cerah. Erika.
0: Baik, terima kasih Muhammad Erga, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seru Jagra, hari Minggu 28 Juni 2026 mulai jam 9 pagi ada tradisi tahunan siraman Sedudo yang akan digelar di kawasan wisata air terjun Sedudo Kabupaten Nganjuk. Jadi kegiatan budaya tersebut juga telah turun-temurun ya, dipastikan terbuka untuk masyarakat umum. Disampaikan ini tadi oleh juru pelihara lokasi air terjun Sedudo, Bapak Sumaji, bahwa siraman Sedudo ini merupakan warisan leluhur yang selalu dilaksanakan setiap bulan Suro, tepatnya saat fase bulan Purnama. Pelaksanaan siraman tidak dilakukan tepat pada satu Suro karena tanggal tersebut digunakan untuk ritual pembukaan Tahun Baru Jawa. Dalam ritual itu, dilakukan penyembelihan kambing kendit sebagai bagian dari tradisi yang diwariskan turun-temurun. Sementara itu, rangkaian acara siraman Sedudo akan diawali dengan penyambutan Bupati Nganjuk, dilanjutkan ritual pengambilan air dari bawah air terjun Sedudo, sebelum kemudian dilanjutkan dengan agenda resmi dari pemerintah Kabupaten Nganjuk dan Dinas Prabutbar. Menjelang pelaksanaan acara, persiapan di kawasan wisata air terjun Sedudo tersebut telah mencapai 80% pada hari Selasa 23 Juni 2026 siang. Berbagai pengerjaan seperti pembersihan area, kemudian juga pengecatan hingga pemasangan ornamen dan umbul-umbul ini juga mulai dilakukan secara bertahap. Kemudian terkait dengan tiket masuk, pihaknya masih menunggu kebijakan resmi dari pemerintah Kabupaten Nganjuk. Namun pada tahun-tahun sebelumnya, pengunjung yang datang hingga acara selesai mendapatkan akses masuk secara gratis. Namun diimbau kepada masyarakat yang akan menyaksikan siraman Sedudo agar berhati-hati saat menuju ke lokasi, sebab saat ini masih terdapat proyek di sekitar area parkir Watu Lawang dan kapasitas parkir di kawasan Sedudo ini belum sepenuhnya memadai. Tradisi siraman Sedudo sendiri menjadi salah satu agenda budaya yang terbesar ya di Kabupaten Nganjuk, yang pastinya akan menarik ribuan pengunjung setiap tahunnya, baik dari dalam maupun juga luar daerah, karena dipercaya memiliki makna spiritual serta menjadi simbol pelestarian budaya Jawa. Selengkapnya Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrishna.com.
3: masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Kondisi arus lalu lintas di Jalan Raya Purwasri Kediri bagaimana, Sri Cakra? Tepatnya masuk desa Purwodadi ya tadi. Purwodadi, Purwasri Kediri. Ada insiden lalu lintas melibatkan 3 kendaraan hingga menyebabkan antrian kendaraan cukup panjang di jalur tersebut. Sudah di menit ke-22 lepas dari jam 5 sore, apakah antrian kendaraan masih cukup panjang di sana? Proses evakuasi juga belum selesai sehingga mengganggu pengguna jalan yang melintas. Bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami di 0852-9001061. Cek ke Gatekeeper Erga.
1: Ya, informasi masuk ini dari Pak Adam ya. Perjalanan dari Tulungagung menuju Kediri melintas di Beranggahan, untuk kondisi arus lalu lintas saat ini macet panjang, Erika. Dan kemudian dari situasi lalu lintas, cuaca maksud saya, kondisi gerimis tipis-tipis ini posisi depan Rumah Sakit Arga Usada ya, Erika. Kemudian selanjutnya dari Pak Tri Isbianto ini mengabarkan untuk SPBU Berangkal, pertalitnya sudah kosong ini.
0: Loh, di SPBU Berangkal Mojokerto? Kosong pertalitnya?
1: Pertalit, solar, pertama juga. Loh, semua kosong ini.
0: Pertalit pertama kosong, sore ini ya? Baru sore ini atau dari pagi?
1: Mungkin baru sore ini ya, kata Pak Tri Isbianto ini. Sore ini. Kemudian juga dari SPBU Bypass Mojokerto mengular antrian beli solar di sana.
0: Waduh, ini sampai ke jalan rayanya atau gimana antriannya?
1: Iya ini, gimana Pak Tri? Monggo ditambahkan ya Pak Tri.
0: Belum dikirim fotonya?
1: Belum dikirim ini.
0: Oh belum, ini bisa ditambahkan fotonya Pak Tri. Kira-kira antriannya mengular sampai jalan raya atau tidak gitu ya?
1: Ini selanjutnya untuk informasi arus lalu lintas dari Mas Eko menginformasikan perjalanan dari Nganjuk Kota menuju Jombang sampai di Simpang Mengkreng, arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca juga mendung. Kemudian dari Bu Rini Prastiwi, perjalanan juga dari Ngeronggot ke Pare sampai di Simpang Empat Buku, arus lalu lintas ramai lancar untuk cuaca juga mendung. Erika.
0: Terima kasih Muhammad Erga dari Tipar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Cakra, di SPBU Berangkal Mojokerto ya. Ini untuk stok pertalite, kemudian solar hingga Pertamax semuanya kosong. Ini tadi informasi kami terima baru saja. Jadi akhirnya di SPBU Bypass Mojokerto banyak kendaraan yang mengantri untuk mengisi BBM jenis solar. Untuk SPBU yang Anda kunjungi sore hari ini bagaimana kondisinya? Apakah juga sama dengan di SPBU Berangkal Mojokerto? Ada beberapa yang kosong tapi ada juga yang masih tersedia, atau semuanya kosong seperti di SPBU Berangkal Mojokerto? Bisa Anda tambahkan informasinya ya, agar jadi kewaspadaan untuk Seru Cakra yang akan mungkin mengisi BBM di SPBU tersebut. 0852 9001061.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakra Krishna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakra Krishna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Selamat menaikkan ibadah salat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Cari rest area terdekat atau masjid musola yang Anda lalui ya, seru cakra, untuk menunaikan ibadah salat maghrib maupun juga untuk istirahat di petang kali ini. Kabarkan pengalaman perjalanan Anda kepada kami, masih lancar atau menemui kendala. Ke gatekeeper Lilin.
1: Saat ini saya masih menghubungi PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Bapak Kaleb Untung Satrio Wicaksono Erika. Ini terkait dengan insiden kebakaran lahan tebu ya yang terjadi di wilayah Kecamatan Taroan Kabupaten Kediri seperti itu. Untuk kronologi kejadiannya seperti apa, kemudian apakah saat ini sudah berhasil dipadamkan? Kita masih terus komunikasikan kepada beliau. Kemudian ada Mas Azril mengabarkan untuk Pasar Kabuh sampai wilayah Ploso Jombang masih aman, belum ada kewaspadaan ya. Okay. Yang tadi sempat menanyakan apakah akan ramai atau penutupan jalan begitu karena adanya pengesahan salah satu perguruan silat begitu ya, Erika. Ini kita juga masih komunikasi sama teman-teman kepolisian ya. Kalau kabarnya itu memang benar akan ada penyekatan untuk di malam hari nanti. Tadi saya juga menghubungi Ibtu Ubaidillah. Beliau juga menyampaikan memang benar ada penyekatan untuk di wilayah Kabuh Kabupaten Jombang seperti itu. Selain itu kita juga komunikasi dengan Kabakops Polres Jombang dengan Pak Rudi terkait dengan proses penyekatan tersebut. Beliau juga membenarkan ya memang akan ada penyekatan seperti itu. Tapi untuk titik-titiknya mana saja, beliau saat ini juga masih mohon waktu untuk informasi lebih detailnya, Sedulur Cakra. Nanti akan kami sampaikan kembali. Bu Ana mengabarkan voltase di rumahnya turun, Erika. Lampunya ada yang nyala, ada yang tidak.

0: yang saat ini juga sudah beroperasi secara bertahap untuk memperkuat pasokan daya ke sistem kelistrikan Jawa, sehingga untuk kondisi kelistrikan di sejumlah wilayah berangsur normal seperti itu. Ini pernyataan resmi dari pihak PLN, dan disampaikan juga terima kasih atas pengertian, dukungan dan kerjasama seluruh pelanggan, masyarakat serta para pemangku kepentingan selama proses pemulihan sistem kelistrikan berlangsung. Karena saat proses pemulihan kelistrikan berlangsung tersebut ya Erika, tentunya kan banyak yang terhambat, mulai dari masyarakat, pelaku UMKM dan lain sebagainya. Nah ini tentunya menjadi perhatian untuk kita semua. Kemarin dan alhamdulillahnya sekarang sudah berangsur normal kembali seperti itu. Kemudian satu informasi lagi, ini kita terima disampaikan oleh Bapak Tohari. Untuk acara pengesahan warga salah satu perguruan silat ya, ini kabarnya untuk lalu lintasnya juga terjadi hambatan. Ini di Jumplang ke arah Nganjuk seperti itu.
1: Jelumpang ya ini ya?
0: Ke arah Jelumpang tadi kabarnya sempat itu mengalami kepadatan.
1: Mengalami kepadatan karena apa ini Lin? Ada insiden atau mungkin ada kendaraan yang mogok gitu?
0: Ini kabarnya ini masih berkaitan dengan itu.
1: Berkaitan dengan acara pengesahan atau bagaimana?
0: Ini masih berkaitan dengan acara pengesahan salah satu perguruan silat tersebut ya. Tadi kabarnya hampir 2 jam tidak bergerak untuk lalu lintas di jalur tersebut, Erika.
1: Terima kasih Lilin Bayu, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, seru juga harus lalu lintas di beberapa titik untuk jelang maghrib kali ini ya. Dikabarkan cukup padat, harap hati-hati dan juga waspada, tetap jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

Seru juga ada kebakaran ya, informasi yang kami terima ini tadi dari wilayah Tarokan Kediri. Kebakaran lahan tebu di Kecamatan Tarokan sudah kami komunikasikan dengan Bapak Kaleb Untung.

Wicaksono. Beliau merupakan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri. Mohon waktu ya untuk menyampaikan bagaimana kondisinya untuk saat ini. Apabila Anda berada di sekitar lokasi, bisa ditambahkan informasinya dengan kami 0852 9001061.

0: Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, dan sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Lepas dari jam 6 petang seru Cakra, Anda saat ini melintas di mana, kondisinya seperti apa? Bisa Anda sampaikan kepada kami di 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Bojonegoro, juga bisa mendapatkan herbal nariah di Radio Krisna FM Bojonegoro. Lokasinya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Tepat di sebelah utara Pom Bensin Ngerahu, Bojonegoro.

0: cek ke gatekeeper Lilin terkait dengan informasi kebakaran yang kita terima sore tadi, Erika. Saat ini kita terus komunikasi dengan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Bapak Kaleb Untung Satrio Wicaksono. Kabar terakhir untuk saat ini masih dalam proses pembasahan seperti itu ya. Tapi untuk kronologi lebih lengkapnya seperti apa, dari teman-teman damkar juga masih melakukan proses evakuasi, kita tunggu semoga untuk proses pembasahannya juga berjalan dengan lancar seperti itu ya. Nanti akan kami update kembali. Kemudian satu informasi lagi disampaikan oleh Mbak Silva, beliau lagi melintas di Warujaya Nganjuk. Situasi lalu lintasnya ramai untuk di malam hari ini, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Kabarnya untuk itu, Erika, jalanannya kan masih banyak yang berlubang seperti itu, yeah. Ya. Jadi harus berhati-hati. Kemudian ini, Erika, di media sosial itu lagi beredar terkait dengan perkembangan terkini Jembatan Cangar. Kalau beberapa waktu lalu kita terima informasi ada dua korban ya yang kabarnya juga melakukan atau jatuh dari jembatan tersebut ya, Erika. Saat ini jembatan tersebut sudah dipasangi jaring seperti itu, jadi posisinya agak tinggi. Semoga kejadian-kejadian yang kemarin tidak terulang kembali, sedulur cakra ya. Dan informasi lain ini juga disampaikan oleh Pak Gunawan, beliau lagi perjalanan melintas di sekitaran Baron mau menuju ke Sukomoro. Lalu lintasnya cukup ramai di jalur utama, tidak ada hambatan. Dominasi juga kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Kemudian terkait dengan insiden laka lantas yang disampaikan sama Pak Budi tadi, untuk lokasinya kan di Tanjung Anom Nganjuk seperti itu ya, Erika. Di siang tadi, coba nanti kita komunikasikan juga sama teman-teman kepolisian Warujayang bagaimana untuk perkembangan terkini, apakah ada korban dalam insiden tersebut. Nanti akan kami update kembali, Erika.
1: Geser ke Erga.
2: Ya, informasi disampaikan dari Mbak Dian ini ya. Perjalanan dari Tarokan ke Mojoroto ini melintas di Simpang 4 Banyakan. Arus lalu lintas ramai lancar dengan kondisi cuaca juga cerah. Selanjutnya dari Mbak Rizka, perjalanan dari Kediri menuju Jombang sampai di Pasar Kunjang. Arus lalu lintas juga ramai lancar untuk cuaca juga cerah bersahabat. Selanjutnya dari Pak Endro menginformasikan perjalanannya dari Paceh ke Kertosono saat ini melintas di SPBU Tanjung Anom. Beliau mengabarkan arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca juga cerah. Selanjutnya juga ada dari Pak Hasan ini dari Nganjuk ke Mojokerto melintas di Simpang 3 Perak, arus lalu lintas lancar, cuaca juga cerah, Erika.
1: Terima kasih Erika dan juga Lilin Bayu, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Tetap hati-hati dan juga waspada ya, seru cakra dimanapun Anda berada. Kabarkan selalu dengan kami apabila menemui kendala. 0852 9001061.
4: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra, ini tadi kami terima informasi adanya kebakaran ya di wilayah Tarokan Kediri. Yang terbakar adalah lahan tebu. Sore ini Seru Cakra, ini tadi update dari PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri Bapak Kalipuntuk Satrio Wicaksono masih dalam proses pembasahan tahap akhir ya. Jadi ada pemadaman, kemudian ada pembasahan. Belum ada data lengkap terkait juga penyebab dari kebakaran lahan tebu sore ini karena apa? Karena puntung rokok atau mungkin juga pembakaran sampah, belum kami terima update-nya. Jadi dengarkan selalu siaran kami ya. Kabarkan juga apabila Anda sempat melintas di sekitar lokasi. 08529001061. Ada pengesahan salah satu perguruan silat Seru Cakra di wilayah Nganjuk malam hari ini. Jadi ada pengamanan yang dilakukan oleh rekan-rekan Polres Nganjuk. Ini tadi sudah kami terima informasi kabar dari rekan-rekan Satlantas Polres Nganjuk, memang ada pengamanan ataupun penyekatan imbas pengesahan salah satu perguruan silat yang ada di wilayah Nganjuk. Ya, tadi dari pendengar Radio Cakra Krisna juga mengabarkan di jalur barat Candi Lor Nganjuk ada diarahkan belok ke kanan, dijaga kepolisian juga. Apakah Anda menjumpai hal serupa, bisa dikirim foto videonya ya di 08529001061. Saya ke gatekeeper Lilin.
1: Ini tadi kita dapatkan informasi dari sedulur cakra semuanya ya, ternyata di beberapa titik itu sudah dilakukan pengamanan begitu ya Erika, dilakukan penyekatan. Tadi Pak Firza juga sempat menanyakan ada apa kok di jalur barat Candi Lor Nganjuk itu kok diarahkan belok ke kanan begitu, kemudian dijaga kepolisian. Tadi kabarnya ada proses atau pengesahan anggota PSHT ya, salah satu perguruan tinggi ya, okay. Perguruan
2: yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, maksudnya ada salah satu pengesahan perguruan silat ya Seru Cakra di wilayah Nganjuk, sehingga ini tadi ada penyekatan dan juga pengamanan di sejumlah titik. Iya kan, Lin?
1: Iya, Erika. Nah, ini tadi kan untuk Pak Firza juga menanyakan titiknya di mana saja begitu ya. Untuk hal tersebut kita juga masih terus komunikasikan sama teman-teman kepolisian ya, nanti akan kami update kembali.
0: Terima kasih Lilin Bayu, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Hati-hati ya Seru Cakra, ikuti arahan dari petugas yang berjaga di lokasi agar perjalanan Anda pun tetap aman dan juga lancar.
4: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krisna.

Sementara itu, Sri Ucakra, hari ini kami juga terima informasi adanya kebakaran dari wilayah Blitar ya. Ada sebuah rumah milik warga Kelurahan Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar terbakar pada Senin siang. Kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik pada stop kontak televisi hingga mengakibatkan kerugian material mencapai 100 juta rupiah. Rumah yang terbakar diketahui milik MI, warga lingkungan setempat berusia 70 tahun. Kebakaran tersebut pertama kali diketahui sekitar jam 1:30 siang oleh dua warga setempat. Keduanya melihat kepulan asap tebal keluar dari ruang tengah rumah korban. Mengetahui kejadian tersebut, warga kemudian langsung berteriak meminta tolong dan berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Salah seorang saksi kemudian menghubungi call center pemadam kebakaran Kabupaten Blitar. Kemudian dari petugas langsung menuju ke lokasi dan membawa peralatan pemadaman. Setibanya di lokasi, ini juga langsung dilakukan upaya pemadaman serta pencegahan agar tidak merembet ke bangunan sekitar. Api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar jam 3 sore. Hasil identifikasi sementara menunjukkan bahwa sumber kebakaran diduga berasal dari ruang tengah rumah akibat korsleting pada stop kontak televisi. Diduga kabel yang digunakan merupakan kabel serabut yang mengalami gangguan akibat tegangan listrik tinggi. Akibat kebakaran tersebut ya, sejumlah barang berharga milik korban hangus terbakar hingga kerugiannya mencapai 100 juta rupiah.

0: Ya, seru Cakra, kami masih terus komunikasi dengan rekan-rekan yang ada di Polres Nganjuk ya, terkait dengan penyekatan dalam rangka kegiatan pengesahan perguruan silat untuk wilayah Kabupaten Nganjuk. Untuk Anda mungkin juga menjumpai adanya penjagaan yang dilakukan oleh rekan-rekan Polres Nganjuk di wilayah Nganjuk, bisa Anda sampaikan kepada kami lokasinya di mana saja, apakah semuanya masih cukup aman dan lancar atau mungkin harus dialihkan sementara waktu. Pengesahan warga baru ini biasanya sampai pagi loh, Seru Cakra. Malam sampai pagi, jadi harap diperhatikan ya. Untuk Anda yang mungkin ada agenda perjalanan di malam hingga pagi nanti. Tadi wilayah Jombang juga ramai infonya terkait dengan pengesahan perguruan silat ya, salah satu perguruan silat di wilayah Jombang. Ini tadi juga kami konfirmasi ke rekan-rekan Polres Jombang, ada penyekatan, ada pengaturan arus lalu lintas. Namun untuk detailnya belum kami terima kembali ya, Seri Ujakra. Pengaturan arus lalu lintasnya seperti apa? Ini tadi juga belum kami terima dari rekan-rekan yang ada di Polres Jombang. Untuk Seru Cakra yang mungkin berada di wilayah Jombang, bisa ditambahkan informasinya dengan kami, apakah juga sama seperti di wilayah Nganjuk ada beberapa titik yang mungkin sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas. Untuk di wilayah Nganjuk ya, Seru Cakra, penyekatannya seperti apa? Sudah berhasil tersambung dengan Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk, Ibtu Dwi Purnomo SH. Selamat malam Bapak.
1: Selamat malam Mbak Erika.
0: Oke, sebelumnya terima kasih Bapak sudah disempatkan waktunya malam hari ini untuk on air bersama kami ya. Kabarnya ya, ada pengesahan perguruan silat di wilayah Nganjuk hingga akhirnya ada pengaturan arus lalu lintas atau pengamanan yang dilakukan oleh rekan-rekan Polres Nganjuk. Bisa disampaikan Bapak Dwi, ini bagaimana untuk skema pengamanannya, apakah ada pengalihan arus lalu lintas? Monggo.
1: Oh ya Mbak, perlu diketahui bahwa malam hari ini ada pengesahan warga baru PSHT, tepatnya di Bagor, di wilayah Pesu. Jadi arah guyangan ke selatan. Nah, karena di situ diperkirakan nanti akan ada kepadatan, maka arus yang dari arah Kediri ke arah Madiun itu kita sudah koordinasi sama Kediri Kota untuk kendaraan yang truk berat itu sudah dialihkan dari Semampir ke arah Kertosono, yang ke arah Madiun dilewatkan Kertosono untuk kendaraan besar, karena jalurnya hanya satu itu. Yang kedua, kita lakukan penyekatan di 6 titik. Penyekatan dalam arti untuk pengembira, karena rawan kalau ada pengembira dari luar kota. Juga dilakukan penutupan di 6 titik di perbatasan Jatikalen, perbatasan Kertosono, perbatasan Ngeronggot, perbatasan Pace, Prambon, terus kemudian Wilangan. Itu untuk penyekatan pengembira dari luar kota agar tidak memasuki. Di situ diletakkan personel minimal 30 personel per titik. Dari personel gabungan, baik dari TNI maupun dari Polri. Kemudian untuk penutupan arus lalu lintas di sekitar lokasi, di sini yang ditutup atau dialihkan yaitu yang dari Kediri ke arah Madiun lewat lokasi dari perempatan Mungkung, kita arahkan ke utara, jadi tidak lurus ke barat. Tapi dari perempatan Mungkung ke utara, terus kemudian perempatan Cangkringan ke arah kiri atau ke barat, Gandu ke arah Guyangan.
0: Gandu ke arah Guyangan, ke utara itu ya?
1: Iya, ke utara. Itu untuk yang dari selatan, ke arah Madiun. Terus untuk yang dari Madiun, kita arahkan dari Guyangan itu lurus, tidak boleh belok ke selatan. Jadi dari Guyangan bisa lurus, nanti bisa Peserut, Mastrip, Mastrip nanti lewatnya tembus Peloso Supit Urang, bisa ke Peloso atau bisa ke lurus ke arah Loceret. Untuk yang arah ke kiri, demikian Mbak.
0: Kiri, oke baik. Ini jadi di beberapa simpul sudah ada petugas kepolisian yang berjaga dari sore ya, Bapak Dwi.
1: Betul. Jadi kita sudah terploting, kita sudah terploting dari sore tadi. Cukup banyak personel buat pengamanan kali ini, bukan dari Nganjuk saja, dari Brimob juga, dari Polres Samping juga ada bantuan untuk pengamanan.
0: Kira-kira sampai besok pagi atau jam berapa, Bapak?
1: Ya, biasanya sampai pagi, Mbak. Biasanya sampai pagi. Untuk pengesahan sendiri, itu berakhirnya sampai pagi ya.
0: Sampai pagi.
1: Untuk pengesahan warga baru, biasanya sampai jam 1 atau jam 2. Terus nanti kita masuk buyaran ya sampai subuh, Mbak. Sampai pagi.
0: Oh, rawan konvoy-konvoy juga nggak sih, Pak? Kalau acara seperti ini?
1: Ya, untuk kerawanan konflik itu pasti, tetap kita antisipasi dengan ada yang stasioner, pengamanan stasioner di CPP, juga ada yang mobiling. Mobiling dari, baik dari Satrim maupun dari Satjabak, Samapta.
0: Ada yang mobiling juga ya? Oke.
1: Ya.
0: Untuk personil yang berjaga atau yang bertugas hari ini ada berapa Bapak kira-kira?
1: Kurang lebih 1.700 personel. Kita kerahkan 1.700 personel gabungan.
0: Oke, cukup banyak ya Pak. Semoga acaranya berjalan dengan lancar, kondusif,
1: sampai
0: selesai.
1: Amin.
0: Oke, ditunggu update-nya ya Bapak untuk kondisi di wilayah.
1: Amin. Ya, ada pesan ini mungkin untuk masyarakat sebentar.
0: Oke.
1: Ada pesan yang mau saya sampaikan, terutama pada adik-adik yang mau mendukung rekan-rekannya atau penggembira, nggak usah keluar atau nggak usah mendukung demi kelancaran pengesahan acara tersebut. Sebaiknya nggak usah ini ya, apa ada konvoi dan sebagainya dihindari, karena akan menimbulkan kerawanan kriminalitas, yaitu perkelahian dan sebagainya, gesekan antar perguruan dan
0: antar perguruan. Betul, rawan sekali ya Pak ya konvoy. Nah, ini jadi warga Nganjuk kalau memang tidak ada kepentingan yang mendesak, tidak usah keluar rumah ya, bahaya.
1: Betul. Saya sarankan warga Nganjuk kalau tidak ada berkepentingan, lebih baik menahan diri di rumah, karena kondisi cukup rawan. Demikian.
0: Terima kasih Bapak Dwi. Salam untuk rekan-rekan yang bertugas malam hari ini. Selamat malam, selamat bertugas.
1: Ya, sama-sama Mbak, sama-sama.
0: Baru saja tersambung dengan Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk, Ibtu Dwi Purnomo, terkait dengan penyekatan lalu lintas di wilayah Nganjuk karena adanya kegiatan pengesahan perguruan silat di wilayah Kabupaten Nganjuk.

0: Aduh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakra Krishna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakra Krishna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Baik, seru Jakarta, langsung ke penelpon dulu ya. Sudah ada Pak Tri Isbianto. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Tri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Pak Tri, lokasi di mana malam hari ini?
1: Posisi Berangkal.
0: Di Berangkal. Oke. Tadi infonya Berangkal di SPBU Berangkal pada kosong ya, Pertalite, Pertamax-nya.
1: Kosong semua. Ya. Oh. Kosong semua, Pertalite, Biosolar, Pertama kosong.
0: Kosong. Baru hari ini atau dari kemarin, Pak Tri?
1: Ini tadi pagi solar nggak ada.
0: Oh, tadi pagi solar.
1: Terus sekarang sama Pertalite nggak ada. Kosong semua.
0: Duh, ini akhirnya terus harus cari lagi. Lain lagi.
1: Hari itu ya SPBU bypass, bypass itu pertama kosong, biosolar mengular, antriannya sampai panjang sampai keluar.
0: Pertama kosong di SPBU bypass. Pertalite-nya ada tapi?
1: Pertalite-nya antri panjang.
0: Antri, biosolar juga antri panjang. Karena pasti yang di Berangkal pada kesana ya Pak Tri ya.
1: Bukan, ini yang arah dari Surabaya yang ini, yang di bypass itu. Karena truk-truk besar terus apa itu mobil-mobil dari Surabaya ini yang masuk ke sini.
0: Oke, siap. Untuk malam hari ini kondisi di wilayah Berangkal Mojokerto bagaimana, arus lalu lintas maupun cuacanya, Pak?
1: Ini ada bulan nyampe, Mbak. Terang, cerah. Ada bulan di atas.
0: Terlihat ya bulannya jadi cerah.
1: Iya, separuh. Tapi nggak tahu lagi kalau nanti hujan, nggak ngerti ya. Kemarin tuh yang hari Minggu ya cerah ini. Ya.
0: Ternyata hujan. Kemarin malam ya, hujan deras, Pak.
1: Minggu.
0: Oh, Minggu hujan deras.
1: Ya, tadi malam itu hujan jam 9:30.
0: Iya. Ini Surabaya yang hujan terus ya, Pak Tri, dari Senin.
1: Iya, Surabaya banjir kalau Surabaya banjir.
0: Iya, banjir. Padahal kemarau. Tapi Surabaya banjir malahan ya.
1: Karena hujannya ya terus menerus, terus iya, saluran air
0: yang drainasenya kurang ya, maksimal. Luput karena kan mikirnya musim kemarau sudah gitu loh Pak Tri ya.
1: Iya, buang-buang itu sebenarnya. Karena ya kurang-kurang imbuan-imbuan.
0: Iya, tapi tetap aja ya. Oke.
1: Kalau masih lancar, kalau entah.
0: Lancar ya. Tidak ada pengesahan perguruan silat ya Pak di sana?
1: Tuh, kan kemarin tanggal 1 sudah.
0: Oh, tanggal 1. Saya kira ini sama seperti di Nganjuk, di Jombang kan hari ini Pak Tri. Hari ini pengesahan.
1: Enggak ada.
0: Aman ya berarti ya.
1: Itu namanya kalau mandi-mandinya itu 10 biasanya.
0: Oh, tanggal 10. 10 Suro.
1: Iya, malam. 10. Di sini yang dekat itu di daerah Pacet sana.
0: Jadi kalau di tempatnya jenengan aman ya.
1: Aman jadi, Pak.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Tri informasinya. Oke, lanjut. Oke. Sama-sama. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baik, seru Cakra, saya langsung ke gatekeeper Lilin.
3: Ini tadi Pak Firza kan juga sempat menanyakan ya, kalau Candilor ke barat itu titiknya ada di mana seperti itu. Ini masih terkait dengan pengaturan lalu lintas karena adanya pengesahan warga baru salah satu perguruan silat di tahun 2026 ini ya. Untuk titiknya itu ada di Desa Pesudukuh Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, Erika.
0: Betul.
3: Jadi nanti sepertinya akan selesainya malam hari atau bahkan dini hari,
0: itu ya. Bahkan sampai besok pagi.
3: Besok pagi, belum lagi besok siangnya ini bubaran ya, Erika. Waduh, ini kan tentunya juga harus diperhatikan untuk rute-rute perjalanan sedulur cakra semuanya yang akan melintas di wilayah Nganjuk karena akan dilakukan rekayasa lalu lintas oleh teman-teman kepolisian seperti itu. Dan Dan untuk jalan raya Mungkung hingga ke Gandu ini tidak sesuai dilewati oleh kendaraan roda 6 ke atas ya. Jadi nanti juga akan dilakukan pengaturan seperti itu. Untuk okay. jalurnya mana saja nanti bisa langsung cek postingan di Facebooknya Radio Cakra Krisna ya. Sedulur Cakra sudah kami posting di media sosial kami, Facebook, Instagram juga, biar Sedulur Cakra lebih berhati-hati nanti saat berkendara mulai dari malam hari nanti sampai dengan besok siang. Erika.
0: Terima kasih Lilin Bayu, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Saya ke penelpon kembali ya. Sudah ada Pak Riono. Selamat malam Pak Riono.
5: Selamat malam Mbak Erika.
0: Bagaimana kabarnya Pak Riono? Sehat nggih?
5: Ya, sehat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gimana Mbak Erika? Sehat Pak Riono meskipun sedikit flu.
5: Iya benar. Sudah ketahuan kalau flu.
0: Iya. Pak Riono sekarang sudah di rumah ini jenengan.
5: Iya, sudah di rumah.
0: Sudah di rumah.
5: Pulang sejak 5 tadi.
0: Kondisi Pujon bagaimana malam ini? Hujan apa enggak? Tadi kan sempat gerimis ya Pujon.
5: Iya gerimis, kemarin sore ya gerimis gitu, sudah mau mandung tebal kok nggak biar gitu loh.
0: Tapi hanya gerimis-gerimis. Oh iya. Sebentar ya tadi gerimisnya atau lama?
5: Ya no, sebentar ada lagi, ini malam gerimis lagi.
0: Oh hanya gerimis-gerimis saja ya?
5: Iya. Padahal saya mau sok diterang untuk kompetisi sepak bola.
0: Iya. Oke. Jadi tidak ini ya, tidak ada gangguan gitu ya Pak ya?
5: Tidak ada Mbak, aman-aman saja.
0: Aman saja, oke siap ya. Terima kasih Pak Riono informasinya nggih.
5: Oh iya Mbak Erika, sama-sama.
0: Oke, saya selalu.
5: Semoga cepat sembuh ya.
0: Amin.
5: Ya, belunya.
0: Terima kasih Pak Riono, saya selalu juga. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Mbak Erika.
0: Baru saja ada Pak Riono di wilayah Pujon Malang.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta dalam suara.

Hati-hati dan juga waspada ya, Seru Jakarta, ada pengamanan imbas kegiatan pengesahan warga baru salah satu perguruan silat di wilayah Nganjuk. Lokasinya terpusat di wilayah Pesuduku, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Skema pengalian arus lalu lintas sudah disiapkan oleh rekan-rekan Satlantas Polres Nganjuk. Untuk lengkapnya Anda bisa cek akun Facebook kami, Cakra Krisna. Selain wilayah Nganjuk, di wilayah Jombang juga ada ya, Seru Jakarta pengesahan salah satu perguruan silat. Jadi harap diperhatikan, ikuti arahan petugas yang berjaga di lokasi. Anda melintas di jalur yang dialihkan imbas kegiatan pengesahan tersebut, bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami 0852 9001. Saya Rika, bergeser ke Gatekeeper. Selamat malam, sehat selalu.

0: Selamat malam sedulur cakra, bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Perjalanan Anda bagaimana? Apakah juga aman dan lancar atau mungkin tadi juga sempat mengalami hambatan? Kewaspadaan maupun juga kemacetan yang panjang. Karena di Nganjuk hari ini atau malam hari ini akan ada kegiatan pengesahan salah satu perguruan silat ya. Untuk titiknya ada di Desa Pesudukuh, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Jadi ada beberapa jalur yang harus dilakukan rekayasa sedulur cakra. Harap berhati-hati dan pastikan Anda mengecek rute perjalanan Anda apabila melintas di Nganjuk. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bapak Jasmani dari Njenon Sidoarjo, Kecamatan Tanjunganom, RT 5 RW 8 Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya itu namanya fimosis. Jadi keluhan saya itu awalnya enggak bisa kencing, setelahnya kurang minum, kurang air putih. Ada kerak di pentokan terakhir waktu kencing itu ada kerak. Jadi bukan kencing batu, bukan batu ginjal, bukan prostat. Lebaran 4 hari, saya kembat nggak bisa kencing. Saya bantu obat dari herbal nariah, CA sama Gester. Sehari 3 kali, 3 tetes, per minum 3 tetes, 3 tetes. Dengan air putih hangat. Setelah minum 1 hari sudah ada reaksi. Sudah mulai lancar, pengeluaran kerak kotoran itu sudah mulai lancar. Herbal nariah, obat pilihanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama dengan herbal nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari herbal nariah. Untuk mendapatkan herbal nariah, sedulur cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Dewiata Herbal Nariah terdekat. Dan bagi Anda sedulur cakra yang berada di Randu Blatung Blora ya, Anda juga bisa mendapatkan herbal nariah di Wiata Herbal Nariah Randu Blatung. Untuk lokasinya ada di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediran, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung ke arah timur kurang lebih 2 km dari pertigaan Kedung Jambu. Silahkan ke arah barat kurang lebih 100 meter utara jalan.

0: Ya, sedulur cakra, untuk di malam hari ini akan dilakukan skema pengalihan lalu lintas ya. Untuk yang dari arah Kediri menuju ke Madiun, untuk kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4, ini bisa melintas di simpang 4 traffic light Candirejo, kemudian nanti ketemunya di simpang 4 Mungkung ke arah utara. Lanjut lagi di simpang 4 traffic light Jatirejo ke arah utara, dan nanti akan ketemu di traffic light atau simpang 4 Cangkringan ke arah barat. Lanjut untuk simpang 4 traffic light Gandu ke arah utara, dan lanjut lagi nanti sudah ketemu di jalan raya Nganjuk Madiun. Untuk kendaraan roda 6 atau lebih, berhubung di Semampir sudah dialihkan ke arah Kertosono ya, jika masih ada yang lolos akan ditampung sementara di sepanjang jalur Tiripan menunggu acara selesai seperti itu. Jadi mungkin bisa diperhatikan untuk rute-rutenya tersebut, sedulur cakra. Dan bagi Anda yang mungkin berada di jalur-jalur tersebut juga bisa disampaikan. Untuk saat ini situasinya di sana seperti apa? Apakah juga sudah ramai, sedulur cakra? Anda bisa terus sampaikan. Kita cek dulu ke ruang gatekeeper Erika.
1: Ada Pak Firza ya. Ini tadi sempat berkabar ya, Lin. Ada menemui pengalihan arus lalu lintas itu di wilayah Candilor ya, simpang 4 Candilor Nganjuk, diarahkan belok ke kanan ya. Memang ada pembatasan juga ya di sana. Di jalur barat Candilor Nganjuk diarahkan belok ke kanan, sudah dijaga polisi. Ini tadi sudah kami sampaikan bahwa memang ada pengamanan atau penyekatan ya, imbas kegiatan pengesahan di wilayah Nganjuk, pengesahan salah satu perguruan silat di wilayah Nganjuk. Jadi harap hati-hati. Sudah lepas dari kepadatan di sana ya, ini tadi infonya. Lalu baratnya Bagor yang jalannya itu agak naik, ada kendaraan truk dari arah barat berhenti di tengah-tengah jalan. Tapi ini tadi tidak sempat foto karena lokasinya cukup gelap. Ini untuk lampu hazardnya sudah dinyalakan belum ya? Kan lokasinya gelap ya, Rin. Takutnya tidak terlihat pengguna jalan yang melintas. Kemudian kan lokasinya juga ditanjakan ya, di wilayah Bagor. Apakah Manyung ya ini ya?
0: Apa di Manyung Bagor Nganjuk?
1: Apa di Manyungnya?
0: Biasanya kan di sana sering ya, truk tidak kuat menanjak, error
1: tidak
0: seperti
1: kuat
0: itu.
1: Menanjak, error, hingga akhirnya mengganggu pengguna jalan yang melintas. Harap hati-hati, seru cakra. Ini baratnya Bagor yang jalannya naik. Ada kendaraan truk dari arah barat berhenti di tengah-tengah jalan. Cuma lampu hazard saja tadi ya. Tapi gak tahu kalau sekarang kondisinya seperti apa. Lagi fokus nyetir juga, jadi belum bisa on air ya, belum bisa menyampaikan langsung sepanjang perjalanan ini seperti apa. Yang pasti update dari Pak Firza tadi menyampaikan beberapa kewaspadaan yang ditemui di sepanjang perjalanan dari Kapolsek Warujayang, Polres Nganjuk. Ini tadi kami sempat meneruskan informasi adanya insiden lalu lintas di Malang Sari, Tanjunganom, Nganjuk ya. Ternyata sepertinya untuk insiden tersebut tidak dilaporkan ke Polsek setempat. Jadi dari Polsek Warujayang tidak menerima laporan tersebut. Adanya menerima laporan dari wilayah Jogomerto, Tanjunganom. Tapi sayangnya tidak ada data lengkapnya. Sepertinya juga diselesaikan secara kekeluargaan ya, Lin ya. Laka di Jogomerto ini tapi belum ditambahkan oleh Bapak Ahmad Junaidi atau Kompol Ahmad Junaidi terkait dengan kendaraan yang terlibat apa seperti itu. Namun ini tadi hanya disampaikan tidak menerima laporan ada yang insiden di Malang Sari, namun menerima laporan ada kecelakaan di Jogomerto, Tanjunganom. Belum ada data lengkap hingga saat ini. Lalu juga saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Sapuan, pengunjung bazar di alun-alun Nganjuk ramai sekali ya. Untuk malam hari ini
0: iya,
1: meskipun
0: masih
1: hari Selasa
0: ya?
1: Iya, masih terus berlangsung hingga hari ini. Hari ini berarti merupakan hari keempat ya. Hari keempat bazar, tapi masih ramai sekali pengunjung bazar di alun-alun Nganjuk. Saya lihat ini tadi parkiran yang dari arah utara atau sekitar kantor pos ini cukup ramai untuk parkirannya full ya dengan kendaraan roda 2. Harap hati-hati dan juga waspada saja. Ini juga masih lepas isya ya, jadi mungkin pengunjung akan masih terus bertambah hingga malam nanti. Harap diperhatikan. Cuaca pun bersahabat di sekitar alun-alun Nganjuk, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Herika Dwi informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Di alun-alun Nganjuk ya, sedulur cakra, cukup ramai untuk kegiatan bazarnya. Jadi harap hati-hati saja apabila Anda juga melintas di sekitaran alun-alun Nganjuk, kemudian yang akan menuju ke arah Bogor juga harus diperhatikan lalu lintasnya. Karena di malam hari ini akan ada kegiatan dari salah satu perguruan silat, untuk lokasinya ada di Bogor Nganjuk, sedulur cakra. Bisa berkabar dengan kami, kewaspadaannya seperti apa? Teman-teman kepolisian juga sudah berada di lokasi untuk melakukan penjagaan dan juga pengaturan lalu lintas ya. Tapi meskipun begitu, Anda juga harus tetap berhati-hati.
2: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440, 0852-3131-5440. Kursus mengemudi ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Malam yang cukup indah sedulur Cakra di malam hari ini ya, apalagi Nganjuk banyak sekali kegiatan. Di alun-alun masih ada kegiatan bazar UMKM dalam rangka Hari Bayangkara ya sedulur Cakra. Jadi di sana cukup ramai tadi kabar dari sedulur Cakra yang berada di lokasi. Silahkan Anda juga berkabar terkait dengan kewaspadaan, masalah sosial ataupun juga tadi sempat menemukan cerita-cerita yang menarik di 0852-9001061. Kita cek informasi, Erika.
1: Pak Sapuani tadi menyampaikan untuk kondisi di traffic light terminal lama. Malam hari ini ternyata ramai sekali ya, Lin. Dikirimkan sebuah videonya juga oleh Pak Sapuan, antrian kendaraan di traffic light lumayan panjang yang dari arah barat ke timur. Berjajar-jajar, kemudian yang dari arah selatan menuju ke utara atau dari arah selatan menuju ke utara maupun sebaliknya ya. Ini juga cukup ramai, dominasi kendaraan pribadi roda 2 dan kendaraan roda 4. Harap hati-hati saja, tetap jaga jarak aman ya dengan pengguna jalan lainnya. Sementara itu saya juga terima informasi disampaikan oleh Bu Aisyah. Bu Aisyah di wilayah Jombang menyampaikan selamat malam Mbak Erika.
0: Selamat malam
1: Mas Erga ya semuanya. Bu Aisyah di Jogoroto Jombang, arus lalu lintas ramai, banyak kendaraan muatan yang melintas. Sementara untuk cuacanya juga panas ya, gerah tidak hujan ini ya.
0: Ungkep kayak gitu ya.
1: Iya betul sekali, ini di wilayah Jombang ungkep kabarnya disampaikan oleh Bu Aisyah. Sementara itu terkait dengan kebakaran yang ada di wilayah Kediri ya, saya juga sudah terima kabar update-nya dari Bapak Kalib Untung Satrio Wicaksono, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri. Memang betul sore hari ini ada kebakaran lahan tebu ya, sekitar jam 16 lebih 24 menit, wilayahnya di Dusun Pilang Bangu, Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri. Ini tadi menerima laporan dari seorang warga, kemudian langsung dari petugas damkar menuju ke lokasi. Hingga ini tadi untuk pemadamannya selesai di menit ke 15 ya, lepas dari jam 6 petang. Lumayan lama ya untuk proses pemadamannya, karena mungkin proses pembasahannya ini juga memerlukan waktu, memastikan betul-betul tidak ada bara api yang masih memicu kebakaran ulang, kebakaran kembali.
0: Apalagi kena angin yang agak kencang ini ya.
1: Agak kencang, betul. Sekarang kan musim angin juga ya. Kemarau anginnya cukup kencang, jadi ini tadi pembahasan yang lumayan lama ini tadi disampaikan oleh Bapak Kalib Untung ya.
0: Untuk penyebabnya apakah sudah diketahui, Erika?
1: Untuk penyebabnya ini saya baca dari data yang disampaikan oleh Bapak Kalib Untung, belum diketahui. Belum diketahui untuk kebakaran ini terjadi karena apa. Ini tadi hanya, oh ini Lin, ternyata api itu berasal dari aktivitas pembakaran daduk tebu. Tahu daduk tebu ya? Mungkin ini apa namanya, daun-daunnya itu ya.
0: Daun-daunnya yang biasanya
1: daun-daun
0: dibersihkan
1: tebu, ya. Kemudian menjalar ke lahan tebu sebelahnya. Luas area yang terbakar ini 2,5 hektar. 2,5 hektar ya, kurang lebih.
0: Berarti yang lahan tebu yang terbakar itu masih ada tebunya ya, belum dipanen atau gimana?
1: Iya. Ya, sepertinya masih ada tebunya, Lin. Bukan hanya sisa apa ya?
0: Sisa-sisa penebangan,
1: sisa-sisa
0: tebu
1: penebangan,
0: ya.
1: Bukan. Jadi masih ada apa namanya, tebunya belum dipanen seperti itu.
0: Jadi kerugiannya ini juga cukup besar ya, Erika.
1: Iya, untuk kerugian kurang lebih 80 juta.
0: Luar biasa sekali.
1: Untuk kerugian 80 juta, kemudian yang terselamatkan sekitar 60 juta. Tidak ada korban ya, baik luka ringan, luka berat hingga meninggal dunia. Ini nihil, hanya saja memang kerugian ini puluhan juta yang diderita oleh pemilik lahan tebu tersebut, karena yang terbakar juga cukup luas, 2,5 hektar ya. Ini tadi api berasal dari pembakaran daduk tebu yang menjalar ke lahan tebu sebelahnya. Lilin.
0: Baik, terima kasih Erika informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri, saatnya bergabung bersama dengan ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute ini hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia juga pelatihan operator forklift, crane, hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata ya, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihannya baru, lokasinya mudah dijangkau, yaitu di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir yang lebih luas di dunia industri. Jadi tingkatkan skill Anda bersama dengan ESA Pro Skill Institute. Untuk info dan pendaftaran, silahkan hubungi sekarang di 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute. Siap kerja, siap sukses, siap masa depan. Ya, sedulur Cakra, untuk di masa sekarang ini ya, udaranya kering dan banyak dedaunan atau mungkin juga anginnya kencang, tentunya bisa membuat semakin besar untuk api apabila Anda membuat pembakaran, baik pembakaran sampah, pembakaran aduk tebu, dan lain sebagainya. Ini harus diperhatikan, sedulur Cakra. Tadi saja ada insiden kebakaran yang menghanguskan lahan tebu luasnya 2,5 hektar, dan akibat kebakaran tersebut tentunya si pemilik lahan juga mengalami kerugian yang cukup besar, puluhan juta, bahkan kalau dari perkiraan sementara itu bisa mencapai 80 juta rupiah terkait dengan insiden kebakaran tersebut. Dan kemarin lusa saja ya, sedulur Cakra, di Kabupaten Kediri itu juga terjadi 4 insiden kebakaran dalam waktu bahkan hampir berdekatan seperti itu. Jadi mari kita menjaga lingkungan kita bersama-sama. Kemudian kalau di rumah biasanya itu yang paling sering karena disebabkan oleh kompor yang kurang diperhatikan saat memasak, saat ditinggal ternyata kompornya masih menyala, kemudian adanya korsleting listrik. Nah, itu biasanya yang menjadi penyebab utama adanya insiden kebakaran tersebut. Jadi mari kita perhatikan untuk di sekitar kita seperti apa situasinya. Mungkin kalau kelistrikannya sudah mulai rapuh, itu juga harus segera diganti, seperti itu ya, sedulur Cakra. Jadi silahkan Anda sampaikan untuk kewaspadaan yang Anda temui di 0852 9001061.

0: Sedulur Cakra, kita beralih ke informasi nasional. Presiden Prabowo Subianto mengungkap praktik manipulasi laporan ekspor atau undervoicing telah menyebabkan Indonesia kehilangan potensi penerimaan hingga hampir 908 miliar US dollar atau setara dengan 16.000 sekian triliun ya. Itu kalau kursnya itu adalah 17.865 selama 34 tahun terakhir ini. Ia pun juga mengatakan temuan tersebut berdasarkan data perdagangan internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diolah Dewan Ekonomi Nasional atau DEN. Menurutnya praktik tersebut menjadi salah satu penyebab kekayaan Indonesia terus mengalir ke luar negeri, meski negara memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kita cek informasi, Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Jupri ya. Ini tadi sempat perjalanan ternyata Lilin ya, membagikan pengalaman perjalanan beliau di hari ini. Tadi perjalanan dari Banyuwangi tujuan ke wilayah Madiun. Berangkat tadi sekitar jam 2 siang Lin. Kondisinya cukup padat. Cukup panjang antrian kendaraannya itu di gerbang ASDP Ketapang sampai ke Kompleks Marinir Asembagus, setelah itu agak longgar. Kemudian terjadi kepadatan lagi di daerah depan SPBU Besuki karena ada antrian panjang yang mau masuk ke SPBU. Mungkin ini karena akan isi biosolar ya. Jadi antri ini mempengaruhi arus lalu lintas di sekitar lokasi. Lanjut perjalanan menuju ke gerbang tol Gending, dan pas di sekitar PLTU ini juga sangat padat, bahkan ramai namun lancar di kedua arah. Dan saat ini posisi sudah masuk jempol serta dua arah Gending Gempol, ramai lancar. Dan ini tadi mohon info untuk dari arah Gempol menuju ke Mojokerto, Kertosono dan ke arah Madiun, apakah juga terjadi kepadatan? Mohon informasinya. Sejauh ini informasi yang kami terima masih cukup aman ya Lin ya. Tidak ada kepadatan yang berarti, semoga saja tetap aman saat Pak Jupri melintas di sana. Ini juga berkenan on air namun masih cari rest area, kebetulan juga mau istirahat sejenak.
0: Kita tunggu pokoknya ya.
1: Kita tunggu versi dari Pak Jupri cerita langsung ya. Kemudian juga disampaikan oleh Bapak Suprianto di Blora, Jawa Tengah ya. Ini tadi mengabarkan padang bulan cuacanya. Tadi sore di lapangan Desa Sumber Arum, Kruson Horek Brewo ini ya. Berbenah akan menghibur masyarakat pecinta Son Horek.
0: Oke, kapan ini acaranya?
1: Acaranya kapan ini Pak Suprianto? Bisa ditambahkan ya.
0: Kok sudah itu? Sudah siap-siap ini sonnya sudah digantung, ada berapa
1: sudah
0: unit
1: digantung,
0: ini?
1: Sudah digantung, ada banyak ya. Betul. Letaknya itu 10 km dari Studio Radio Krisna Bojonegoro, Lin. Gitu. Ya, jadi acaranya kalau sudah dipasang-pasang seperti ini kemungkinan besok ya. Kemungkinan besok malam
0: usah,
1: ini cek sound gitu ya.
0: Aduh, lightingnya ini yang ditunggu biasanya ya.
1: Biasanya kan yang ditunggu-tunggu memang lightingnya ya. Enggak suaranya.
0: Iya, itu satu paket Erika. Jadi vibes-nya itu kayak di
1: juga lighting-nya ya.
0: Kayak party.
1: Tapi di apa namanya? Apa lahan terbuka gitu ya.
0: Ini kayaknya di lapangan ya,
1: lapangan
0: luas
1: terbuka
0: ini.
1: Betul. Ini tadi lokasinya seperti lapangan. Ternyata saya lihat ini tadi sekitar kantor kepala desa.
0: Oke, gitu. Di dekatnya
1: dekat
0: situ
1: sana.
0: Ya.
1: Betul. Okay. Bisa ditambahkan Pak Suprianto acaranya kapan ini? Muter desa atau memang di lapangannya saja?
0: Atau di lapangannya
1: ya.
0: Aja.
1: Ini bisa ditambahkan informasinya. Kemudian saya terima informasi ini tadi disampaikan juga oleh Bapak Irwan melintas di Simpang 4 Kertosono Nganjuk, kondisinya ramai yang dari arah timur ke barat ya, banyak kendaraan pribadi yang melintas, kemudian kendaraan muatan juga sudah mulai banyak ya, harap hati-hati dan juga waspada. Penerangan ini ada beberapa titik yang belum terlalu terang juga, jadi sebelum ada agenda perjalanan, cek dulu kondisi kendaraan Anda, pastikan semuanya dalam keadaan yang prima, termasuk juga lampu kendaraan ini harus berfungsi maksimal ya, agar bisa tetap terang meskipun kondisinya tidak terlalu terang wilayah tersebut karena penerangannya kurang bagus ya.
0: Okay.
1: Ada dari Bapak Sunyoto, ini tadi melintas di sekitar Gor Bung Karno Nganjuk, kondisi arus lalu lintas di depan Gor Bung Karno atau Jalan Barito juga cukup ramai, dominasi kendaraan roda 2, cuaca juga tidak hujan, Lin.
0: Oke, baik, terima kasih Erika, informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik.
0: Pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci? Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
2: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
2: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujaya yang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Sedulur Cakra, bagaimana untuk situasi perkembangan perjalanan Anda malam hari ini yang melintas di sekitaran Nganjuk ya? Ini bisa diperhatikan karena memang masih ada kegiatan di alun-alun Nganjuk, masih ada bazar, kemudian di Bogor Nganjuk ada kegiatan pengesahan salah satu perguruan silat yang ada di sana. Jadi cukup ramai sehingga ada pengalihan lalu lintas dan juga pengaturan jalur mana saja yang ditutup. Silahkan Anda cek postingan kami di Facebook dan juga Instagram Radio Cakra Krishna. Kembali kita cek informasi, Erika.
1: Saya terus komunikasi dengan Ibda Suhendra, Kanit Gakum Satlantas Polres Kediri, terkait dengan insiden lalu lintas yang ada di wilayah Purwodadi Purwasri Kediri. Ini tadi kan kabarnya kan simpang siur ya Lin ya. Ada yang bilang 2 kendaraan, ada yang bilang 3 kendaraan gitu ya. Ada kendaraan truk Pertamina ya, truk tangki, ada mobil pribadi gitu. Ada juga yang bilang 2 kendaraan truk truk biasa ya, kendaraan truk fuso, dan juga ada kendaraan mobil pribadi. Jadi ada yang bilang 2 kendaraan, ada yang bilang 3 kendaraan.
0: Iya,
1: sehingga ini tadi saya terus menghubungi Ibda Suhendra, Kanit Gakum Satlantas Polres Kediri, anggota dari rekan-rekan unit Gakum Satlantas Polres Kediri itu belum kembali dari lokasi.
0: Oke, masih proses olah TKP ya berarti.
1: Olah TKP, pendataan ini ya mungkin. Jadi anggota unit Gakum Satlantas Polres Kediri ini belum kembali dari lokasi. Semoga saja bisa segera selesai gitu ya Lin ya.
0: Benar.
1: Segera selesai kemudian teratasi untuk seluruh cakra yang melintas di Jalan Raya Purwasri Kediri, tepatnya wilayah Purwodadi ya. Bisa dikabarkan harus lalu lintas untuk malam hari ini seperti apa. Ibda Suhendra juga mohon waktu terkait dengan data lengkap insiden lalu lintas yang terjadi siang tadi. Ada disampaikan Pak Arif ini tadi, monggo Pak Arif. Ini Pak Arif beli martabak Lin.
0: Waduh, mantap ini. Rasa apa Pak?
1: Beli martabak manis. Ini rasa apa Pak Arif? Ditanya Mbak Lilin ini loh Pak Arif.
0: Terbul katanya.
1: Iya, terang bulan.
0: Aduh, terang
1: coklat.
0: Bulan. Oh, coklat.
1: Terang.
0: Gak ada variasi
1: coklat
0: lain Pak? Mungkin
1: keju
0: itu,
1: ya.
0: Setengah itu.
1: Setengah. Langsung iya, sekalian mungkin coklat semuanya. Karena kan kalau coklat semuanya suka.
0: Benar.
1: Gitu ya. Ini tadi on the way Nganjuk, tadi sudah ramai penyekatan itu di wilayah Joho. Kan tersebar ada ribuan personil ya, yang sudah disiagakan malam hari ini, tersebar di seluruh wilayah Nganjuk, terutama di wilayah-wilayah yang rawan gitu ya. Di daerah yang rawan terjadi gesekan antar perguruan silat. Jadi ini tadi disampaikan penyekatan itu sudah ramai dilakukan di Joho Pace Nganjuk, tidak hanya di jalur dalam kota, kemudian wilayah Bogor ya, tapi juga di kecamatan-kecamatan lain itu juga dilakukan penyekatan, dilakukan pengamanan seperti itu ya. Ini Pak Arif beli martabak ya, martabak manis terang bulan ini.
0: Terang
1: katanya,
0: bulan
1: ya.
0: Terbul
1: ini. Aduh. Berada di Mojoroto, Kabupaten Kediri.
0: Aduh, mantap ya.
1: Mantap, terima kasih. Saya jadi pengen ini ya, manis-manis. Kenapa ya kalau malam itu
0: craving banget ya sama yang manis-manis itu.
1: Dengan yang manis-manis, pengen makan yang manis. Padahal nanti kalau sudah makan sepotong dua potong juga sudah.
0: Sudah gitu ya.
1: Tapi pengen aja gitu ya.
0: Itu kalau misalkan beli terbul cuma sepotong itu boleh nggak ya? Itu kan emang harus gede gitu ya.
1: Iya. Terus nanti lanjut makan besok rasanya sudah beda. Tapi kan ini juga ada kok yang tetap suka meskipun nginap semalam ya. Rasanya lebih mantap.
0: Lebih mantap.
1: Iya ya. Daftar menunya ini tadi juga disampaikan Pak Arif, kok murmer sekali ini tadi.
0: Murah
1: ya.
0: Meriah.
1: Murah
0: ya.
1: Meriah sekali ini tadi, paling mahal itu 28 atau 29 ya ini. Keju wijen susu. Itu 29. Keju kismis susu 25. Waduh, pisang keju susu 29. Oh, ada spesial coklat, spesial kacang. Waduh. Ini menunya banyak sekali
0: spesial
1: ya.
0: Spesial semuanya.
1: Terjangkau juga ya.
0: Oke. Okay.

0: 45.000, sapi istimewa 50.000. mantap.
1: Oke, ini sapinya pakai wagyu.
0: Nah,
1: wagyu A5 kayaknya
0: murah
1: istimewa
0: dan namanya. Enak kata Pak Arif. Sudah langganan sepertinya ini ya. Terima kasih Pak Arif, hati-hati. Pak Suprianto tadi sudah menyampaikan bahwa untuk acara Sound Horror-nya itu besok malam. Sekarang tata-tata terlebih dahulu ya, cek sound dulu. Jadi acaranya masih besok malam di Blora, okay. Jawa Tengah, Lilin.
1: Oke, siap. Terima kasih Erika Dwi informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMK, SMA, dan sederajat, atau lulusan SMP negeri dan swasta, atau mungkin MTS yang sederajat juga, jangan ragu, ayo daftar di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk.
5: Pendaftaran peserta didik baru SMK Nasional Kabupaten Nganjuk kini telah dibuka. Segera daftar di gelombang 2, dibuka mulai tanggal 2 Juni hingga 30 Juni 2026. Tersedia program keahlian, akuntansi dan kriya kreatif kulit dan imitasi atau jahit industri yang setelah lulus akan ditempatkan di perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk didukung fasilitas lengkap seperti laboratorium praktik jahit, laboratorium komputer, akses wifi gratis, perpustakaan, hingga kegiatan ekstrakurikuler bola voli. SMK Nasional Kabupaten Nganjuk siap mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga di SMK Nasional Kabupaten Nganjuk yang ada di Jalan Pangeran Diponegoro, nomor 73, Nganjuk. Informasi lebih lanjut, hubungi 0813-3682-0320 atau 0888-7010-237.
4: SMK Nasional Nganjuk, siap kerja, siap berkarya, siap sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Sedulur Cakra yang sudah berbagi informasi di malam hari ini ya. Karena sudah masuki jam 8 malam, saatnya saya Lilin Bayu izin bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat malam dan selamat beraktivitas kembali.

0: Tidaklah termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat malam Seru Jakra. Lepas dari jam 8 malam, kami masih membersamai aktivitas Anda di hari ini, Selasa 23 Juni 2026. Kabarkan terus dengan kami ya, perubahan cuaca maupun arus lalu lintas yang ada di wilayah Anda. Sedulur Jagra, herbal Daria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Daria, Daria CA, Daria Gester, dan Daria DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Daria.
3: Daria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Daria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Daria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Daria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal Daria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Daria terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Lokasi Anda berada di wilayah Pacul Bojonegoro, juga bisa mendapatkan herbal Daria di Wiata Herbal Daria Pacul Bojonegoro. Lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul Bojonegoro, Timur Jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Tradisi tahunan siraman Sedudo kembali akan digelar di kawasan wisata air terjun Sedudo, Kabupaten Nganjuk pada hari Minggu 28 Juni 2026 mulai jam 9 pagi. Kegiatan budaya yang telah berlangsung turun-temurun ini dipastikan terbuka untuk masyarakat umum. Juru pelihara lokasi air terjun Sedudo, Sumaji, saat on air di Radio Cakra Krishna mengatakan bahwa siraman Sedudo merupakan warisan leluhur yang selalu dilaksanakan setiap bulan Suro, tepatnya saat fase bulan Purnama. Menurut Sumaji, pelaksanaan siraman tidak dilakukan tepat pada satu Suro karena tanggal tersebut digunakan untuk ritual pembukaan Tahun Baru Jawa.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat malam. Selamat datang di program Jaring Radio bersama saya, Lilin Bayu. Kasus dugaan minyak goreng minyak kita berbau minyak tanah yang ditemukan dalam paket bantuan cadangan pangan pemerintah di Kecamatan Kismantoro Wonogiri masih terus diselidiki. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitri, Radio Krishna FM Wonogiri.
4: Polres Wonogiri kini menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dari BPOM Solo untuk memastikan penyebab munculnya aroma menyengat pada produk tersebut. Sampel minyak goreng yang diduga bermasalah telah dikirim ke laboratorium BPOM Solo dan mulai menjalani pengujian. Hasil pemeriksaan ilmiah itu nantinya akan menjadi dasar bagi kepolisian untuk menentukan sumber persoalan apakah berasal dari proses produksi, kemasan, atau faktor lain dalam rantai distribusi. Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo mengatakan penyelidikan dilakukan sebagai bentuk evaluasi agar penyaluran komoditas pangan kepada masyarakat benar-benar memenuhi standar keamanan dan kualitas konsumsi. Saya Fitri melaporkan dari Radio Krishna FM Wonogiri.
3: Bupati Lumajang Indah Ampirawati mengimbau aktivitas penambangan pasir di kawasan Gunung Semeru tidak dilakukan malam hari usai insiden penambang tertimbun sisa material awan panas guguran Semeru. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Laila, Radio Krishna FM Lumajang.
5: Sebelumnya, seorang penambang pasir Ferry Irawan warga Desa Sumberwulu Kecamatan Candipuro tertimbun sisa material awan panas guguran atau APG Gunung Semeru saat melakukan aktivitas penambangan pasir secara manual di kawasan aliran lahar Gunung Semeru pada Sabtu 20 Juni 2026 dini hari. Indah Amperawati menjelaskan, aktivitas penambangan sebaiknya tidak dilakukan hingga malam hari karena kondisi lapangan pada waktu tersebut cenderung lebih sulit dipantau. Di sisi lain, dinamika kawasan Semeru dapat berubah sewaktu-waktu, baik karena faktor cuaca, pergerakan material, maupun potensi aliran lahar saat hujan terjadi di wilayah hulu. Menurutnya, penerapan jam operasional yang lebih tertib akan membantu penambang melakukan pemantauan kondisi lapangan secara lebih optimal, termasuk memudahkan respon cepat apabila muncul informasi kebencanaan dari pihak berwenang. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
3: Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengusulkan anggaran sebesar 3 miliar rupiah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD perubahan 2026 untuk memperbaiki jalan kabupaten yang mengalami kerusakan di Desa Tompe Gunung, Kecamatan Sukolilo. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Afifa, Radio Krishna FM Pati.
6: Pelaksana tugas Bupati Pati, Risma Ardi Chandra mengatakan pihaknya sudah melakukan peninjauan kondisi jalan sepanjang 1 km tersebut yang selama puluhan tahun dikeluhkan warga karena belum ada perbaikan. Peninjauan dilakukan setelah Pemkab Pati menerima keluhan masyarakat terkait kondisi jalan penghubung dua desa tersebut. Melalui usulan di APBD Perubahan 2026, ia memperkirakan perbaikannya bisa dilaksanakan bulan September atau Oktober 2026. Ia menjelaskan perbaikan jalan tersebut belum masuk dalam APBD murni tahun 2026, sehingga proses pembangunannya akan diupayakan melalui APBD Perubahan. Afifah Firdaus melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
3: Terminal Talangagung di Kecamatan Kepanjen diproyeksikan menjadi titik akhir atau terminus layanan Trans Jatim Koridor 2 yang akan menghubungkan Kota Malang dan Kepanjen. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rizka, Radio Krishna FM Malang.
7: Meski demikian, rute pasti maupun titik awal keberangkatan masih dalam tahap pembahasan antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perhubungan Kabupaten Malang. Persiapan terminal mulai dilakukan karena Pemprov Jatim telah memberi sinyal positif terhadap pengoperasian koridor baru tersebut. Namun, seluruh skema layanan termasuk jalur yang akan dilalui masih menunggu hasil survei lapangan dan keputusan akhir. Kepala Dishub Kabupaten Malang Eko Marcianto mengatakan, hingga kini pembahasan masih berfokus pada penentuan rute dan titik awal keberangkatan di wilayah utara. Selain titik awal, jalur yang akan dilalui juga belum diputuskan. Beberapa alternatif masih dikaji agar mampu melayani masyarakat secara optimal. Opsi yang dibahas diantaranya melewati Gondang Legi, Bulu Lawang atau Sempal Wadak, hingga Kacuk di Kecamatan Sukun, Kota Malang yang terhubung ke Pakisaji. Seluruh alternatif tersebut akan diputuskan setelah survei lapangan dan rapat koordinasi lanjutan. Rizka Aprilina, Krishna FM, Malang.
3: Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam menindaklanjuti berbagai masukan fraksi DPRD, khususnya terkait laporan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Nona, Radio Krishna FM Loakulu, Kalimantan Timur.
8: Hal tersebut disampaikan usai rapat paripurna ke-15 DPRD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2026 yang digelar di gedung utama DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar pada Senin 22 Juni 2026. Ia menambahkan, tidak hanya terkait laporan BPK, seluruh masukan dan tanggapan fraksi lainnya juga akan dijadwalkan untuk ditindaklanjuti secara bertahap hingga tuntas. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan program pendidikan gratis atau Gratispol yang dinilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh agar pelaksanaan tepat sasaran. Menurutnya, pemerintah provinsi telah mulai melakukan langkah-langkah evaluasi dan akan terus mengupayakan penyempurnaan kebijakan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
3: Demikian Jaring Radio, saya Lilin Bayu, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakulu Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krisna, Seru Cakra, Anda bisa sampaikan kepada kami ya, bagaimana untuk kondisi di wilayah Anda saat ini, bisa disampaikan ya, apakah ada kepadatan yang berarti.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Seru Cakra, malam hari ini saya juga masih dibantu gatekeeper Erga untuk menyambungkan dari Kormintu Satlantas Polres Jombang, ada Ibtu M. Ubaidillah ya, ini tadi terkait dengan penyekatan saat pengesahan perguruan silat di wilayah Jombang. Kira-kira untuk penyekatannya seperti apa yang dilakukan oleh rekan-rekan Polres Jombang, ada kah pengalihan arus lalu lintas juga yang dilakukan malam hari ini hingga nanti pagi. Beliau juga berkenan on air untuk menyampaikan langsung ya, Seru Cakra. Kita tunggu saja sampai tersambung dengan Ibtu M. Ubaidillah, Kormintu Satlantas Polres Jombang. Ada saat ini mungkin melintas di wilayah Jombang, kemudian menjumpai adanya petugas kepolisian yang sudah berjaga ya, untuk mengamankan saat berlangsungnya pengesahan salah satu perguruan silat yang ada di wilayah Jombang. Juga bisa dikabarkan mungkin melintas di jalur alternatif yang juga dialihkan untuk malam hari ini. Kalau di Nganjukan tadi ada ya pengalihan arus lalu lintas di beberapa titik. Kemudian juga di wilayah-wilayah yang rawan sudah ada petugas gabungan yang berjaga di sana. Semoga saja kondisinya tetap kondusif ya untuk malam hari ini. Kabarkan selalu Seru Cakra dengan mengirimkan foto maupun juga videonya kepada kami di 0852 9001061. Seru Cakra sudah berhasil tersambung ya dengan Ibtu M. Ubaidillah, Kormintu Satlantas Polres Jombang, terkait dengan pengamanan di wilayah Jombang adanya pengesahan salah satu perguruan silat di wilayah tersebut. Selamat malam Bapak.
1: Selamat malam Mbak Erika.
0: Angge, bagaimana kabarnya Bapak, sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat-sehat Mbak Erika.
0: Alhamdulillah. Ini jenengan masih Kormintu Satlantas atau mungkin sudah ganti jabatan Bapak? Mungkin bisa disampaikan.
1: Baik, gih, alhamdulillah untuk saya ada perubahan jabatan. Dimulai Kormintu, sekarang KPU atau Kormintu Satlantas.
0: KPU ya. Oh, sekarang KPU Satlantas Polres Jombang, geng. Baik. Benar, mohon maaf nggih, ya, Bapak Ubaidillah. Ini tadi bisa disampaikan Bapak untuk penyekatan pengamanan pengesahan salah satu perguruan silat di wilayah Jombang seperti apa untuk malam hari ini?
1: Baik, masih selamat malam kepada Radio Dakar Krishna Nganjuk dan seluruh pendengar. Perlu kami sampaikan bahwa hari ini di wilayah Jombang ada pengesahan warga baru SHT Paruh 2017, di mana lokasi di area TPA tempat pembuangan akhir milik KLDLH Kabupaten Jombang di Desa Banjardowo ikut Kecamatan Kota.
0: Di wilayah Banjardowo ya pusatnya.
1: Ya, Desa Banjardowo ikut Kecamatan Kota Jombang.
0: Oke.
1: Ya, Mbak. Ya. Itu dipusatkan seluruh wilayah Jombang jadi satu untuk penyekatan dilakukan semua wilayah Jombang yang berbatasan dengan kabupaten samping, contohnya dengan Nganjuk kiri, dari barat ke kiri, dari timur di wilayah Mojokerto, dari utara berbatasan dengan Lamongan. Untuk antisipasi penggembira atau perguruan lain, baik perguruan PSHT sendiri atau perguruan lain yang konvoi. Untuk itu, semua petugas sesuai arahan Bapak Kapolres tidak ada konvoi.
0: Tidak ada konvoi.
1: Hanya ada warga yang disahkan aja dengan dikawal tiap polsek. Jadi misalnya wilayah Perak itu dikumpulkan jadi satu, dikawal oleh mobil Bepom polsek ke lokasi pengesan, Mbak.
0: Oke. Jadi semuanya dalam pengawalan polsek setempat ya, polsek masing-masing ya, Bapak. Perbatasan wilayah Jombang ya, ini juga dijaga oleh petugas. Dari malam ini sampai besok pagi atau sampai kapan Bapak?
1: Baik, untuk pengesahan malam ini sudah mulai berdatangan masing-masing kecamatan dengan dikawal polsek dan wajib menggunakan R4 Mbak, tidak boleh pakai motor untuk menghindari hal yang ya jadi satu. Untuk pengesahan malam ini sebagai tradisi pengesahan pukul 00 Mbak, dilaksanakan atau 24.00 dimulai pengesahan. Mungkin selesainya perkiraan jam 2. Jam 2 pagi dini hari. Pengamanan sampai masing-masing wilayah sudah nyampe di titik pemberangkatan awal Mbak. Baru dinyatakan pengamanan selesai.
0: Pengamanan dinyatakan selesai saat semuanya sudah kembali di lokasinya masing-masing, di wilayahnya masing-masing gitu nggih.
1: Benar, Mbak.
0: Untuk pengalihan arus lalu lintas apakah juga dilaksanakan malam hari ini, Pak?
1: Baik. Karena lokasi pengesahan di area perbukitan, Mbak, di kota tapi berbatasan dengan Megalo, itu aman, tidak mengganggu arus lalu lintas. Untuk itu tidak ada pengalihan arus. Hanya pengamanan penyengatan aja di perbatasan-perbatasan, Mbak.
0: Hanya pengamanan saja lah ya Bapak ya yang dilakukan. Jadi pengguna jalan yang melintas ini tetap bisa melintas, namun ya harap ini ya apa namanya mengalah gitu ya Bapak ya.
1: Betul Mbak. Kami pastikan bahwa tidak ada konvoi, tetap kita ada patroli mobiling Mbak. Dan kami imbau masyarakat apabila ada menjumpai untuk segera melapor ke kami dengan call center 110, segera kita tindak lanjuti Mbak.
0: Jadi bisa langsung saja melapor ya apabila mungkin berpapasan dengan anak-anak muda yang konvoi gitu ya Pak ya.
1: Segera kita tertibkan karena kesepakatan semua perguruan tidak ada konvoi atau penggembira.
0: Tidak ada penggembira ya. Baik. Siap. Mbak. Ada informasi tambahan atau himbauan Bapak yang ingin disampaikan, monggo.
1: Ya, kami sampaikan pada seluruh pendengar yang mungkin yang Jombang, khususnya warga perguruan, dimohon tetap menjaga kondisivitas wilayah Jombang. Apabila keluar, jangan memakai atribut. Tetap akan biasa supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Mbak. Demikian Mbak.
0: Terima kasih Bapak. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat malam. Selamat.
1: Sama-sama Mbak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja tersambung ini tadi dengan KBO Satlantas Polres Jombang ya, dengan Ibtu M. Ubaidillah SE terkait dengan penyekatan dan juga pengaturan arus lalu lintas imbas adanya pengesahan salah satu perguruan silat yang ada di wilayah Jombang.

0: Sudah sampai mana Seru Jakarta untuk perjalanan Anda malam hari ini? Bisa Anda terus sampaikan kepada kami ya di 0852 9001061. Menit ke-34 terlepas dari jam 8 malam, cek informasi Lilin.
1: Informasi masuk dari Pak Riono, Pujon, Malang hari ini atau malam hari ini ya. Cuacanya cerah, baru saja gerimis, tapi sebentar saja Erika. Wah, ini tadi.
0: Ini wilayah Pujon ya.
1: Kebagian hujan ternyata.
0: Kebagian hujan meskipun hanya gerimis saja.
1: Iya, hanya gerimis saja. Cukup membasahi bumi ini.
0: Lumayan. Aduh, ini iya. Kebun jeruknya ya.
1: Kebun jeruknya teraliri air begitu. Jadi enggak iya. Perlu itu, enggak perlu nyiram-nyiram lagi ya.
0: Enggak perlu nyiram-nyiram lagi.
1: Soalnya kan ini musim kemarau ini rawan, Erika. Rawan kekeringan ya.
0: Betul.
1: Ini waduh luar biasa sekali. Untuk di wilayah Seduro Cakra bagaimana? Apakah juga ini, apakah juga sudah gerimis malam hari ini atau mungkin kemarin-kemarin seperti itu? Kalau di Jombang Kota ini malah gerah bingit kayak gitu dari Pak Yitno. Sama Pak, di sini juga sama, belum kebagian hujan seperti itu. Ini lagi menikmati roti sumbu katanya.
0: Roti sumbu itu apa?
1: Roti sumbu itu ketela, itu ketela rebus, Erika.
0: Oh, ketela. Oh, itu katanya Pak Yitno roti sumbu ya.
1: Ini istilahnya bikin sendiri.
0: Istilahnya
1: kayaknya Pak
0: Yitno sendiri.
1: Waduh, mantap sekali. Selamat menikmati Bapak untuk dan Seduro Jakarta semuanya yang juga lagi makan malam ya untuk di hari ini. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung via telepon, Erika.
0: Terima kasih Lilin Bayu, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon ya, sudah ada Pak Tamin. Selamat malam Pak Tamin. Assalamualaikum.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Erika.
0: Oke, bagaimana kabarnya Pak Tamin?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kandangan bagaimana? Tadi sempat redup, gerimis atau mungkin cerah-cerah saja, Pak?
4: Tadi jam 2 itu redup, Pak Erika.
0: Jam 2 redup. Tapi tidak hujan ya, hanya redup saja sampai malam.
4: Sampai sumukol.
0: Sampai gerah ya, karena hanya redup tidak hujan.
4: Betul sekali, Marina.
0: Oke. Ini sudah di rumah, Pak, jenengan?
4: Ini baru ada tamu itu loh.
0: Oh, ada tamu. Oke.
4: Jagung.
0: Yang belum panen Pak Anjenengan.
4: Panen apa Mbak? Panen ketela rambat itu.
0: Panen ketela rambat. Enggak, ini padinya belum panen. Biasanya kan panen.
4: Masih pemupukan kedua.
0: Oh, masih pemupukan yang kedua. Sampai berapa Pak biasanya?
4: Mana ya Mbak yang alhamdulillah yang penting padinya itu tumbuh subur. Tikusnya sudah agak menghilang gitu, Mbak.
0: Yang penting itu ya Pak ya.
4: Penting Mbak memangnya.
0: Oke. Arus lalu lintas sampai lancar ya Pak Tamin.
4: Oh, saat ini kandangan itu enggak ada, jarang kendaraan Mbak, tapi ramai sekali.
0: Ramai sekali, baik. Terima kasih ya Pak Tamin informasinya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali.
4: Sama-sama Mbak Erika.
0: Selamat malam, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Sedulur cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap menampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0: ke Gatekeeper Lilin.
1: Untuk sedulur cakra yang di malam hari ini mau perjalanan ke arah Bogor Nganjuk ya, harap hati-hati karena di malam hari ini ada kegiatan pengesahan salah satu perguruan silat ya Erika. Nah ini malam ini juga masih berlangsung. Saya lihat ini di media sosial kan banyak sekali yang nge-live ya Erika, terkait dengan situasi dan juga kondisi di sana. Ternyata di sana juga ramai sekali. Ada petugas dari kepolisian, kemudian juga dari panitianya. Semuanya siaga Erika.
0: Semuanya siaga ya.
1: Benar, memang dilakukan penutupan tuh, dikasih kayak kursi itu atau bangku itu ya Erika. Nah itu untuk beberapa jalur kan memang dilakukan penyekatan seperti itu. Jadi harap hati-hati saja sedulur cakra yang juga melakukan perjalanan untuk di malam hari ini. Kemudian untuk kegiatannya kan sepertinya akan berlangsung sampai besok pagi ya. Mengingat ini pesertanya juga dalam jumlah yang sangat banyak, jadi harap hati-hati pelankan laju kendaraan Anda. Beberapa jalur ini kan juga sudah dilakukan proses penutupan dan juga penyekatan dialihkan juga. Untuk sedulur cakra yang dari Madiun mau menuju arah Kediri, nanti bisa melintas di Simpang 4 Guyangan, lanjut ke Terminal Nganjuk, kemudian Simpang 4 Begadung, lanjut lagi di SPBU Putren, nanti ketemunya Jalan Mastrip ya Erika. Kemudian di Wisma Dandi, melanjut lagi di Dam Kali Tanjung, dan nanti kalau Anda bisa lurus di Simpang 4 Peloso, dan nanti tembusnya di Jalan Raya Nganjuk Kediri. Seperti itu. Dari petugas kepolisian juga sudah memasang rambu dan juga menempatkan personel di sejumlah titik ya untuk di malam hari ini tentunya Erika. Jadi sedulur cakra ikuti saja arahan dari petugas yang ada di lokasi seperti itu. Harap hati-hati saja. Untuk jalurnya mana saja nanti bisa di itu ya Erika, bisa dicek postingan Radio Cakra Krisna melalui Facebook dan juga Instagram. Biar sedulur cakra ini tidak keblondrok ya istilahnya. Takutnya nanti sudah itu sudah semangat mau melintas di wilayah Bogor tapi ternyata ada penyekatan begitu ya, harus putar balik. Ini bisa diperhatikan saja seperti itu. Kemudian satu informasi lagi Erika baru saja masuk. Ini tadi masih ada itu, masih ada kewaspadaan juga untuk di sekitaran jembatan Kaliombo Kota Kediri ya, karena di sana kan ada proses perbaikan jembatan ya Erika. Jadi harap hati-hati saja karena jalur alternatif yang digunakan untuk mengalihkan lalu lintas itu kan juga cukup padat seperti itu. Malam di Ngawi hari ini juga cerah, tidak hujan. Di Pujon tadi sempat gerimis, kemudian di Brebek dari Akung cuacanya juga cerah, lalu lintasnya juga sangat lancar Erika.
0: Terima kasih Lilin Bayu Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Seru Jakra untuk pengesahan di wilayah Jombang ya. Ini tadi terpusat di wilayah Banjardowo, masuk kecamatan kota Jombang, Seru Jakra. Penyekatan dilakukan di wilayah perbatasan, jadi Jombang Kediri, Jombang Nganjuk, Jombang Mojokerto. Ini ada penjagaan oleh rekan-rekan dari Polres Jombang. Sementara ini tadi kan untuk acaranya terpusat di Banjardowo, kecamatan kota Jombang, sehingga untuk para anggota dari beberapa kecamatan nanti saat berkumpul di wilayah Banjardowo, saat perjalanan juga akan dikawal oleh polsek setempat. Semuanya disarankan juga naik kendaraan roda 4 ya, agar tidak ada konvoi kendaraan roda 2. Tetap hati-hati untuk Anda yang ada agenda perjalanan malam hari ini, baik yang melintas di jalur arteri maupun juga di jalur dalam kota.
1: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
2: Waduk Kedung Sengon, Nganjuk. Anda yang ingin bersantai sambil menikmati pemandangan yang menawan, wah, banyak keindahan alam yang ada di Nganjuk. Salah satunya di Kecamatan Gondang ada Waduk Kedung Sengon. Waduk Kedung Sengon ini terletak di utara Dusun Kewedengan, Desa Bolo Gebang, Kecamatan Gondang. Waduk ini cukup unik ya. Kita dapat melihat keindahan pegunungan yang terdapat di sekelilingnya. Juga terdapat bendungan yang cukup bagus untuk area spot foto. Waduk Kedung Sengon berfungsi sebagai alat penampungan air dan mencegah banjir. Selain itu, warga juga menjadikannya sebagai sumber pengairan, lahan, maupun sawah. Waduk Kedung Sengon ini dulunya dibangun pada saat kolonial Belanda yang berkuasa di Indonesia, khususnya di daerah Nganjuk. Nama yang bagus bukan, Kedung Sengon. Memudahkan orang awam untuk mengingat nama itu, setiap musim hujan penduduk di Dusun Kewadengan biasanya akan patungan untuk membeli bibit ikan air tawar hingga ikan-ikan itu tumbuh besar dan siap dipanen. Biasanya warga membuka pemancingan ikan. Setelah pemancingan ikan selesai, sisa ikannya yang ada akan dipanen dan dibagikan kepada penduduk setempat. Dan saat musim kemarau tiba, waduk akan kering. Lah, biasanya penduduk sekitar menggunakannya sebagai ladang jagung untuk menambah penghasilan. Waduk Kedung Sengon berada di Bolo Gebang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, sekitar 25 km dari pusat kota Nganjuk. Untuk jalan menuju ke Waduk Kedung Sengon sangatlah mudah. Kita tinggal menuju Desa Bolo Gebang, Gondang, Nganjuk. Sesampainya di Simpang 3 Bolo Gebang, pilih jalan yang menuju Dusun Kewadekan. Waduk Kedung Sengon memiliki spot foto yang sangat bagus, khususnya di pagi hari dan sore hari. Waduk Kedung Sengon bisa menjadi pilihan kunjungan untuk refreshing, hanya sekedar mencari angin atau berfoto selfie. Waduk Kedung Sengon juga sangat cocok untuk Anda yang berhobi mancing.
1: Ayo Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, seru cakra terkait dengan insiden lalu lintas ya di wilayah Purwodadi, Kecamatan Purwasri, Kabupaten Kediri. Nih tadi kami juga sudah terima update dari Ibda Suhendra, Kanit Gakum Satlantas Polres Kediri. Jadi memang betul ada insiden lalu lintas yang tadi sekitar jam setengah 12 di Jalan Umum Desa Purwodadi, Kecamatan Purwasri, Kabupaten Kediri. Antara mobil bernomor polisi S1433MR dikemudikan oleh ST beralamatkan di Lamongan. Kemudian ada kendaraan truk bernomor polisi AG8392FC yang dikemudikan oleh IW, seorang laki-laki, beralamatkan wilayah Purwasri Kediri. Ada juga kendaraan truk bernomor polisi 8032 AG8032YHI yang dikemudikan oleh RN, beralamatkan di wilayah Suruh, Kabupaten Trenggalek. Ternyata setelah dilakukan olah TKP, semula sebelum terjadi laka lantas tersebut ya, kendaraan mobil itu melaju dari arah selatan ke utara. Kemudian saat sampai di lokasi kejadian, kendaraan mobil ini

0: dan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: obeh.
1: Bentuk tane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Maria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Maria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Maria Sigaret.
1: Mantap.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Kunarse, alamat Gajah Mati, RT 4 RW 1 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya menderita lambung, perut terasa senep, mual, tenggorokan.

0: biasa bisa beraktivitas kembali. Herbalaria, obat pilihanku.
1: Herbalaria, nutrisi sehat.

0: Setelah awan bu, peh
1: bentotane iki lho pak
0: iya lah
1: iki kopine terus iki widodarene sampean produk Maria Sigaret
0: beh, aku nggawa siji kurang ya bu jan enak rasane gurih gak panas nang lambe konco nang sawah nang warkop konco-konco nang pos kamling langsung cocok racikan bahane cita rasa khas dan gurih widodaren produke Maria Sigaret
1: regane murah pak yo pas di kantong
0: wis bu tak budal widodarene selak dinteni kanca-kanca lah piye rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Maria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini? Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri, cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan, walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang. Jangan

0: gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: bentotane iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Maria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren produke Maria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Maria Sigaret.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Siti Fatimah, Duko Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, tuh saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, nah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.
0: Herbal nariah, nutrisi sehat.

0: Radio Kuliner, Radio Cakrakrisna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Sompil yang khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kulit, dan bisa ditambah sesuai selera seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa

0: Pak.
1: Piye to, awan Bu, Beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Maria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih. Gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Watulawang Sawahan Nganjo. Watulawang Sawahan Nganjo merupakan destinasi wisata di Nganjo yang menyuguhkan bentangan panorama alam yang mempesona. Watulawang Sawahan ini berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjo. Lokasinya sekitar 20 km dari kota Nganjo. Watulawang Sawahan berada di sekitar kawasan air terjun Sedudo dan berada di kawasan pegunungan Wilis. Untuk bisa mencapai lokasi ini, kita akan melintasi beberapa desa dengan jalanan mulus tapi berkelok-kelok. Tapi tenang saja, panoramanya yang sangat cantik. Kita tidak akan bosan karena di sepanjang perjalanan

saat sampai ke Bukit Watu Lawang, kita akan melihat batu-batu yang cukup besar. Di sini view hijau terhampar luas. Di sisi barat terlihat hutan beragam pohon rimbun dan perkampungan penduduk. Di sisi timur, hutan pinus terlihat eksotis karena

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: awan bubeh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Maria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Maria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Maria Sigaret.
1: Man.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Binti atau Bu RT Ridwan, alamat Gayam RT 2 RW 7 Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Sakit lambung kronis mungkin ada 10 tahunan. Selain lambung, penyakit ista. Saya minum Nariah CA sama Gester 4 kali ya. 3 paket. Ya alhamdulillah sekarang wis enak. Herbal Nariah obat pilihanku.
0: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk

0: bontotane iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
0: Man.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: bisa aneh-aneh dan lucu. Tarian Dolala saat ini sudah berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolala semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak.
1: Iya kos, lawan bu, beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
0: Ma.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Darmadi, alamat Sukata, Wonosobo, Mojotengah. Saya menderita sakit gondok, saraf kejepit. Saya mengonsumsi obat Naria, CA, Gester, GM. Saya sudah merasakan perubahan setelah minum 4 paket. Dulu kan keras seperti telur, tapi sekarang saya mengonsumsi obat Naria. Alhamdulillah lama-lama lemes, lama-lama hilang sendiri. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat.

0: bentotane iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Maria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren produke Maria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Maria Sigaret.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Sumber Miri, Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk, sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri, bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam menggayuh sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku Desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju Desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali, setengah jam sebelum makan, dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal naria, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi herbal naria, halal, sehat, penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojokan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojokan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa ya, membawa kantung plastik sampah dan jangan membuang sampah sembarangan.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Bos, awan bu, beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: awan bu, beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Maria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Maria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Maria Sigaret.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Erni, alamat Lowok Doro Gang 2, nomor 9, RT 4, RW 4, Kecamatan Sukun, Malang. Saya menderita penyakit lambung dan darah tinggi sekitar 2 tahunan. Waktu sakit saya merasakan perih di lambung, sakit sampai ke punggung. Sakit pol wis kayak melilit-lilit gak karuan. Sudah berobat kemana-mana tapi belum menghasilkan, belum jodoh mungkin. Saya mengkonsumsi jenis CA sama Gester. Cara saya minum 1/4 gelas air hangat, saya kasih 3 tetes. Terus 2 hari belum ada reaksi, saya naikkan 5 tetes. 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Alhamdulillah agak enakan. Saya merasakan perubahan setelah paket 1 belum habis. Herbal Naria, obat pilihan.
0: Herbal Naria, nutrisi

0: Pak.
1: Itu selawan bu, Beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wes bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Tuti.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: bontotane iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wing gawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna. Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
1: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben. Jangan lupa bahagia.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jazula. Alamat saya Jatisari Pesanggeran, RT 3 RW 6, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit kolesterol, asam urat. Saya mengkonsumsi Naria, CA sama Gester. Saya setelah minum Naria, satu paket itu belum habis. Alhamdulillah saya ada perubahan. Badan saya terasa ringan, pokoknya enak lah. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa min ibadihi bil ikhlas. Fassalatullahi wassalamu ala habibina sayyidina Muhammadin imamil mukhlisin wa ala alihil mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka al-ikhlas fil amal wa na'udhu bika ya Rabbana min ar-riya' wal-ujbi wal-kibri wal-nifaq. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana wa ya ghafirat dhunub, ighfir dhunub, wa ya mufarrijal kurub, farrijal kurub, wa ya satir al-uyub, isturi al-uyub, wa ya mutakhir al-kurub, taghir al-kulub, a'inna ala dhikrik wa syukri wa khusni ibadatik, urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut, wa syahadata inda al-maut, wal jannata ba'da al-maut, amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang Maha Kasih, Maha Pengasih, Maha Pemurah, yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya yang amat amat banyak, yang kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Bahkan kalaupun kita mencoba untuk menghitung, tidak akan mampu. Bahkan nikmat yang Allah berikan, kemudian kita bisa bersyukur, maka syukur yang bisa kita lakukan adalah nikmat Allah yang lain lagi. Dan begitu luasnya nikmat Allah. Akan tapi tugas kita untuk selalu terus bersyukur dengan memulai dari banyak merenungi tentang karunia Allah yang amat luas. Semakin banyak orang bersyukur, semakin banyak nikmat yang akan diabadikan oleh Allah, bahkan akan ditambah oleh Allah. Di antara nikmat yang kita rasakan saat ini dan harus kita rasakan sebagai nikmat, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk berada di taman surga Allah. Khusnudzon, tidak akan bisa masuk taman surga kecuali ahli surga. Semoga kita semua ini adalah ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkumpul di sini untuk belajar, dan belajar untuk dapat ilmu, ilmu untuk diamalkan. Banyak yang sudah kita dapat dari ilmu dan sudah kita amalkan. Akan tapi yang harus kita cermati dari amal yang kita lakukan yang diterima oleh Allah adalah amal yang kita lakukan hanya untuk Allah, yaitu amal yang kita lakukan dengan ikhlas. Sebanyak apapun amal yang dilakukan oleh seorang hamba, jika tidak dengan keikhlasan, maka tidak akan diterima oleh Allah. Maka yang perlu kita cermati setelah kita beramal adalah bagaimana kita menjadikan amal itu tulus. Amal rutin sudah ada, kita melakukan sholat setiap hari, bahkan sedekah setiap hari, dan banyak kebaikan-kebaikan. Jangan sampai ternyata amal yang sudah kita lakukan itu tidak bisa kita lihat di akhirat. Karena kita ternyata melakukan itu bukan karena Allah. Sehingga dia akan capek. Orang itu akan capek dengan amal yang banyak. Karena yang dicari bukan Allah. Yang dicari adalah sanjungan manusia. Sanjungan itu bukan disanjung. Mencari sanjungan itu bukan di saat disanjung, bukan. Beda. Kalau orang berbuat baik kemudian disanjung oleh manusia, itu tidak meruntuhkan amal kita. Yang menjadi tidak diterima oleh Allah adalah dari awal dia beramal memang mencari pandangan manusia. Mencari pandangan manusia. Dan mencari pandangan manusia maksudnya pengen dilihat oleh manusia. Ini adalah yang sangat dikhawatirkan, ditakutkan oleh baginda Nabi. Suatu ketika di satu majelis begini, para sahabat Nabi membahas tentang Dajjal, fitnah Dajjal yang menyeramkan itu. Bagaimana tidak takut dengan fitnah Dajjal? Langit suruh menurunkan hujan langsung turun. Perempuan yang tidak bisa hamil disuruh hamil, hamil. Biji-bijian langsung suruh tumbuh besar dan berbuah. Dan seterusnya. Fitnah Dajjal yang menakutkan. Ternyata bagi Nabi tiba-tiba berkata, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minanil masihid dajjal. Apakah kalian ingin aku beritahu sesuatu? InsyaAllah hebat, fadal hebat. Masya Allah, ya merhab. Apakah kalian mau aku beritahu sesuatu yang lebih menyeramkan menurutku daripada Dajjal? Sahabat Nabi berkata, bala ya Rasulullah. Dajjal menakutkan, ada lagi yang lebih serem dari Dajjal. Apa itu? Nabi menjawab, asyirkul khafi. Syirik tapi syirik sembunyi. Syirik itu menyekutukan Allah tapi tersembunyi. Dan ini tidak mengeluarkan orang dari iman, tapi menjadikan amal tidak diterima. Apakah syirik khafi itu? Ayyaku marrajulu, seorang laki-laki melakukan atau bangun yusalli, melakukan salat. Contoh satu amal. Satu orang melakukan salat, ayyaku marrajulu yusalli fazyuzayyinu salatahu. Salatnya itu wah, diperbaiki, dihusuk-husukkan. Lima yara min nadhari rajuli, dia menghusuk-husukkan salat itu ternyata karena ngerasa ada yang melihat calon mertua. Macam-macam. Oh, masya Allah. Ini sebuah contoh. Lah ini syirik khafi. Atau disebut dengan riya. Dan memang riya itu senjata pembungkasnya iblis. Jadi ada disebutkan oleh para ahli tasawuf. Ahli tasawuf, ahli tarbiyah. Pembimbing sejati adalah ya ilmu tasawuf. Pembimbing yakni ilmu yang membimbing kita untuk sampai kepada Allah, ya ilmu tasawuf itu. Jadi disebutkan bahasanya setan itu punya madakhil. Madakhil itu adalah tempat untuk masuk ke kita agar mengeluarkan kita dari jalan kebenaran. Itu ada pintunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada beberapa pintu. Di antaranya yang pertama, pintu itu yang oleh setan itu yang dilakukan yasuddun. Yasudduna. Yasuddun itu setan itu menghalangi agar jangan bersedekah, agar tidak bersedekah, agar tidak sholat, agar menghalangi untuk berbuat baik. Dan ternyata setelah orang ini dilarang untuk berbuat baik, kok ternyata dia masih belajar, suka ngaji kayak begini nih. Sehingga habis ngaji selalu semangat untuk berbuat baik. Setan dia sedih dia. Ini orang saya larang untuk tidak sedekah malah ngaji. Habis ngaji termotivasi, semangat jadi sedekah. Aku larang melakukan ibadah yang lainnya, gara-gara ngaji dapat ilmu lalu beramal. Di saat seperti itu setan pergi sejenak. Memang strateginya begitu. Kemudian dia balik lagi. Baik. Aku larang dia ibadah, masih ibadah. Ya sudah, kalau begitu aku suruh sekalian dia untuk bisa ibadah. Setan nyuruh ibadah, sehingga tiba-tiba menjadi senang ibadah. Biar lebih banyak, madkhalnya adalah dimasukkan ibadah. Jadi setan itu kalau ngajak orang dalam kehinaan, tidak langsung zinalah kau, enggak. Makan haram kau, tidak. Tapi melalui apa namanya, kayak dipancing dengan bermacam-macam cara. Jadi melalui tahapan-tahapan. Untuk makan riba atau untuk berbohong dalam jual beli itu enggak langsung oleh setan dijadikan dia jual beli. Suruh boros dulu, belanja enggak mikir, sering kredit, akhirnya kan gaji suaminya enggak cukup, akhirnya bingung, akhirnya tagihannya banyak, akhirnya apa? Sudah gelap suaminya untuk mencari duit. Tadi enggak ada setan mengancam zina kau, kalau tidak zina aku bunuh, enggak ada setan begitu. Diajak suruh matanya buka, tuh lihat ada orang buka aurat.

So akhirnya klop, okay, saya harus sedekah banyak. Wah, sedekah banyak. Kata setan, bagus, kurang banyak lagi. Setelah itu apa? Datanglah orang mulai menyanjung dia. Wah, dia orang paling dermawan di kampung itu. Puasa Senin Kemisnya sudah 20 tahun enggak pernah putus. Apalagi dia mulai didengar oleh telinganya sendiri, dirasakan hatinya. Iya, betul juga. Kata setan, baru ini masuk. Biarpun segede apapun amalmu, kata setan tuh, enggak diterima oleh Allah. Karena kau berbuat baik hanya cari sanjungan. Berhasil akhirnya orang berbuat baik hanya untuk dilihat oleh orang. Itulah namanya riya. Atau pengen dianggap dia lebih luar biasa, ujub. Dua-duanya adalah sesuatu yang meruntuhkan atau menjadikan gugur pahala itu. Nah makanya jangan-jangan nih, kita tidak sempat runtuh di sini. Kalau masalah amal sudah Masya Allah, amalnya enggak selesai, enggak kurang-kurang ini. Bicara tentang sholat malam Masya Allah, sedekah Masya Allah, sampai pondok berjalan, pondok dengan pembangunan berjalan semua ini karena kita bersedekah. Tapi ingat, hati-hati, jangan sampai kebaikan yang sudah kita lakukan ini ternyata tidak bisa kita lihat nanti di akhirat. Enggak usah koreksi kepada orang lain, koreksi kepada diri kita. Jadi ada penghancur amal kita namanya riya. Dan riya itu berarti tidak ikhlas. Dan mengerikan. Orang yang ternyata amalnya tidak diterima oleh Allah dengan bermacam-macam modelnya sampai awwaluma tus'aru bihimun naru, disebutkan dalam riwayat, pertama kali neraka dinyalakan, maksudnya apa? Yang bakal dibakar pertama ada tiga model manusia. Yang pertama adalah qari, pembaca Al-Quran atau orang alim. Dia belajar dari kecil terus liyukola agar digelari sebagai sebut seorang alim. Wah, dia seorang alim. Al-Mujahid perang, dia di medan laga liyukola supaya disebut. Atau Al-Munfik, orang berderma, liyukola hanya untuk disebut-sebut. Ini ilmu malam ini adalah ilmu sangat penting. Karena apa? Ini semua adalah ahli ibadah semuanya. Supaya tidak sia-sia ibadah kita. Bicara ahli sedekah semuanya. Nah, kita rawat saat ini agar amal kita ini tidak sia-sia. Jadi nanti ada dikisahkan dalam hadis yang panjang itu ceritanya, nanti di akhirat orang yang ahli Al-Quran yang belajar ilmu agama itu ternyata ditanya, untuk apa kau belajar itu semuanya? Dia mengatakan, untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta. Kau belajar ilmu lalu kau menjadi alim bukan karena aku, tapi kamu ingin disanjung sebagai seorang alim, dan kau sudah disanjung di dunia, sana ke neraka. Yang kedua adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Kenapa kau lakukan itu semuanya? Kau jihad untuk apa? Untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta. Kau berjuang untuk menjadi ahli jihad hanya untuk disebut sebagai seorang pahlawan jagoan yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang menegakkan kebenaran, tapi bukan karena Allah. Neraka sana. Yang terakhir adalah orang yang sedekah. Untuk apa kau lakukan itu semuanya? Untukmu ya Allah, dikatakan dusta kau. Kau melakukan itu bukan karena aku, tapi kau melakukan itu hanya untuk mendapatkan gelar orang paling dermawan, dan sudah kau dapat. Sana minta pahala dengan orang yang menyanjungmu. Nah, di sini ini memahami ilmu ini memang harus betul-betul tuntas. Sebab kalau orang sepotong-potong gara-gara dengar berita begini nih, ada yang berkata nyimpulkan, sudah kalau begitu mending gak usah sedekah deh, daripada sedekah masuk neraka. Nah, ini bahaya banget nih, salah memahami ilmu nih, kacau nih. Kayaknya sudah ada terlintas begitu tadi nih. Kalau dari pangkas begini bahaya, nih, gak usah sedekah nanti. Gak usah beramal baik, kok bukan begitu. Kalau memang orang gak kenal Allah, sedekah gak sedekah tetap gak kenal Allah, neraka juga. Justru ilmu ini ilmu terpenting, sehingga semua langkah kita nanti karena Allah pada akhirnya. Bukan masalah sedekah tong, dia gak kenal

0: Allah, ngelakuin apa saja pasti enggak karena Allah nanti. Karena memang hatinya tidak kenal Allah. Makanya harus pahamin, jangan malah lari, wah ini kacau, mending enggak usah sedekah deh, ternyata saya gara-gara sedekah nanti pertama kali dinyalakan api untuk kita gara-gara sedekah. Bukan, ini permasalahannya. Kalau orang sedekah bukan karena Allah, sholatnya juga bukan karena Allah nanti, karena dia memang tidak pernah kenal Allah. Sebab kalau orang kenal Allah, ya kenal Allah. Bukan urusan sedekah saja, bukan urusan jihad saja. Memang disebut ini tiga amal, jihad, menjadi alim, menjadi sedekah. Memang ini satu amalan yang gampang viral itu. Gampang terkenal nih, ahli dermawan, lihat. Orang bisa berderma dengan macam-macam. Alim, lihat, alim disanjung-sanjung. Wah, alim, terkenal, alim. Jihad, pahlawan, pemberani, dan seterusnya. Padahal amal kan bukan itu saja. Amal yang bisa kita lakukan banyak sekali dalam kesehari-harian kita. Kita bisa beramal banyak. Kita membantu tetangga, bantu ini, bantu itu. Cuman kalau orang sudah benar ini hati yang ditata, maka ketahuilah semua amalnya akan menjadi ikhlas dan dia akan menjadi orang kaya raya nanti di akhirat. Baik, kembali kepada masalah riya. Jadi sebetulnya antar riya, ada ikhlas. Kapan ada ikhlas, riya akan hengkang. Tapi di saat ikhlas tidak ada, tumbuh riya. Lahannya sama di hati. Sehingga namanya riya itu serem banget dan halus. Yang namanya riya itu tiba-tiba ada di hati. Dan kadang munculnya itu enggak kerasa. Sampai Nabi menggambarkan riya itu adalah akhfa. Riya akhfa. Min dabibin namlatis sauda ala sakhratis samma fil lailatiz zulma. Yang namanya riya perusak amal itu, lihat, akhfa, lebih lembut. Min dabibin namlah, dari langkah kaki semut, as-sauda, hitam, lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Ngulangnya susah. Terus ngulang enggak bisa kayaknya. Pokoknya serem banget itu riya, tiba-tiba ada di hati. Semut hitam tiba-tiba nongkrong di hidung kita saja kaget, dari mana tapi tiba-tiba ada di sini. Semut hitam. Semut. Ini langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Begitulah riya. Makanya kita harus waspada dengan riya ini. Kita kasih gambaran dulu, jangan sampai terlalu takut ya. Belajar ilmu ini gak usah takut. Ada orang lah, kalau begitu mending gak usah beramal deh. Enggak. Jadi gini, ikhlas itu sifatnya amal. Kalau gak ada amal, gak ada sifat ikhlas. Ikhlas itu sifatnya amal, karena Anda beramal disifati ikhlas atau tidak ikhlas. Yang enggak beramal, yang enggak ada sifat ikhlas. Dan yang diterima oleh Allah, yang kita kerjakan dengan ikhlas. Supaya tidak, nanti kita akan melangkah pelan-pelan untuk memangkas ilmu amal riya ini. Bagaimana di saat kita disanjung oleh manusia? Boleh. Orang menyanjung kita, enggak bisa kita tahan kalau kita melakukan kebaikan. Yang tidak boleh adalah kita mencari sanjungan dari orang. Dikatakan di hadapan baginda Nabi, waktu Nabi menyebut tentang riya ini, disanjung. Kalau kamu mencari sanjungan, berarti riya enggak dapat pahala. Lalu Nabi berkata, Aro'aita. Ya Rasulullah, ini aro'aita anna rajulan ya'malul amala minal khairi fayahmaduhun nasu. Ya Rasulullah, bagaimana kalau tiba-tiba ada orang melakukan kebaikan lalu disanjung oleh manusia, apakah hancur juga, runtuh juga amalnya? Dia berbuat baik karena Allah, tiba-tiba orang menyanjungnya, orang menyanjung kebaikan tersebut, bagaimana ya Rasulullah? Nabi menjawab, tilka ajili, tilka ajilu busral mu'min. Kalau begitu itu bukan riya. Itu adalah kabar gembira dari Allah yang didahulukan di dunia. Jadi kesenangan. Setelah itu adalah termotivasi karena hidupnya jadi nyaman karena dia sanjung oleh orang, tapi dia tidak mencari sanjungan. Tandanya dia tidak mencari sanjungan adalah di saat kebaikannya tidak dilihat orang, dia tidak gelisah. Ini harus kami hadirkan supaya orang kalau disanjung tetap menjaga. Tidak usah takut disanjung orang, tapi harus menjaga di saat disanjung itu, jangan-jangan sanjungan itu semakin hari aku nikmati, di saat besok tidak disanjung aku cari. Nah, itu masuk riya. Tapi memang halus sekali ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, wahai Zat yang Maha Kasih, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Wahai Zat yang Maha Kasih, Maha Kuasa yang menguasai hati kami. Ya Allah, bersihkan hati kami dari benci, dendam, dengki, riya, sombong, ujub, segala macam penyakit hati ya Allah. Engkau yang menguasai dan memiliki hati kami, bersihkan hati kami dari penyakit-penyakitnya ya Allah. Jauhkan ya Allah hati kami dari riya, jauhkan hati kami ya Allah dari senang disanjung manusia dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghilangkan riya kecuali Engkau ya Allah. Kami hanya berusaha dan berusaha akan, tapi yang menjadikan kami ikhlas hanya Engkau ya Allah. Berikan kepada kami ketulusan, keikhlasan ya Allah. Kami tidak ingin kebaikan yang kami lakukan selama ini tidak bisa kami lihat nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami keikhlasan dalam beramal ya Allah. Kami rindu kemuliaan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Mudahkan kami beramal baik dan mudahkan kami untuk ikhlas. Mudahkan kami beramal baik dan berikan kepada kami keikhlasan dan semua kebaikan-kebaikan yang kami lakukan ya Allah, yang kadang kami lakukan dengan harapan sanjungan dari manusia. Maka malam ini kami tobat ya Allah. Kami jadikan amal itu hanya untuk-Mu ya Allah. Ampuni kami dan kembalikan amal itu ya Allah. Terima amal itu ya Allah. Kami tidak ingin amal kami hangus ya Allah. Dan kami mohon jaga hati kami, hati sama kami ya Allah. Jauhkan hati kami dari ujub, riya, sombong ya Allah. Jauhkan hati kami dari benci, dengki dan dendam kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ya Allah, jangan hukum dia ya Allah. Dia umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Dan hentikan kezalimannya ya Allah. Dan hilangkan dendam dan benci di hati kami ya Allah. Kami tidak ingin membenci kepada siapapun dan kami mohon jadikan hidup kami bersama sesama kami adalah hidup dengan keindahan. Dalam rumah tangga kami, keluarga kami ya Allah, jadikan kami indah ya Allah, bahagia ya Allah, di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, kami mohon tutup kekurangan kami dan aib kami dari mata mereka, dari mata sahabat saudara kami ya Allah. Dan tutup kekurangan mereka dari mata kami ya Allah, agar kami tidak kurang dalam mengabdi kepada mereka. Dan buka aib kami di mata kami ya Allah, agar kami mudah untuk berbenah ya Allah. Kadang kami tidak bisa melihat kekurangan kami, padahal kekurangan kami sangat banyak ya Allah. Maka kami mohon, mudahkan kami untuk melihat kekurangan kami, dan mudahkan kami untuk merubah kekurangan kami menjadi kebaikan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan, keikhlasan, kebalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami ya Allah, kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon ya Allah, jangan tinggalkan kami, kami ingin bersama mereka ya Allah dalam perjuangan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka ya Allah yang menyaksikan ajaran ini, mendengar suara ini. Kami mohon pilih mereka untuk menjadi pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah, agar setiap saat pangkat kami naik, naik, naik kemuliaan kami di hadapan-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah. Jaga negeri ini. Jauhkan ya Allah negeri ini dari ya Allah, dari hamba-hamba yang ingin membuat kerusakan di muka bumi ini ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami dan siapapun yang telah berjuang bersama kami ya Allah. Yang beberapa waktu yang lalu kami melihat bertemu mereka di tempat ini, di tempat perjuangan ini. Mereka sekarang sudah menghadap kepada-Mu ya Allah. Ampuni, angkat derajat mereka ya Allah. Sampaikan semua kebaikan yang berlaku, yang terjadi di tempat ini kepada mereka ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon susulkan kami kelak bersama mereka dengan husnul khotimah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khotimah ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari makan riba. Jauhkan kami dari ya Allah minuman keras. Jauhkan kami dari meninggalkan salat. Kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, yang hadir tempat ini, jangan ya Allah, tetangga-tetangga kami, jika ada di antara mereka yang masih sering meninggalkan salat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan mereka ahli salat ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari zina. Zina ya Allah yang hina dan kehinakan itu ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan mukaddimah-mukaddimah zina ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran ya Allah dan ampuni mereka ya Allah. Bencikan kepada zina ya Allah dan tutup aib mereka ya Allah di dunia, sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak kehukum lagi. Dan kami mohon buka pintu halal untuk mereka ya Allah, buka pintu halal. Dan jauhkan kami dari menggunjing pezina ya Allah. Jauhkan kami dari menggunjing berzina ya Allah. Bersihkan perkumpulan kami dari berzina ya Allah, dari kehinaan zina dan mukaddimahnya. Dan kami mohon jauhkan kami dari sebab-sebab kemurkaan-Mu ya Allah. Engkau Maha tahu ya Allah, kami lemah ya Allah. Tidak, kami tidak akan bisa sujud sekali kecuali Kau pilih kami untuk menjadi ahli sujud. Kami tidak bisa berderma kecuali Kau pilih. Maka kami mohon pilih kami untuk menjadi kekasih-Mu ya Allah. Dan berikan kepada kami husnul khatimah kelak ya Allah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Husnul khatimah. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin ya Allah saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.
2: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
3: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
2: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
3: Caranya bos?
2: Rutin konsumsi herbal Naria.
3: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
2: Tuh kan, kamu sudah tahu.
3: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
2: Yes.
3: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Gedangan Nganjuk, sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudo Nganjuk. Di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan ternyata cukup sempit. Terdapat beberapa papan petunjuk menuju lokasi. Setelah penyeberangan sungai dan menembus perkebunan di bawah hutan pinus, sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar. Harus menuruni jalan setapak menuju sungai, tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang, bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter, namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak, bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun. Airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua, hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas. Dangkal berbentuk bulat dan sekeliling berbatuan beragam ukuran. Sungai kecil tempat di bawah tebing pun hampir tidak terlihat. Sesekilah saya mendekat ke air terjun dan membiarkan punggung saya dijatuhi derasnya air terjun. Sensasinya seperti terapi punggung ya. Lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Air terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk. Searah dengan jalur menuju air terjun Sedudo. Kenapa dinamakan Gedangan? Mungkin karena di sekitar area air terjun banyak ditumbuhi wit gedang atau pohon pisang.
0: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kastawi, alamat saya Desa Tunah, Dusun Kepet, RT1 RW1, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Saya menderita sakit kolesterol dan asam urat. Saya mengonsumsi nariah, CA dan gaster. Saya mulai merasakan perubahan setelah habis paket kedua Hibernaria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat.

0: 久しぶりだろ、見かけの外子ちゃん。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい？
0: いいよ。

0: perjuangan bangsa.
1: Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 1, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pinggit. Karena hal tersebut

0: Kalau di sekitaran studio Radio Cakra Krisna, Seturu Cakra, di kawasan Desa Kalianyar, Kecamatan Ngerogot, Kabupaten Nganjuk, pagi hari ini cuaca cukup mendukung ya untuk aktivitas luar ruangan. Kalau dibilang panas sih belum terlalu, tapi kalau dibilang mendung juga enggak gitu ya, berawan tipis. Nah, kira-kira untuk di wilayah Anda seperti apa? Apakah juga sama? Bisa terus Anda sampaikan ya di 0852 9001061. Saya ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, dari BMKG Juanda mengatakan beberapa wilayah di Jatim masih ada potensi atau berpeluang hujan ringan di hari ini, hari Rabu 24 Juni, karena disampaikan BMKG kemarin memang masih ada fenomena cuaca, jadi untuk beberapa hari ke depan masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan, meskipun hanya hujan lokal di beberapa wilayah Jatim, termasuk Kabupaten Nganjuk.

0: utamanya yang di dataran tinggi masih berpeluang hujan sampai hari ini, di pagi, siang, ataupun juga di sore harinya. Lalu ditambahkan tadi traffic dari Pak Suhendra di kawasan Jatikalen Nganjuk yang ke arah Jombang. Ini tujuan di kawasan Pelosa Jombang, sudah sampai di jalur Megaluh Jombang juga lancar. Pagi ini masih cukup berawan, traffic lalu lintas ramai, jam-jam berangkat kerja banyak kendaraan yang ke arah Jombang ataupun juga yang menuju ke arah Kecamatan Gondang. Jadi lebih hati-hati yang melintas di jalur Jatikalen ke arah Pelosa ataupun juga sebaliknya. Kemudian Pak Andika di Saradan Madiun ke arah Nganjuk lewat arteri juga lancar, ramai dengan kendaraan pribadi yang banyak melintas pagi ini. Kemudian Bu Yayu di Prambon ke arah Kediri Kota, ini sampai simpang 4 Pasar Merican juga lancar. Tadi area pabrik gula Merican juga tidak ada hambatan dengan roda 2 yang banyak melintas. Kemudian Pak Jupri di kawasan Pace yang ke arah Nganjuk lancar. Tadi berangkat dari Mojoroto tidak ada hambatan, yang cukup ramai simpang 4 Pasar Merican. Selepas itu arah Manyaan menuju ke Pace dengan dominasi roda 2 pribadi, Jamal.
1: Baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Biasanya tempe semangit akan ditinggalkan karena aromanya yang kuat. Namun siapa sangka, di Kabupaten Ngawi, makanan yang sudah membusuk itu ternyata bisa diolah menjadi kuliner lezat bernama ledok. Ledok memiliki rasa gurih dan sedikit pedas. Biasanya akan semakin nikmat disantap bersama nasi hangat di waktu sarapan. Tidak heran jika kuliner ini selalu menjadi buruan masyarakat saat berkunjung ke Kota Bambu, Ngawi. Penasaran seperti apa rasanya? Kelezatan nasi ledok tidak perlu diragukan. Afdolnya, kuliner ini akan semakin nikmat jika disanding dengan nasi pecel serta renyahnya kerupuk yang terbuat dari nasi. Jangan lupa tuntaskan dengan teh hangat maupun es teh. Secara sepintas, nasi ledok memang mirip dengan sambal tumpang. Namun yang membedakan, ledok memiliki isian yang lebih lengkap seperti daging, urapan, serta babat. Sedangkan sambal tumpang disajikan tanpa isian. Hal yang membuat nasi ledok unik adalah tempat penyajiannya yang dilapisi oleh daun jati, mirip dengan nasi jamblang di Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, daun jati dibuat menyerupai mangkuk. Kemudian ditaruh nasi serta daun singkong dan urap. Kemudian campuran tersebut disiram kuah ledok hangat yang menggugah selera. Proses pembuatan kuah ledok dibutuhkan dengan dua jenis tempe, yaitu tempe biasa dan tempe semangit. Kemudian semuanya dihaluskan dengan perbandingan 20 untuk tempe biasa dan 5 tempe semangit. Pencampuran ini untuk mengurangi kuatnya aroma semangit, serta dapat menambah cita rasa otentik. Proses pengolahannya pun memakan waktu selama 2 hari. Ledok awalnya dibuat oleh warga di Kelurahan Pelem Ngawi pada masa zaman penjajahan Belanda. Di kawasan yang kini bernama Jalan Ronggolawe Ngawi ini, dulunya terdapat rumah jagal sapi yang cukup terkenal. Saat itu, daging-daging yang dihasilkan digunakan oleh Belanda, sedangkan bagian jeroannya diberikan ke warga sekitar. Babat yang melimpah tersebut dijadikan menu sehari-hari, kemudian diolah dengan tempe boso alias semangit dengan campuran bawang merah, bawang putih, dan cabai. Hingga kini keotentikan ledok masih terus terjaga dan diwariskan oleh masyarakat Ngawi sebagai kuliner khas saat sarapan.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update informasi dari Anda, Seluruh Cakra, terkait dengan kondisi arus lalu lintas serta kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa. Sampaikan di 0852-9001-061. Cek informasi ke ruang gatekeeper Erika.
1: Sarapan pagi kata Pak Yitno. Jamal, Jamal sudah sarapan pagi atau belum hari
0: belum
1: ini?
0: Belum nih.
1: Masih setengah tujuh ya, Mal.
0: Sarapannya
1: ya?
0: Sarapan kopi.
1: Sarapannya kopi. Nanti sarapan nasinya jam tujuan kali ya. Kayak kalau masih bangun tidur gitu ya.
0: Masih males.
1: Masih males ya. Ya minimal 2 jam setelah bangun tidur lah. Ini untuk ngunyah, untuk menerima makanan itu lebih enak ya di mulut. Ini tadi Pak Yitno juga sarapan, Mal. Tapi sarapannya tidak nasi. Kalau Jamal kan kopi. Nah, ini gandengannya kopi. Ketela. Ketela yang kulitnya warna ungu, dalamnya orange. Pernah makan enggak?
0: Ketela madu ya?
1: Ketela madu namanya atau apa?
0: Kayaknya ya.
1: Kalau kayak sejenis ubi cilembu kan ini ya, apa nama, kulitnya juga warnanya coklat, kuning gitu ya. Nah, ini dalamnya warna kuning, kemudian luarnya ungu. Mau bilang ketela ubi ungu ya? Ubi ungu.
0: Kalau ubi ungu mah dalamnya ungu juga.
1: Dalamnya juga ungu. Nah, ini dalamnya kuning. Ini namanya ubi apa, Pak? Ya, no, ya. Kok dalamnya orange, kuning ya? Kemudian luarnya ungu, kolaborasi ya jadinya ya. Ini tadi sarapannya Pak Yitno. Kopinya mana Pak? Kok gak ke foto
0: nah,
1: ini ya?
0: Nah itu dia.
1: Ini
0: kurang lengkap nih kalau gak ada kopi.
1: Iya, ini apa namanya, pelengkap kopi ini. Tapi kok gak ada ini untuk kopinya Pak Yitno, untuk ini apa namanya, lebih semangat aktivitas karena biar gak ngantuk ya. Kemudian ada Ibu Novi, ini tadi menyampaikan untuk kondisi di wilayah Bagor Nganjuk ya. Ini tadi masih banyak berpapasan dengan kendaraan roda 2. Cukup ramai sekali arus lalu lintas di jalan raya Bagor Nganjuk. Kemudian juga ada beberapa kendaraan muatan yang melintas untuk pagi hari ini. Harap hati-hati dan juga waspada. Cuaca disampaikan masih belum terlalu cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Rika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ke penelpon ada yang sudah bergabung, Pak Tri. Selamat pagi Pak Tri.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak?
4: Pada seger, berangkal seger.
0: Waduh, mantep nih.
4: Jam 11 sampai setengah 2 lecture session.
0: Semalam ya?
4: Tadi malam ini. Iya. Ngapain nih kan?
0: Tapi pagi ini gimana Pak? Cerah atau masih mendung?
4: Masih mendung pagi ini Mas.
0: Oh.
4: Mendung guys, gak apa-apa.
0: Nah iya, ya, lumayan lah. Lumayan lah bisa ngajuk. Agak seger ya.
4: Ya iya, paling ngajuk gak hujan?
0: Enggak, kayaknya semalam gak hujan sih.
4: Nah iya, ini syukur ya hujan. Aku bayang mengene, wah muka-muka jawabnya sopo ya
0: bilang. Lah iya, ada beberapa titik yang banjir ya.
4: Nah makanya itu bisa diguyu Mas Jamal.
0: Lah iya, kemarin saya di Sidoarjo aman sih, gak ada ini, gak ada titik yang banjir.
4: Surabaya kota Mas.
0: Surabaya kota yang itu ya. Memang agak.
4: Kemarin ke Sidoarjo lewat mana Mas? Lewat jalur utama, lewat.
0: Lewat tol Pak.
4: Oh, nek lewat Pelabuhan Mojosari potensi macet kemarin tuh, kemo ning pakerin tuh.
0: Di mana?
4: Di kertas. Di Mojosari arah Krian.
0: Oh, itu ya, apa namanya, demo kertas. Apa pilot atau apa itu?
4: Iya.
0: Ada yang nggak dibayar.
4: Iya, tinggal lari sama rekannya. Itu pertama habis.
0: Ternyata masih banyak yang pakai ya pertama ya.
4: Yo kemarin malah habis semua pertalit pertama. Iya itu tadi sudah datang itu mas. Pertalit itu sudah ada, tinggal pertalit sama solar yang masih kosong.
0: Waduh.
4: Gak tahu di SPBU lain seperti apa nih, di sini habis pertama sih. Itu ceritanya. Lintasnya normal, lagi liburan masalahnya, nggak begitu rame. Dan harinya kan hari Rabu ini, malam 10 Suro.
0: Malam 10 Suro. Oh berarti sekarang ini ya puasa Asuronya ya?
4: Iya sama besok 9-10.
0: Oh ini tanggal 9 ya? Masih tanggal 9, malam 10-nya ya? Berarti tasukannya.
4: Tapi malam jangan lupa mandi dan sebutuh.
0: Oh iya.
4: Iya, jangan lupa besok nanti malam pun sebutuh.
0: Biar awet muda.
4: Katanya gitu. Nah di sini bukan sebutuh mas, ini Pacet sana loh.
0: Oh di Pacet, ada di air terjun juga di Tretes ya?
4: Di Jolotundo.
0: Jolotundo?
4: Iya.
0: Oh namanya Jolotundo?
4: Ya,
0: beda. Oh, sama kayak yang di Nganjuk ya, wisata buatan itu Jolotundo itu.
4: Ini daerah Pacet. Masih mending dilanjut dulu.
0: Siap, terima kasih Pak Tri.
4: Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tri Sbianto yang ada di kawasan Brangkal Mojokerto.
2: Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Di beberapa tempat ya, seluruh cakra di wilayah Kabupaten Nganjuk, sepanjang informasi yang masuk ke ruang gatekeeper tadi untuk arus lalu lintasnya masih aman, tidak ada masalah gitu ya. Termasuk juga di beberapa titik yang biasanya dilaporkan terjadi kemacetan, seperti di kawasan Barito, di Dongdet, semuanya masih aman. Dan semoga tetap aman sampai dengan nanti malam. Untuk update-nya bisa terus Anda sampaikan di 0852-9001061.
1: Dan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Erika.
1: Semalam ramai sekali acara pengesahan salah satu perguruan silat ya, Jamal. Di wilayah Nganjuk itu juga baik di jalur arteri maupun juga jalur dalam kota akhirnya rawan. Saya terima video disampaikan oleh Pak Muhammad ini tadi mengabarkan atau mengirimkan sebuah video kondisi kemarin malam ya di depan warungnya. Depan warung Pak Muhammad ini kan jalur utama ya,
0: iya, jalur
1: nasional, betul. Ini tadi alhamdulillah kabarnya juga tidak ada gesekan yang berlebih gitu loh ya. Karena dari aparat kepolisian ini juga gercep sekali gitu.
0: Dikawal
1: ya.
0: Dikawal semuanya
1: iya,
0: itu.
1: Iya, semuanya dikawal dari masing-masing kecamatan itu ada polsek yang mengawal gitu ya.
0: Bahkan tadi malam itu Bapak Bupati bersama Mas Wabub itu ikut patroli.
1: Ikut patroli juga,
0: ngecek satu persatu tuh.
1: Ngecek satu persatu ya kondisi beberapa wilayah, beberapa jalur yang dinilai rawan gitu ya, Jamal ya.
0: Bisa jadi seperti itu.
1: Bisa jadi seperti itu. Nah, ini tadi videonya dikirimkan oleh Pak Muhammad, CCTV depan warungnya Pak Muhammad ya. Saya lihat itu sekitar jam 10 malaman, Jamal ya. Sekitar jam 10
0: malaman. Berarti bubarannya
1: Sepertinya acaranya itu kan malam ya, Mal ya.
0: Oh gitu.
1: Acaranya bukannya malam sampai pagi ya? Sampai pagi hari. Kalau di wilayah Jombang itu acaranya jam 12 malam sampai jam 2 pagi gitu. Kemudian kemarin sempat on air juga dengan rekan yang ada di Polres Nganjuk. Acaranya diprediksi sampai subuh lah ya, pagi hari itu akan cukup ramai di beberapa ruas jalur. Jadi harap diperhatikan. Ada yang para penggembira gitu lah malam.
0: Oh iya, supporternya lah ya.
1: Supporternya, betul. Nah itu kan yang paling rawan terjadi gesekan ya.
0: Betul.
1: Bahkan yang anggota yang akan disahkan itu sebenarnya
0: ya mereka kan gak bisa kemana-mana ya,
1: bisa
0: di dalam
1: kemana-mana.
0: Ya.
1: Iya kan disarankan
0: pakai
1: naik mobil
0: kan?
1: Betul, kemudian dikawal polsek setempat gitu ya sampai ke tempat tujuan. Nah yang di perlu diwaspadai itu penggembiranya itu loh, Mal ya.
0: Pakai motor,
1: kemudian konvoy. Kan rawan terjadi gesekan dengan perguruan lain ya apabila mengenakan atribut-atribut perguruan silat gitu kan. Ini jadi kemarin sempat disampaikan himbauan kepada masyarakat kalau keluar rumah ya jangan pakai atribut-atribut yang mencolok gitu ya, Mal, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pak Muhammad ini tadi pagi sempat singgah di Pasar Mrebek, Mal. Di Pasar Mrebek saya lihat video fotonya juga ramai ya aktivitas pasar di sana. Sempat mampir di penjual ikan laut. Ini beli apa Pak Jenengan? Katanya masih mahal hasil laut ya.
0: Masih mahal ya.
1: Masih mahal.
0: Soalnya kita jauh dari laut.
1: Pindang dan lain-lain itu mahal ya. Ya benar ini karena kan meskipun kadang kan ada ya yang ikan tinggal ambil di laut saja harganya kok mahal sekali. Nah ini kapalnya, kemudian juga BBM-nya, orangnya yang cari ikan itu dengan resiko yang cukup besar kan perlu diongkos juga ya, Mal ya. Makanya itu yang membuat harga ikan laut pun juga ikut tinggi gitu. Ini karena mungkin BBM-nya yang naik atau mungkin juga memang kondisi cuaca ya, Mal, jadi tidak banyak yang cari ikan sehingga harga ikan laut pun juga ikut melambung tinggi seperti itu. Pindang saja katanya masih mahal, pindang dan lain-lain masih mahal semuanya. Kemudian ini tadi disampaikan juga oleh Bapak Sugiono. Ini sudah menyapa selamat pagi di wilayah Banyuwangi. Jauh sekali ya.
0: Banyuwangi.
1: PWI Banyuwangi. Ini mendengarkan lewat streaming jadi Pak Sugiono. Ini kan jauh sekali ya, Mal ya, wilayah Banyuwangi. Apakah masih terjangkau dengan siaran kami? Ini dari Banyuwangi ada Bapak Sugiono. Cuacanya cerah, Mal, di sana. Cerah berawan. Salam sehat untuk semuanya saja. Terima kasih. Kemudian juga ini tadi disampaikan wilayah Jombang Kota. Jelang subuh tadi hujan dengan intensitas rendah. Saat ini cuacanya juga masih redup saja. Kemudian dari Pak Hendra, ini tadi menyampaikan untuk di wilayah Kediri Kota, cuacanya juga cerah berawan, belum panas terik. Kemudian untuk arus lalu lintas sudah mulai ramai dengan kendaraan pribadi. Jamal.
0: Baik, terima kasih Herika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ke penelpon ya, ada yang sudah bergabung, Pak Muhammad. Selamat pagi Pak Muhammad.
4: Sedulur Cakra Krishna semua.
0: Alhamdulillah, Pak Muhammad juga baik ya.
4: Alhamdulillah baik Mas, sehat walafiat. Semoga sedulur Cakra Krishna sama kru Cakra Krishna juga sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, amin. Baik, ini habis belajar dari pasar ya?
4: Iya Mas.
0: Waduh.
4: Kalau ini kan anak-anak liburan Mas, jadi kalau belanja itu nyantai. Jadi
0: nyantai
4: bisa sampai nggak terburu-buru. Kalau misalkan ngejar jam antara anak sekolah tuh kayak lari-lari gitu Mas.
0: Gimana-gimana apa aja ini yang apa namanya mengalami kenaikan harga Pak?
4: Kalau kenaikan nggak ada ya Mas, yang signifikan nggak ada, cenderung murah ya. Kayak cabai rawit juga sudah turun ya di angka berapa tadi ya, 32.000. Kemudian cabai merah besar pun di angka berapa ya tadi, lupa saya, 28 kalau nggak salah. Murah-murah Mas kalau komoditas pertanian ini.
0: Yang mahal cuman ikan laut aja ya.
4: Ikan laut sama pindang ini sudah beberapa pekan ini kan mahal loh Mas. Nah ini kalau ada cerita yang unik ya, ini entah benar atau enggak. Just dari cerita pedagang-pedagangnya itu memang ada oknum cukong itu yang nakal Mas. Jadi hasil laut tangkapan nelayan itu tidak dilempar ke pasar tapi di stok. Karena mereka punya alat ya untuk membekukan itu punya alat. Jadi ini kan memang permainan pengusaha-pengusaha yang banyak modal.
0: Berarti
4: tentunya
0: ditimbun tentanya, gitu ya ibaratnya.
4: Iya betul. Iya, kasarannya kan ditimbun gitu. Itu cerita-cerita dari pedagang pindang. Karena pedagang pindang sendiri kan juga mengeluh kalau misalkan harga mahal, dia kan jualnya juga agak susah gitu loh.
0: Betul, betul.
4: Apalagi lawan apa pelanggan mama itu kan mesti, kalau produk pindang itu kan menjadi produknya favorit ya.
0: Iya betul.
4: Akan ditawar habis-habisan gitu. Sementara ya pedagang-pedagang kecil itu juga bisa nggak bisa berbuat apa-apa kan Mas ya, karena harga kulanya sudah mahal, gimana lagi gitu. Tentunya akan omsetnya juga akan berkurang. Misalkan sebelumnya bawa banyak gitu, karena harganya agak sedikit mahal kan, antusias masyarakat beli kan juga berkurang, makanya nggak berani bawa banyak-banyak.
0: Iya betul. Gitu, Mas. Tapi sejauh ini berarti masih aman ya harga-harga komoditas ya?
4: Aman Mas. Iya, ini karena AV, karena MBG libur itu mungkin ya.
0: Oh iya bisa jadi ya.
4: Telur sama ayam juga normal, daging juga normal. Udah nggak ada catatan. Cuman memang komoditas kayak yang sayur-mayur tuh memang agak sedikit berkurang ya Mas ya. Karena mungkin sekarang kan musimnya udah musim kemarau ya, sudah jarang hujan, jadi produk sayur-mayur juga udah agak berkurang ya. Jadi kan kita kalau misalkan butuh anu kan kita harus datang lebih pagi agar nggak kehabisan stok. Iya,
0: betul betul. Nah ini pagi ini kemana Pak? Perjalanannya
4: ini saya perjalanan ke Ngetos Mas, naik ke Ngetos.
0: Pulang kampung nih.
4: Iya. Ngelihat kondisi keluarga.
0: Iya benar.
4: Orang tua itu apa ya Mas ya, kadang mereka tuh udah nggak butuh apa-apa ya, apalagi dalam bentuk materi gitu. Sudah yang penting mereka ngelihat kita, ngelihat kondisi kita. Gitu. Badan greges-greges gitu rasanya kalau misalkan kita datang itu langsung sembuh.
0: Lah,
4: dan
0: iya,
4: itu
0: benar.
4: Real. makanya buat saudara-saudara Tuli Cakra Krishna yang jauh dari orang tua, kalau misalkan ada kesempatan ya kita sambangi lah orang tua kita.
0: Betul, harus itu. Oke, terima kasih banyak Pak Muhammad.
4: Ya, sama-sama Mas Mahfud Jamal, terima kasih. Salam buat seluruh sedulur Cakra Krishna. Sehat berkah untuk hari ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad, ini tadi yang berada yang cerita habis belanja ya. Beberapa komoditas masih aman sedulur Cakra. Cabai tadi di harga 32, cabai rawit ya, cabai merahnya 28. Harga telur, harga ayam sebenarnya juga masih stabil, cuma harga ikan laut ini yang agak mahal, tidak seperti biasanya.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: melakukan? Berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta rupiah. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Tetap waspada dan hati-hati seluruh cakra. Di mendekati jam 7 pagi ini pasti juga masih cukup ramai ya untuk aktivitas warga masyarakat, terutama yang di kawasan-kawasan pasar. Seperti di kawasan Pasar Berbek tadi, kayaknya di lingkungan pasar juga masih cukup ramai ya. Kalau sekilas saya lihat dari fotonya Pak Muhammad, pengunjung pasar masih cukup banyak. Nah ini tetap waspada dan hati-hati saja.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.